0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya di Spada kali ini. Dan kali ini ada informasi nih teman Pro 2 buat kamu mungkin ya, fansnya dari Scooby-Doo. Ternyata ini teman Pro 2 kan akan ada live actionnya gitu ya, Scooby-Doo Origins gitu. Dan ternyata untuk musim pertamanya ini baru aja selesai diproduksi teman Pro 2. Dan ini akan dijadwalkan tayang secara global di platform Netflix pada 2027 teman Pro 2. Dan menurut laporan dari Deadline gitu ya, serial Scooby-Doo Origin ini akan menandai untuk pertama kalinya nih dalam sejarah waralaba tersebut, karakter utama Scooby-Doo ini diperankan oleh seekor anjing Great Dane sungguhan ya. Jadi benar-benar memakai hewan asli. Dan berdasarkan karakter ya yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origin ini merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonis beserta anjing mereka yang sangat-sangat istimewa teman Pro 2. Untuk Scooby-Doo Origins ini dibintangi oleh beberapa talent gitu ya. Ada Tanner Hagen sebagai Shaggy, McKenna Grace sebagay Daphne, Abby Ryder, Fortson sebagay Velma, serta Maxwell Jenkins sebagay Freddy teman Pro 2. Untuk pemeran lain juga sebelumnya telah diumumkan, antara lain ada Paul Walter Hauser, Rusty Schwimmer, ada Peter Macon, Jonah Siao, dan juga Danny Dead, serta masih banyak lagi teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang Scooby-Doo sendiri, ini adalah sebuah waralaba yang diciptakan oleh Joe Raby dan juga Ken Spears yang diluncurkan pada 1969. Wow, udah lama banget teman Pro 2 ya. Dan untuk animasi pertama mereka, Scooby-Doo Where Are You, untuk studio Hanna-Barbera yang saat itu masih berdiri sendiri pada awal tahun 2000-an. Studio tersebut dibeli akhirnya teman Pro 2 oleh Warner Bros. Animation ya, dan kita akan menunggu live actionnya versi Netflix yang akan tayang di 2027. Gimana nih? Apakah kamu sangat excited teman Pro 2 ya? Kita akan melihat apakah di sini Scooby-Doo-nya akan beneran bisa ngomong atau enggak teman Pro 2. Kita tunggu aja ya, karena memang kombinasi antara Scooby-Doo dan juga yang cowok itu namanya Osegi itu sangat lucu banget gitu ya. Mereka berdua ini adalah pusat dari komedinya. Kira-kira bakal gimana teman Pro 2? Kita tunggu 2027.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Bagas di Spada kali ini. Dan kali ini ada informasi teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id ya, bahwasannya Gunung Api Semeru di Jawa Timur ini teman Pro 2 kembali mengalami erupsi nih pada hari Selasa 15 September 2026, which is hari ini, di jam 1:23 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi malam gitu ya, dan erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum di 23 meter dan juga durasi 136 detik teman Pro 2. Dan ini berdasarkan laporan dari aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi ini tidak dramatis teman Pro 2. Karena dan laporan tersebut dibuat oleh petugas pengamat Gunung Semeru yakni Sigit Rian Alfian. Katanya erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum di 23 mm dan juga durasi 136 detik teman Pro 2 ya. Dan masyarakat dan juga wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan nih. Dan larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi teman Pro 2 ya. Di luar dari radius tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Dan ketentuan itu juga berlaku sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan juga aliran lahar teman Pro 2. Jadi pokoknya beware teman Pro 2 buat kamu yang ada di daerah Semeru gitu ya. Karena potensi bahaya tersebut juga dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak teman Pro 2. Dan masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut teman Pro 2. Jadi kita juga harus tetap waspada gitu ya, apalagi buat kamu yang ada di daerah Gunung Semeru teman Pro 2. Dan buat kita yang ada di luar daerah Gunung Semeru, kayaknya kalau punya rencana atau plan gitu ya untuk main-main ke daerah Semeru, kayaknya ditunda dulu teman Pro 2, kita tunggu dulu ini semua mereda. Oke teman Pro 2 ya, pokoknya kita jangan gegabah dan jangan nekat teman Pro 2, karena kemarin kayaknya beberapa juga ada yang ketangkep para pendaki ilegal itu ya, itu sangat-sangat dilarang dan juga sangat tidak patut untuk dicontoh gitu ya. Kasihan banget petugasnya teman Pro 2 ya. Udah ini gunung erupsi ini kan tidak bisa dikendalikan ya, malah ketambahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh orang nih teman Pro 2. Aduh, kacau teman Pro 2. Masih bersama Bagas di Spada kali ini teman Pro 2, dan masih sampai di jam 10 nanti. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.

82 baru aja aku ngelihat teaser sebuah animasi yang benar-benar asli dari Indonesia, teman 82, karena ini untuk ceritanya juga ini juga asli dari Indonesia, teman 82, yakni adalah sebuah kisah rakyat Indonesia, yakni Timun Emas, teman 82. Ini udah diangkat jadi film animasi layar lebar, teman 82. Keren banget gak sih? Kau buat malam. Nah, untuk film garapan dari Andre Pratama bersama studio animasi Imaji Mata itu sudah merilis official teaser pada 9 September kemarin. Jadi udah kamu bisa tonton di YouTube, teman 82, ketik aja Timun Emas, nanti udah langsung muncul. Dan film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Emas dengan cara yang berbeda ya. Ceritanya ini tidak hanya tentang upaya Timun Emas menghindari kejaran raksasa, tetapi mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup, teman 82. Jadi kayak dibikin ulang gitu. Kayaknya ini seru banget, teman 82 ya. Untuk teasernya sendiri, penonton ini diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Emas, dan dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengerjanya di tengah hutan, teman 82. Untuk visual hutan, karakter efek tanaman hingga adegan kejar-kejaran juga menjadi bagian yang ditampilkan.

dalam teaser ya. Untuk unsur fantasi juga membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat ini tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Ini memang keren banget, teman 22 ya. Untuk pihak Imaji Mata juga menyebut bahwa film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal nih. Dan perlu digarisbawahi teman 22 bahwa ternyata proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Keren banget. Jadi ini adalah pure animasi gitu ya. Dan tadi ketika ngelihat teasernya teman 22, wow, ini udah keren banget sih. Benar-benar udah layak banget. Aku juga kadang bingung teman 22, ternyata di Indonesia ini banyak banget para kreator-kreator animasi yang udah bagus ya. Ini gerakannya udah smooth, karakternya juga udah oke-oke, untuk pergerakannya juga bagus banget. Tapi kenapa teman 22 di TV-TV kita masih belum ditunjukkan gitu ya teman 22 ya. Semoga kedepannya banyak animasi-animasi yang bisa menjadi ciri khas dari Indonesia gitu ya. Dan untuk karya tersebut juga diprakarsai oleh Andri Pratama dari Moriendo dan juga True North sebagai kreator sekaligus sutradara teman 22. Dia juga berkolaborasi dengan Raid Kumala, penulis Gadis Kretek dan juga Koloni yang menangani penulisan naskah ya. Ini memang harus untuk anak muda yang berkreasi di zaman sekarang, memang harus berkolaborasi teman 22 ya. Saksi bahagia untuk selamanya. Untuk penayangan di bioskop untuk sampai saat ini ternyata belum ada informasi dari pihak manapun teman 22 ya. Dan detail mengenai tanggal rilis dan juga informasi lanjutan film tersebut juga masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Jadi ditunggu aja teman 22 ya. Ini juga akan menjadi sebuah karya yang bagus ya untuk generasi ke depan kita. Jadi biar nanti di masa depan tuh anak-anak tahu cerita-cerita rakyat di Indonesia. Keren banget. Dan nanti di jam 8 juga akan aku hadirkan teman 22 ya. Kita akan tanya-tanya mengenai perakiran cuaca di hari ini bersama para forecaster dari BMKG di Malang. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman 22 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di jam 8 kali ini. Dan seperti biasanya Teman Pro 2, kalau di jam 8 ini kita akan menghubungi forecaster dari BMKG Jatim ya. Dari kita akan menanyakan beberapa perakiran cuaca untuk hari ini, dan juga mungkin nanti akan ada imbauan-imbauan untuk Teman Pro 2 ya. Dan kita sudah terhubung oleh forecaster BMKG Jatim, ada Ibu Linda Fitrotul. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Bagaimana kabarnya Ibu di hari Selasa ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ceria ya Ibu ya?
1: Iya.
0: Walaupun harus ini ceria dong. Iya benar. Kalau untuk perakiran hari ini bagaimana Ibu? Silakan. Baik.
1: Iya, selamat pagi para sahabat Pro 2 Malang, semoga selalu sehat dalam menjalani aktivitas hari ini. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan dengan prediksi suhu di Kota Batu sekitar 15 sampai 23 derajat Celcius, Kota Malang 20 sampai 29 derajat dan di Kabupaten Malang 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif kering. Di siang hari 43-85% gitu Mas.
0: Baik, kalau untuk angin sendiri bagaimana Ibu?
1: Untuk angin hari ini prediksinya dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan di Kabupaten dan Kota Batu itu 27,8 km/jam dan di Kota Malang lebih kenceng ya, sekitar 37 km/jam gitu.
0: Iya. Itu juga yang mempengaruhi ini ya Bu ya. Soalnya kemarin beberapa hari yang lalu atau akhir-akhir ini angin tuh memang agak kenceng, jadi debu tuh sering berterbangan gitu ya.
1: Iya betul. Berdasarkan press release dari Juanda juga, dari kan BMKG Juanda mengeluarkan press release tentang peningkatan kecepatan angin itu Mas. Itu disebabkan oleh besarnya perbedaan tekanan udara di wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator. Jadi mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju Pulau Jawa dan Jawa Timur itu, khususnya Jawa Timur itu jadi lebih kencang seperti itu.
0: Baik. Apakah itu juga yang menyebabkan hujan ini belum juga turun sampai sekarang Ibu? Soalnya kemarin beberapa hari yang lalu sempat mendung ya, tapi kayaknya belum ada hujan sedikit pun gitu.
1: Ya itu karena dipengaruhi oleh angin kencang, mungkin di permukaan sampai lapisan atas itu anginnya kencang, jadi seharusnya awan itu bisa menjadi apa ya, hujan. Lebih lembab dan bisa muncul meningkat ya, menyebabkan hujan, dia nggak bisa Mas karena pecah awannya karena anginnya kenceng tadi gitu.
0: Oh iya, harusnya lembab tapi malah ini istilahnya malah kabur gitu ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah kalau untuk ada peringatan dini Bu dari BMKG terkait mungkin ya cuaca ekstrim, entah itu angin kencang atau apa ya, kalau misalnya ini ya mungkin masih kebakaran hutan ya Bu ya ini, karena memang belum hujan ya.
1: Iya betul. Kalau untuk masyarakat kami menghimbau karena prediksi dari BMKG Juanda bahwa di akhir-akhir ini akan terjadi banyak apa angin kencang ya, pemicu angin kencang itu. Jadi untuk masyarakat yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, hindari tempat-tempat yang mungkin berbahaya atau di bawah, berdiri di bawah pohon yang sangat rindang, kemudian baliho iklan, kemudian bangunan-bangunan yang rapuh gitu, dan juga teman-teman yang mungkin lagi mendaki gunung atau mungkin para oknum-oknum tertentu itu janganlah memicu pembakaran hutan seperti
0: itu.
1: Iya,
0: benar banget. Berarti kalau untuk angin kencang sendiri juga mempengaruhi tinggi gelombang ya, Ibu?
1: Iya, kalau tinggi gelombang ini mungkin enggak, kemarin kan mencapai 3 meter. Kalau untuk hari ini 2 sampai 2,5 meter kategorinya sedang begitu, Mas.
0: Oh, sedang.
1: Untuk
0: jadi untuk yang mau main ke pantai berarti masih aman-aman aja selama tidak terlalu main jauh ke ini ya, ke air gitu ya.
1: Iya, dan juga ya memastikan gimana kewaspadaan terhadap diri sendiri gitu loh Mas, dan juga kalau mungkin ya bagi nelayan-nelayan yang kapalnya mungkin sudah harus diperbaiki ya diperbaiki seperti itu sih.
0: Baik, terima kasih Bu Linda ya atas informasinya di pagi hari ini ya. Ini memang sudah sangat komplit sekali dan semoga sangat berguna buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan kegiatannya lagi.
1: Iya, sama-sama Mas.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Dan itu tadi teman Pro 2 ya, sebagai informasi dari Ibu Linda gitu di pagi hari ini buat kamu yang mungkin beraktivitas, semoga diperhatikan apa aja saran-saran yang udah dikasih sama Ibu Linda tadi teman Pro 2. Sambil dengerin Bagas di Pro 2 RRI Malang di Spada, masih ada beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 10 barengan aku.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih adek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya bang, terima kasih abang.
4: Sama-sama dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Spada kali ini. Dan gimana nih Teman Pro 2 nih, apakah kamu sekarang udah di tempat bekerja gitu ya, kembali ke rutinitasmu Teman Pro 2 di minggu ini? Gak apa-apa Teman Pro 2, tetap semangat. Pokoknya ingat aja apa tujuan kita ketika bekerja Teman Pro 2. Ya duit lah. Lagi-lagi duit Teman Pro 2 ya. Karena kenapa, memang ketika kita udah punya duit gitu ya, kita punya pendapatan kayak gitu, setidaknya kita bisa mencukupi diri kita sendiri Teman Pro 2. Ketika kita udah cukup, ya kita langsung ke lifestyle-lifestyle kita Teman Pro 2. Soalnya kalau kita ngomongin lifestyle gitu ya, sekarang udah banyak banget produk-produk yang menunjang lifestyle. Bahkan kadang ada beberapa orang yang mementingkan lifestyle Teman Pro 2 daripada ini ya, apa namanya, kebutuhan pokok gitu. Dan kalau kita ngomongin kebutuhan pokok untuk saat ini Teman Pro 2, smartphone ini kan merupakan kebutuhan pokok juga buat beberapa yang mungkin kerjanya lewat internet atau membutuhkan internet gitu Teman Pro 2 ya. Ketika kamu tidak membutuhkan itu untuk bekerja pun, tetap membutuhkan ya untuk berkomunikasi ataupun bermain sosial media Teman Pro 2 ya. Dan saat ini ternyata ada keluaran baru gitu dari Apple, yakni bernama iPhone Duo nih, yang dipastikan bakal masuk Indonesia ya. Namun belum dapat dipastikan nih kapan dan juga berapa harga HP lipat pertama Apple itu untuk di pasar Indonesia. Kalau kita ngelihat Teman Pro 2, mungkin udah ada di timeline kamu juga ya, iPhone 2 ini memang iPhone lipat yang ini kalau kita ngelihat lipatannya tuh sampai benar-benar gak ada gitu ya. Kita juga, ini kelihatannya kayak tab gitu aja, ternyata ini benar-benar bisa dilipat dan tanpa membekas gitu lipatannya Teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari iPhone sendiri kan kita juga udah memperkirakan nih, kira-kira berapa ya harganya Teman Pro 2 ya. Nah, kepastian itu juga diumumkan oleh perusahaan yang setelah CEO dari John Ternus ini memperkenalkan perangkat baru ini dalam laman Apple Newsroom Indonesia. Dan perusahaan memastikan bahwa iPhone 2 akan segera hadir di Indonesia tanpa mengungkap tanggal masuk maksudnya ke pasar tanah air ya. Dan perusahaan hanya memastikan bahwa iPhone Duo di Indonesia akan tersedia dalam 4 kapasitas nih, yakni varian memori 256GB, 512, 1TB, dan juga 2TB Teman Pro 2. Dan kalau untuk di Amerika Serikat sendiri ya, varian termurah 250GB ini dibanderol dengan harga mulai $1,999 atau sekitar 35 jutaan Teman Pro 2, dengan asumsi kurs sekarang di $17,622 per $1 Amerika Serikat. Nah, untuk sementara itu ya, varian termahal ini dibanderol ada $3,129 atau setara 56 juta rupiah Teman Pro 2. Wow. Ini kalau orang Indonesia yang udah punya iPhone 2 ini pasti benar-benar orang have Teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa ada di titik itu Teman Pro 2 ya, ketika ada keluaran HP terbaru kita bisa segera membelinya gitu ya. Kalau sekarang kan kita masih mengutamakan fungsi gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan bisa gitu Teman Pro 2 membeli HP dengan harga-harga segini ya. Gak apa, tetap berusaha, tetap berdoa, dan pokoknya konsisten. Masih bersama Bagas sampai nanti jam 10 Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Bang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Balik Candy Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Masih di Spada teman Produa ya. Kali ini masih bersama Bagas di jam 9:15 ini teman Produa. Dan aku ada informasi buat kamu nih teman Produa ya. Ini adalah sebuah informasi yang sangat menarik banget teman Produa ya. Ini menandakan sebuah toleransi ya teman Produa ya. Dan ini adalah bukti bahwa di Indonesia ini memang sangat beragam teman Produa, budaya, agama, dan di sini juga toleransinya tinggi banget teman Produa ya. Karena ada pembangunan Masjid Merah Kedung Menjangan atau dikenal juga sebagai Masjid Nur Buat nih. Ini adalah sebuah masjid dari kota Cirebon, maksudnya di kota Cirebon ya, yang memang memiliki keunikan dari sisi arsitekturnya teman Produa. Karena masjid yang berada di Kampung Kedung Menjangan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, ini dominasi warna merah dan juga memiliki sejumlah ornamen yang memperlihatkan perpaduan unsur budaya teman Produa. Kayak gimanakah itu? Ternyata keunikan masjid ini terlihat dari bagian luarnya yang dominasi warna merah, dan ini sangat berbeda dengan masjid pada umumnya ya. Ini masjidnya tuh gak ada kubahnya teman Produa, dan ada sejumlah ornamen dan juga keramik yang menghiasi bangunan menjadi bagian yang sangat-sangat menarik pengunjung nih teman Produa. Ini menurut dari Zamrouni, salah satu pengelola masjid, keberadaan Masjid Merah Kedung Menjangan ini bermula dari keinginan untuk memiliki tempat ibadah yang tetap teman Produa. Dan sebelumnya kegiatan keagamaan dilakukan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk dari rumah ke rumah warga ya. Jadi pengennya tuh punya tempat ibadah yang apa namanya, tidak berpindah-pindah teman Produa. Ini untuk desainnya sendiri ini tuh kayak ada perpaduan-perpaduan gitu ya. Dan dilansir juga dari Times Indonesia, menurut Zamrouni, keramik tersebut banyak memiliki unsur atau motif Tiongkok nih, sehingga menjadi salah satu bagian yang memperkuat karakter dari bangunan. Jadi memang kayak bangunan-bangunan China gitu tahun Produa ya, atau Tiongkok gitu. Dan ini juga ada pengaruh budaya yang terlihat di bagian atap masjid yang memiliki gaya arsitektur Hindu nih. Jadi kayak kolaborasi gitu teman Produa ya. Dan selain berbagai ornamen bernuansa Tiongkok turut menghiasi bagian masjid teman Produa, karena di dalam masjidnya juga terdapat 17 tiang yang menjadi salah satu detail arsitektur bangunan teman Produa. Ini masjid ini juga masih digunakan ya untuk oleh masyarakat untuk beribadah, termasuk sebagai tempat pelaksanaan salat Jumat. Jadi buat kamu teman Produa yang pengen lihat ini, langsung aja ya ke Cirebon atau search aja di Google teman Produa ya, Masjid Merah Kedung Menjangan gitu. Atau buat kamu yang lagi berkunjung di Cirebon besok ataupun kapanpun, jangan lupa mampir di sini teman Produa, karena ini masjidnya unik banget teman Produa. Ini sangat tidak terlihat bah kalau ini masjid gitu ya. Oke deh teman Produa, masih di Spada bareng Bagas, dan jangan kemana-mana karena aku masih ada sampai nanti di jam 10.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gak kerasa 82 udah mau jam 10 aja ya. Ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu di Spada kali ini 82 ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti kamu akan ditemenin oleh Dila 82 setelah ini. Dan masih banyak lagi informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani. Sampai belibet ya 82 ya. Yang akan menemani kamu maksudnya di hari Selasa ini. Gimana? Harus tetap semangat 82 ya. Ini masih hari Selasa, weekday masih berjalan panjang dan kamu tetap harus semangat. Dan apapun itu 82 tetap aja harus dilakuin gitu ya. Pokoknya lakuin yang terbaik 82. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya 82 ya di 87,9. Bagas pamit dan bye bye.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan.

0: hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
1: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
0: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
1: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di Pro 2 kali ini, bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu. Dan seperti biasa ya, di jam 10 ini aku mau puterin sebuah musik aktif ya, di mana hari ini aku mau muterin sebuah lagu dari R Mukim Squad nih, teman Pro 2, yang merupakan juga salah satu peserta ya dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolab atau berkolaborasi gitu ya dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2. Untuk produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi ya oleh Tia Samsudin dan juga Epo De Fenomeno dan juga Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator, ini diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus, teman Pro 2. Dimana lagu berjudul Musamus sendiri ya, ini merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke, teman Pro 2, dimana Musamus atau rumah semut ini bukanlah sarang yang dibuat oleh semut ya, tapi ini dari hewan sejenis rayap, teman Pro 2. Dan Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke seperti halnya rayap-rayap Merauke. Oke, mereka bekerja dengan ulet gitu ya, tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun juga terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaputerin. Ini dia lagu dari R Mukim Squad dengan Musamus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Ya, selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Dila ya di Pro2 ITS kali ini. Tapi karena hari ini spesial banget, abis ini bakal ada seleksi bintang radio RRI putaran kedua gitu ya sama Pro2. Jadi aku juga mau inget nih buat kamu yang belum voting, boleh banget ya voting, karena voting masih dibuka sampai tanggal 16 September nanti teman Pro2. Kalau bisa voting sebanyak mungkin ya di www.bintangradio.rri.id. Untuk awardingnya ini akan dilaksanakan tanggal 17 September, jadi 16-nya voting ditutup, 17-nya besoknya akan ada awarding ya, yang akan disiarkan langsung di YouTube channel RRI Malang Official teman Pro2. Jadi buat kamu yang penasaran siapa aja yang mau kamu voting, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia seleksi bintang radio RRI putaran kedua.
2: Special program audisi bintang radio RRI Malang 2026 putaran 2 Pop Daerah.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang Radio
1: Indonesia. Felicia Putri Ambarwati, Sipatokan.

kencur, sinom, langkunir asem, marai ati ayem, seger waras lan sehat.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Jangan lupa untuk voting di www.bintangradio.rri.id sampai 16 September 2026. Ikuti awarding Bintang Radio RRI Malang 2026 Kamis 17 September live on YouTube RRI Malang Official dan di RRI Pro 2 FM 87,9 FM. Bye for now.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Hitlist. Ya, selamat siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan baru aja kita dengerin bareng seleksi bintang radio RRI Malang putaran kedua. Jadi buat kamu yang belum voting teman Pro 2, bisa langsung aja voting ya di www.bintangradio.rri.id, karena voting bakal ditutup tanggal 16 September nanti. Dan di tanggal 17 akan ada awarding ya, yang akan di live-kan langsung dari YouTube channel RRI Malang Official, teman Pro 2. Anyway, di Pro 2 kali ini aku juga mau ngajakin kamu ya, yang mau request lagu atau titip salam, boleh banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879. Aku tungguin di kesan kamu sampai nanti sebelum jam 12 siang, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Company.
1: Ya teman Prodo, masih bareng sama Dila ya di Prodo Hitlist kali ini. Dan aku juga masih ngajakin kamu buat request lagu atau titip salam. Bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-6879. Tapi sebelum aku ngebacain requestan yang udah masuk ya, ini ada sebuah informasi nih teman Prodo buat kamu yang dulu nonton Home Sweet Lohan ya. Ini kabarnya ada album Home Sweet Lohan The Musical Original Cast Recording ini akan dirilis tanggal 17 September 2026 teman Pro 2. Kemudian perusahaan lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung ini juga bilang ya, kalau musik untuk pertunjukan musikal ini juga sejak awal emang dirancang sebagai salah satu rangkaian perjalanan ya. Dan nantinya album Home Sweet Lohan The Musical Original Cast Recording ini akan terdiri dari 14 lagu original dan juga 4 lagu yang telah dirilis sebelumnya teman Pro 2. Nah, di antara lagu-lagu ini juga ada 5 lagu baru ya ciptaan It Gitaf, serta ada juga nih 3 lagu It Gitaf yang udah dirilis sebelumnya. Untuk pertunjukannya sendiri teman Pro 2, Home Sweet Lohan The Musical ini akan digelar tanggal 30 September nanti ya sampai 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Untuk pemerannya akan ada Kalia Islam Madina, ada Cinta Najo, ada Andrea Miranda, ada Eri Christian, ada Nita Lesmana, ada Simhala, dan juga ada Eriko Yunus teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nungguin lagu terbaru dari Home Sweet Lohan The Musical, nungguin aja ya tanggal 17 September 2026.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Ya, selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang baru saja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Dilah di Pro 2 Hitis kali ini teman Pro 2. Dan aku juga mau ngebacain ya beberapa request yang udah masuk nih di WhatsApp Pro 2, ada dari Kak Zulfikri ya. Zulfikri betul. Ini Pro 2 RRI request dong lagunya Dul Jailani yang judulnya Kasidah Cinta. Oke, siap. Abis ini aku puterin ya Kak Zulfikri. Terus ada juga nih dari Kak Mina C ya, teman Pro 2. Hai Kakak, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Mina C. Abis ini aku puterin juga lagu requestan kamu, Selena Grace featuring Andi Rianto ya, judulnya Sumpah Mati. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau requestan juga, boleh banget, masih bisa ya. Aku tungguin requestan kamu, kirim aja langsung ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879. Aku tungguin requestan kamu sampai nanti sebelum jam 12 siang.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Kita mau berdua sebuah lagu requestan dari Kak Minace ya, Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto. Baru aja nih dilaputin spesial buat Kak Minace ya di siang hari ini. Dan aku juga masih bakalan nemenin kamu teman produs sampai nanti ya di jam 3 sore. Dan nanti di jam 1, aku enggak jam 1, jam 12 ya teman produs, jam 12 nanti aku bakal ngobrol seru barengan sama owner dari Sweet Snack teman produs di Sanda Siang Muda Kreatif. Jadi buat kamu yang enggak mau ketinggalan gimana obrolan kita nanti, pastiin aja kamu tunin bareng kita ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
0: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya.

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, selamat siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku di Muda Kreatif ini ya, aku bakal ngobrol sama owner dari Daily Sweet Snack, teman Pro 2, yang udah hadir ya di studio Pro 2 bareng sama aku. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Kak Rina.
3: Halo, selamat siang semuanya.
2: Oke, ini adalah Kak Nisrina Maratusoliha ya, panggilannya Kak Rina.
3: Betul banget.
2: Jadi Kak Rina ini merupakan owner dari Daily Sweet Snack teman Pro 2 ya. Mungkin betul. Boleh di awal boleh dikenalin dulu Kak, kenapa? Bukan kenapa, Kakak gimana nih kabar? Kabarnya hari ini gimana Kak?
3: Hari ini, karena ini untuk pertama kalinya, jadi lumayan deg-degan banget. Jadi, grogi.
2: Grogi aja ya.
3: Tapi ya, hari ini sehat.
2: Alhamdulillah, oke. Jadi, Kak Rina ini udah lama kah Kak berbisnis di Daily Sweet Snack ini, Kak?
3: Kalau untuk Daily Sweet Snack-nya sendiri, itu udah ada di tahun 2022.
2: Oke.
3: Tapi itu berubah-ubah menunya. Tapi yang paling lama dan awet itu di dimsum ini, itu mulai keluar di tahun 2024.
2: 2024 ya. Berarti udah 2 tahun yang lalu ya.
3: Iya, itu yang paling lama. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mood tergantung mood. Jadi maunya menu manis, menu manis.
2: Okay.
3: Kalau lagi pengen mau buka Gabin Fly deh, jadi bikin itu. Kalau nggak mood, yang nggak bikin. Gitu.
2: Oh, tergantung mood ya, teman Pro 2. Jadi kadang yang terpaling konsisten adalah si dimsum ini ya.
3: Si dimsum ini.
2: Kalau yang menu awal pertama kali bikin itu apa Kak? Kalau boleh tahu Kak?
3: Dulu itu pertama kali jual makanan di menu cheese roll.
2: Okay.
3: Jadi cuma satu menu itu aja. Konsistennya jalan di Shopee. Jadi kirim ke luar kota, keluar pulau itu pakai Shopee. Itu bertahan gak sampai setahun. Habis itu ikut itu Kak, event bazar.
2: Okay.
3: Ikut event bazar kan pakai banner ya. Itu pakai banner. Nah itu kalau dipakai cuma basar aja kan sayang gitu ya.
2: Betul, udah bikin ya.
3: Iya, sayang banget. Terus habis itu dapat masukan dari suami, kenapa kok nggak jualan dari rumah aja.
2: Okay.
3: Itu bannernya dipasang di depan rumah, cuma tahu kan ada yang beli gitu.
2: Betul.
3: Nah berhubung saya ini orangnya maluan,
2: introvert ya, dan juga pemalu.
3: Mau jualan di depan rumah saya malu.
2: Sama tetangga malu kakaknya.
3: Iya, sedikit malu.
2: Oke.
3: Okay. Habis itu masukan dari suami, jualan di dapur aja. Nanti kalau ada yang beli ya dijualin, nggak perlu yang sampai di teras rumah gitu.
2: Nggak perlu yang kayak nawarin-nawarin
3: ya,
2: gitu
3: betul.
2: Ya.
3: Oke, habis itu jualan agak lama itu Kak. Lama. Itu customernya masih anak-anak sekolah. Anak-anak pulang aja.
2: Karena rumahnya deket sama sekolahan.
3: Iya, deket.
2: Okay.
3: Lumayan deket. Habis itu budgetnya anak-anak sekolah. Karena waktu itu pindah, gak tinggal di situ lagi. Stop, itu habis itu berhenti. Berhenti agak lama sih. Itu ngide aja jualan apa ya. Yang meskipun customernya udah jauh, kan waktu di kampung yang lama itu customernya banyak di situ ya.
2: Betul.
3: Habis itu pindah, cari customer baru lagi, mulai dari nol lagi. Jualan Gabin Fly.
2: Oh,
3: itu yang paling Gabin naik Fla. Itu iya.
2: Okay.
3: Jualan Gabin Fly itu sistemnya PO. Cari akal gimana ya biar customer yang lama itu tetap bisa ngerasain gitu. Akhirnya setiap satu minggu sekali saya balik ke Malang Kota buat kirim.
2: Okay.
3: Jadi tetap customer lama tetap bisa order, tetap bisa ngerasain menu baru. Itu akhirnya pertama kali cobalah bikin di TikTok. Waktu itu followersnya masih 52.
2: Masih 52 ya, masih merintis banget.
3: Akhirnya sering konten.
2: Oke.
3: Okay. Yang nonton cuma 20, 10. Itu paling banyak itu 10.
2: Oke.
3: Okay. Habis itu sering konten, coba
2: konten tentang proses pembuatannya kah?
3: Enggak, jadi kayak foto-fotonya aja.
2: Oh, dikasih lagu.
3: Iya, gitu. Soalnya saya malu.
2: Iya.
3: Habis itu langsung naik drastis sampai followersnya 1000.
2: Oh, dari gara-gara situ, konten itu ya?
3: Iya, dari Gabin Fly itu naik sampai 1000. Akhirnya cukup lumayan lama, sampai 2024 itu juga masih ada. Cuma enggak senaik awal-awal itu ya.
2: Oke. Okay.
3: Terus habis itu kayak pikir lagi, muter otak lagi, menu apa ya yang lagi rame gitu.
2: Oh, jadi mulai ngikutin peminatnya pasar
3: iya,
2: ya.
3: Lagi. Kayaknya dimsum ini oke juga sih. Soalnya kan waktu itu enggak senaik sekarang.
2: Betul.
3: Dimsum.
2: Masih belum ya?
3: Iya.
2: Itu di tahun berapa, Kak? 2024.
3: 2024 Maret.
2: Oke. Okay.
3: Habis itu cobalah bikin dari apa alatnya dari chopper dulu. Karena bikinnya masih waktu itu satu hari masih setengah kilo ayam. Jadi nyobalah trial and error. Habis itu aku posting prosesnya. Okay. Bikin itu aku posting, kok ada customer yang mau padahal ini masih percobaan. Habis itu okelah, lumayan juga kan balik modal.
2: Betul
3: gitu.
2: Kan iseng-iseng ya padahal. Yeah. Ya nyoba-nyoba testing.
3: Jadi itu waktu itu bentuknya nggak secantik sekarang.
2: Okay.
3: Jadi itu bentuknya waktu belum dikukus kayak bunga mekar. Kalau udah dikukus jadi kuncup gitu.
2: Karena juga baru pertama kali bikin.
3: Iya,
2: kah?
3: Oh, baru okay. Trial and error banget. Uh-huh. Dan belum nentuin HPP, harga okay. Jual juga.
2: Masih belum tahu ya, belum dihitung juga.
3: Iya, betul. Habis itu customernya, okay, gak apa-apa, bisa aku beli gitu. Soalnya kayak jualan kami tuh selalu enak gitu okay. Kan.
2: Okay,
3: lumayan lah, nanti kalau ada kritik dan saran kan bisa
2: dimasukkan.
3: Habis itu aku tanya, ada kritik dan saran. Terus puas, aku selalu enak, selalu, terus ini pokoknya harus launching.
2: Jadi pokoknya okay. Enak, jajis gitu
3: iya,
2: ya.
3: Waktu itu dari kulit dimsumnya yang masih kaku,
2: okay.
3: Terus tekstur dimsumnya yang masih lembek banget. Karena waktu itu kan niru, apa kak, lihat
2: resep
3: di YouTube. Iya, lihat resep di YouTube, terus kok gak sesuai ya, teksturnya kok selembek ini gitu. Akhirnya
2: yang lain
3: berjalannya waktu dicoba lagi, nanti kalau ada kritik dan saran dimasukin lagi apa yang perlu diperbaikin, dan ya sampai sekarang.
2: Okay.
3: Dan sekarang satu harinya udah 8-9 kilo
2: ayamnya
3: ya.
2: Awalnya setengah kilo ya, sekarang udah tiap hari jadi 8-9.
3: Ya.
2: Wow, itu butuh berapa lama Kak Rina dari proses trial error ya sampai bisa sekarang?
3: Mungkin 1-2 bulan.
2: Oh, cukup cepat juga ya?
3: Iya, sampai sekarang pun kalau misal ada kritik dan saran, apalagi untuk customer baru ya Kak ya, saya selalu tanya, ada kritik dan saran boleh disampaikan. Jadi kalau misal ada mereka tidak puas atau rasanya gimana, jadi kan bisa diperbaiki.
2: Betul, gitu. Berarti kakak selalu setiap abis ada yang beli langsung ditanyain ya, feedbacknya kayak gimana. Oke, okay. Buat memperbaiki juga ya, improve biar kedepannya juga biar lebih baik lagi gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin tentang nama nih Kak ya, Kak Rina dari Sweet, awalnya kan katanya tadi mau yang bikin gabin itu kan,
3: yeah.
2: Mau yang bikin manis-manis. Itu emang awalnya tuh pengennya bikin yang manis-manis aja kah, kayak nama Daily Sweet Snack atau gimana Kak?
3: Enggak, awal nama Daily Sweet Snack itu malah muncul sebelum jualan makanan.
2: Oh, emang udah jual apa?
3: Dulu saya tuh suka jualan dari SMP.
2: Oh, dari udah SMP. Ini ya, udah
3: iya.
2: Ada bakat-bakat berbisnis dari dulu ya.
3: Iya, suka banget waktu SMP dulu itu namanya malah Green Shop.
2: Oh.
3: Jadi kayak senemunya aja gitu.
2: Seadanya ya di kepala ya.
3: Waktu itu SMP tuh jualan kayak masih viral-viralnya itu Kak, pulpen gel yang ada gantungannya.
2: Yang lucu-lucu itu ya.
3: Udah lama, akhirnya SMK jualan hijab. Dan di situ muncul Daily Sweet, tapi nggak ada snacknya.
2: Oke.
3: Okay. Itu Daily Sweet itu maksudnya biar hari-harimu itu manis.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
2: Lucu banget filosofinya, biar yang beli harinya manis.
3: Iya,
2: gitu
3: soalnya
2: ya.
3: Manis. Okay. Apalagi kalau pakai hijab dari aku.
2: Oke.
3: Gitu. Oke, okay. Okay, akhirnya udah lama itu reseller hijab. Waktu itu kan nggak Shopee nggak se-hype sekarang ya.
2: Betul.
3: Jadi bisa reseller dari Shopee gitu. Kalau sekarang kan orang lebih, udahlah lebih murah di Shopee gitu. Akhirnya stop. kayak muncul itu tadi yang jualan makanan, ya udahlah ditambahin daily sweet snack gitu.
4: Okay.
3: Jadi ada perbedaan daily sweet untuk makanan
4: sama
3: atau dari
4: yang non hijab ya. Tapi kedepannya masih mau kepikiran mau buka jual hijab lagi nggak kak? Apa udah stay, udah nyaman di si makanan ini, snack
3: snack? Sepertinya udah stay di makanan deh.
4: Oke. Okay.
3: Udah nyaman di sini.
4: Oke. Okay. Jadi kedepannya bakal terus improve tentang snack aja gitu ya?
3: Iya betul.
4: Oke, okay. Tapi kalau kita boleh tanya lagi gitu ya kak, untuk sejauh ini dari kakak gel, bukan gel kan di SMP, SMK-nya, hijab sama snack, bedanya apa kak? Tantangan dari customer-nya mungkin?
3: Kalau tantangannya sih, kalau dulu waktu SMP kan jualannya kayak, ya wis lah jualan.
4: Sama teman-teman sekolah aja.
3: Iya, cuma teman-teman sekolah aja. Terus habis itu kayak sempat SMP dulu juga ada kak jualan pulsa.
4: Oh.
3: Nah, itu tantangan banget.
4: Kenapa?
3: Karena temen yang beli itu nggak bayar.
4: Oh.
3: Jadi kan
4: parah banget.
3: Nggak balik modal. Akhirnya dari situ berhenti. Ya itu tantangan waktu jualan itu. Kalau jualan hijab dulu nggak ada tantangan sih.
4: Itu stopnya karena emang orang-orang udah pada tahu beli sendiri ya.
3: Iya.
4: Oke. Okay.
3: Kalau hijab itu stopnya yaitu karena orang-orang udah pada tahu Shopee dan ordernya lebih murah di Shopee dan saya juga ngambilnya dari Shopee.
4: Bener. Kayak ya udah beli sendiri aja langsung ya.
3: Gitu. Dulu waktu hijab itu join sama temen.
4: Oh, collab ya.
3: Iya. Terus habis itu kayak mulai menurun gitu kan. Dan macam-macam hijab juga banyak banget.
4: Betul. Ada pasmina, ada segi empat, ada segi premium,
3: dan
4: banyak.
3: Modalnya tidak sampai.
4: Oh.
3: Akhirnya okay lah kayaknya udahan karena enggak jalan juga. Waktu itu juga dimodalin sama ayah jualan baju.
4: Oh, sempat juga jual
3: iya,
4: baju.
3: Iya, sempat juga jualan baju. Itu apa Kak? Ngambilnya di daerah Merjosari.
4: Oh, oke.
3: Okay. Di situ jadi pulang PSG ayah jemput langsung beli baju itu. Ya itu agak lama sih itu, cuma ya itu tadi stopnya karena udah nggak serame awal-awal dan jalannya juga nggak apa kak nggak konsisten gitu.
4: Okay.
3: Makin hari makin menurun ya udahlah stop aja.
4: Oke okay. Stop, tapi akhirnya baju-baju yang dibeli akhirnya dikemanain kak?
3: Dipakai sendiri.
4: Dipakai sendiri ya untungnya.
3: Iya,
4: ya jadi nggak mubazir.
3: Iya,
4: ya akhirnya
3: betul.
4: Dari perjalanan ganti-ganti tadi ya akhirnya memutuskan untuk tetap di snack teman pro 2. Dan seperti yang udah dilihat ya di tampilan kamera udah ada produk yang kakak jual nih.
3: Iya,
4: Kak Rina.
3: Iya.
4: Itu boleh dikenalin mungkin kak ada apa aja yang kakak jual?
3: Ini salah satu dimsum mix platter package.
4: Okay.
3: Dan yang aku bawa ke sini itu baru banget ada. Karena biasanya itu cuma ini dimsum mentai full. Dan hari ini aku bawanya itu ada dimsum mentai, ada gyoza mentai, ada dimsum goreng keju. Ini paling best seller
4: ya, yang keju.
3: Iya. Ini ada ayam rambutan.
4: Okay.
3: Ini ada pangsit goreng.
4: Oke, okay. Ada banyak banget pilihannya. Tapi
3: iya,
4: di luar sana selain itu ada lagi menu yang kakak jual?
3: Ada.
4: Apa aja kak?
3: Banyak banget kak. Soalnya kayak
4: ada ininya nggak sih kak, kayak katalog?
3: Ada.
4: Udah ada.
3: Ada.
4: Bisa lihat di mana nih kalau mau pesen?
3: Kalau untuk katalog sih aku nggak pernah share di TikTok ataupun di IG ya. Jadi biar memancing customer buat tanya,
4: okay,
3: buat chat. Jadi saya ada kesibukan untuk balas chat.
4: Oke. Okay. Itu salah satu strategi ya.
3: Iya, betul banget. Jadi kalau ada yang komen spill price list-nya kak, boleh DM ya kak gitu.
4: Okay.
3: Jadi nggak pernah saya spill di apa di sosmed.
4: Jadi kalau mau tanya langsung boleh DM aja
3: ya,
4: langsung ya. DM-nya kemana Kak Rina?
3: Di IG dailysweet.snack.
4: Oke, di IG, di TikTok juga main?
3: Di TikTok main, sama.
4: Sama, snack. Namanya sama. Dailysweet
3: Snack.
4: Snack, oke. Boleh langsung ke sana teman produk yang kalau mau tanya-tanya ya, tanya-tanya produknya, tanya harganya. Tapi sejauh ini udah ada berapa produk yang kakak bikin sendiri?
3: Kayaknya kalau 10 sih lebih ya kak.
4: Oh, oke. Okay. Dan itu semua dibikinnya made by order kak atau ada ready stock di frozenin gitu kak?
3: Lebih ke made by order ya. Jadi
4: okay,
3: biar setiap harinya itu fresh, nggak
4: okay,
3: menimbun stok. Jadi ada juga produk frozen foodnya juga, dan itu juga listnya H-1. Jadi aku nggak pernah punya stok di freezer gitu. Jadi kan biar nyampe ke customer itu bisa lebih tahan lebih lama juga.
4: Betul, masih fresh juga ya, ya karena fresh. Baru dibikin teman pro 2. Jadi kalau mau pesan dadakan nggak bisa ya, Kak Rina?
3: Bisa, kalau yang misalnya dimsum mentai isi 3 gitu masih bisa.
4: Oh, itu masih ada ya,
3: ya
4: stoknya.
3: Kalau yang frozen, khusus frozen atau dimsum birthday itu hamin 1.
4: Oh, juga ada ini requestan-requestan buat birthday gitu juga ada ya, Kak ya. Oke. Okay. Jadi biasanya yang paling banyak diminati selain si dimsum keju itu apa, Kak? Menu yang paling best seller
3: itu, Kak, pangsit kuah keju.
4: Oh.
3: Kan banyaknya itu cireng kuah keju waktu itu. Terus Kak kepikiran ya, saya kan jual dimsum. Dan itu kenapa enggak isinya pangsit kuah keju aja? Itu juga lagi best sellernya sekarang karena itu baru.
4: Oke, itu menu baru dan juga best seller teman produk. Jadi buat kamu yang suka kuah keju ya, boleh cobain aja pangsit kuah keju dari Sweet Snack teman produk. Tapi kalau kakak masak sendiri gitu kan, itu berarti kakak emang dari dulu suka masak kah? Atau awalnya iseng-iseng aja tapi ternyata, oh ada bakat ternyata ya?
3: Iseng-iseng aja, karena gak bisa masak dan gak suka masak.
4: Awalnya
3: Ya itu tadi, jualan dari cheese roll tadi. Terus lihat-lihat menu apa ya yang masih bisa aku bikin gitu.
4: Ya enggak yang sesusah itu
3: iya,
4: ya.
3: Iya, susah-susah banget kalau baking itu kan ya lumayan ya menurutku lumayan banget susahnya. Yang masih bisa aku bikin dan aku kan juga punya bocil gitu. Masih riwah-riwahnya.
4: Iya.
3: Kok dimsum ini masih lumayan bisa dibikin gitu lah ya. Akhirnya muncullah dimsum ini.
4: Oke, dari situ teman produa karena emang kadang kita bisa karena terbiasa gitu ya, Kak ya. Jadi Kak mau coba belajar masak, coba aja bikin mungkin.
3: Coba aja bikin.
4: Yang pertama mungkin rasanya ada yang kurang atau gimana.
3: Pasti.
4: Tapi bisa diimprove gitu ya, Kak Rina ya. Oke deh teman produa, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Rina ya, tapi karena kita ngomongin tentang makanan, kita mau dulu ke single satu ini, ada dari Salpriadi dengan Besok Kita Pergi Makan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita mau berdua balik lagi masih bareng sama Dila dan juga Kak Rina ya. Di Santai Siang Muda Kreatif, buat kamu yang belum tahu, Kak Rina ini merupakan owner dari Daily Sweet Snack Teman Pro 2. Banyak banget snack atau camilan ya, yeah, yang Kak Rina jual Teman Pro. Jadi buat kamu yang mau pesen bisa langsung aja DM ya di Instagram @dailysweetsnack.snack. Yeah. Oke, di situ Teman Pro 2 gitu ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol ya pas off air Teman Pro 2. Katanya customer itu banyak anak kuliah.
1: Iya, banyak banget anak kuliah. Jadi kalau anak kuliah libur, saya merasa kehilangan.
0: Iya, merasa kayak kemana nih yang biasa pesen ya. Jadi biasanya mostly kebanyakan emang anak kuliah ya kak ya. Kalau dulu waktu sebelum pindah kan anak-anak sekolahan SD itu.
1: Iya, masih anak kecil-kecil.
0: Sekarang
1: tetangga,
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah sekarang udah banyak anak kuliah. Biasanya anak kuliahnya pesennya dari online food kah atau by DM request langsung kak?
1: WWA, jadi kayak misalnya list order, mau order menu apa aja, kan selalu saya kasih start pick up di jam 1 atau jam 2 siang gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka bisa list dari siang, nanti dikirim pas jam makan siang.
0: Oke, okay. Itu yang nganter kakak sendiri kah atau ada
1: itu,
0: orang lain?
1: Pakai, balik sebut.
0: Oh pakai jasa online gitu ya. Oke. Oke, okay, jadi kayak gitu Teman Pro 2. Jadi harus list dulu ya, harus list, ikut PO dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Biar kebagian Teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat-lihat ya di Instagramnya di dailysweet.snack ya, ini ada sertifikasi halal. Nah, itu gimana ceritanya? Karena kan enggak banyak ya. Karena biasanya ngurus-ngurus kayak gitu kan ribet banget ya, Kak,
1: betul.
0: Ya. Kenapa Kakak memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal ini, Kak?
1: Oke. Okay. Awalnya juga mungkinnya gitu ya. Kalau mau ngurus sertifikat halal itu selain ribet juga biayanya nggak murah katanya. Terus waktu itu kok dari kampung di Jodipan itu ada apa itu namanya kak, kayak penawaran. Jadi buat yang punya UMKM, punya usaha, mereka itu bisa ngurus sertifikasi halal secara gratis.
0: Oke, disupport ya sama RT/RW-nya sana. Oke.
1: Abis itu ya udah, tinggal kita ngisi list, kita nama usahanya apa, terus pakai bahan-bahannya yang merek apa, dan tentunya ayam yang dipakai pun juga harus udah bersertifikasi halal.
0: Oke.
1: Jadi supplier ayamnya udah harus punya sertifikat halal. Dan cara pemotongan ayamnya juga harus benar.
0: Sesuai gitu, SOP ya.
1: Sesuai banget. Habis itu mereka dari sertifikat halal ke rumah buat survei.
0: Oh ada tahap itu juga ya?
1: Iya ada itu juga, itu cukup lama kak.
0: Okay.
1: Itu sampai 3-4 bulan.
0: Wow.
1: Baru keluar sertifikat halalnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka ke rumah buat survei, buat lihat langsung dimsumnya seperti apa, bahan-bahannya gimana. Terus kalau pakai saus pun yang udah ada label halalnya, yaitu langsung
0: baru
1: menunggu
0: deh.
1: 3-4 bulan baru keluar.
0: Baru keluar sertifikasi halal. Jadi ini buat kamu yang masih ragu ini dagingnya daging apa, pasti halal ya.
1: Halal.
0: Karena udah ada sertifikasinya Teman Pro 2 ya. Selain ada sertifikasi halal, di Instagram juga ada, aku lihat ada hampers hari raya.
1: Ada.
0: Itu emang
1: baru banget. Baru banget sebelum
0: tahun ini berarti.
1: Tahun ini ya. Tahun ini karena teman itu apa ya, kalau sebelum hari raya itu kan pasti kayak kirim hampers gitu.
0: Betul.
1: Ya kak. Dia tuh mikirnya kalau hampers kue kering itu udah banyak banget. Dan gak kemakannya tuh gak yang sesering jajanan kayak
0: iya.
1: Gitu.
0: Karena kayak
1: ya,
0: berbulan-bulan juga gak dimakan.
1: Iya
0: ya.
1: Gitu. Terus akhirnya bolehlah aku mau order dimsum, tapi requestnya di packing yang seperti hampers lebaran.
0: Oke.
1: Waktu itu aku belum pernah ya. Belum pernah, jadi kayak aduh gimana ya kayak gitu.
0: Ya apa lagi ya.
1: Ini cari referensi aja di Pinterest. Baru pakai pita yang ada tulisan
0: itu semua kakak bikin sendiri.
1: Ya semua bikin sendiri.
0: Keren.
1: Bikin sendiri, dihias-hias sendiri gitu. Jadi aku dari produksi, balas chat, packing, sampai order driver buat kirim. Saat ini masih sendiri.
0: Masih sendiri ya. Itu gimana kak, repot banget gak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Kan pasti banyak banget sebelum pra-produksi juga harus nyiapin bahan, beli bahan pasti. Harus nakar-nakar juga mungkin ya tepung-tepungnya itu. Terus pas membikinnya juga pasti capek banget. Apalagi sendiri ya.
1: Yang
0: kakak ada anak satu juga. Lagi banyak banget diurus. Abis itu abis masak pun masih harus ngirim sendiri, harus bikin balik konten ya, sendiri juga. Nah itu gimana kak? Kakak ngatur waktunya biar bisa jalan bareng semuanya?
1: Kalau dipikir ribetnya pasti ribet ya. Apalagi kalau udah restock chili oil pun aku produksi sendiri. Nggak beli yang apa?
0: Kemasan.
1: Jadi semuanya aku produksi sendiri. Kalau ribet ya emang ribet. Ke pasarnya pun sendiri.
0: Ya ampun. Bener-bener strong bone ya.
1: Jadi harus bisa bagi waktu.
0: Gimana tuh kak?
1: Habis antar jemput anak sekolah, pokok anaknya ini udah beres ya. Dia udah ditemenin, udah sekolah. Jadi mulai deh. Mulai di dapurnya. Jadi mulai bikin, misal restock chili oil, ya kita bikin chili oil dulu. Terus misal ada nih yang kemarin list gitu, kita bikin yang list dari awal dulu. Habis itu udah selesai, kita kirim produksi lagi nih yang baru. Baru kita kirim lagi gitu. Jadi makanya opennya itu gak sampai yang malam banget seperti outlet-outlet yang di luar. Karena setelah bikin langsung kirim, bikin langsung kirim, ada lebihan sedikit pasti udah sold.
0: Udah auto ya, jarang banget yang sampai berhari-hari itu. Ya karena emang freshly made by pre-order ya teman produk, jadi emang fresh banget. Jadi buat kami mau request request mau pesen bisa langsung aja DM gitu ya kak. Tapi buat ngomongin tentang dimsum nih ya kak, kan sekarang banyak banget orang jual dimsum juga. Banyak banget istilahnya apa ya, kompetitor lain gitu ya. Mungkin jualnya hampir mirip-mirip lah sama kakak. Ini gimana nih cara Kak Rina bisa bertahan ya dengan produk kakak biar tetap ada yang beli, apa yang membedakan dari teman-teman yang lain gitu kak?
1: Kalau dipikir yang banyak banget, emang lagi banyak banget. Dan lebih banyak yang jual daripada yang beli. Jadi selalu bikin, berusaha bikin yang beda. Misal kayak dimsum mix platter ini contohnya, kan banyak orang nggak banyak yang tahu gitu dan nggak order. Kadang kan orang beli satuan dimsum mentai satu misal,
0: satu jenis aja,
1: iya satu box itu aja. Terus kepikiran kenapa kok nggak dibikin dalam satu packaging biar mereka bisa ngerasain tanpa order satu porsi. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga buat customer-customerku yang dimana banyak banget orang jualan dimsum tapi masih
0: setia,
1: setia sama dimsum daily sweet snack gitu.
0: Karena mungkin karena kakak juga sering nanyain feedback gitu ya, bagi kita tuh seorang customer kayak dipeduliin gitu loh, kayak gitu. Karena aku nggak banyak orang yang kayak nanya gimana feedbacknya,
1: kritik dan sarannya. Ya aku selalu tanya kritik dan sarannya bagaimana, jadi kan buat dimsum yang udah ada ini bisa diperbaiki lagi.
0: Mungkin itu ya salah satu kunci agar customernya setia gitu ya, Kak Rina. Jadi itu teman produk. Tapi kalau misalkan biasanya kakak sering develop menu-menu baru juga nggak kak? Atau kayak nyari yang baru, yang ramai apa nih di kalangan foodie-foodie ini ya?
1: Sering. Kalau masih seputar di perayaman, aku masih boleh lah gitu.
0: Coba-coba ya.
1: Iya, boleh jadi menu baru kayak gitu. Kayak yang kemarin itu baru banget coba dan masuk varian baru yaitu dimsum sushi roll. Itu kan masih enggak banyak ya. Maksudnya enggak banyak orang yang jual. Jadi itu udah masuk menu baru. Itu masih ya bertahap, masih enggak se best seller dimsum goreng keju sampai saat
0: karena
1: ini.
0: Juga masih proses pengenalan juga ya ke customer. Itu gimana kak, dimsum sushi roll ya? Berarti ada nasinya juga?
1: Bukan, jadi jadi kayak kulitnya itu pakai nori kak. Jadi kakak tahu kimbap?
0: Tahu.
1: Nah itu kan isinya nasi. Tapi kalau pakai dimsum sushi roll ini isinya ayam, tengahnya pakai crab stick. Bentuknya sama sih,
0: bentuknya kayak gitu ya, tapi bedanya pakainya nori ya, nori, luarnya ya. Itu bukannya gampang
1: sobek.
0: Ini sobek ya kak?
1: Ada triknya.
0: Itu rahasia pabrik ya?
1: Itu pakai awal-awal emang sobek kak. Trial and error itu pasti ada aja ya kegagalan. Itu pasti terus coba di itu ya, kalau mau ngukus dikasih aluminium foil. Aluminium foil lebih aman daripada plastik kan ya. Itu nyoba dan itu kan bisa lebih merekatkan. Jadi kan nggak sampai biar gitu.
0: Nggak sampai hancur ya si norinya ini.
1: Akhirnya pakai itu digulung. Jadi.
0: Oke, akhirnya jadi si menu terbaru yaitu dimsum sushi roll teman pro 2. Biasanya kakak jualnya per porsi berapa harganya?
1: Kalau untuk dimsum sushi nari roll itu 11.000 isi 5 pieces.
0: Oh, banyak gitu.
1: Yeah. Kenyang.
0: Pasti kenyang ya, dan juga murah meriam. Pantesan banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang beli ya.
1: Betul.
0: Biasanya per hari gini-gini berapa orang kak yang pesan?
1: Kalau mahasiswa masuk ya kak ya, 20 customer baru itu ada kak.
0: Wow.
1: Jadi setiap hari itu ada nomor baru yang masuk. Apalagi setelah posting di sosmed baru ini yang lagi rame, itu langsung naik banget.
0: Oke. Okay. Biasanya temannya ngasih tau temannya kayak.
1: Iya, biasanya
0: beli di sini nih.
1: Nah, betul. Apalagi kalau dikirim ke kantorku ya, itu pasti yang order banyak.
0: Oke, okay. Sekalian.
1: Kan, iya, aja.
0: Biar ongkirnya juga murah ya, teman Pro 2. Biar murah itu juga tips, jadi buat kamu yang mungkin mau ada ulang tahun bisa banget pesen kan, karena kakak juga menyediakan properti atau tulisan ulang tahun gitu juga. Yeah. Kakak bikin sendiri juga.
1: Bikin sendiri.
0: Oke. Okay. Sejauh ini udah seberapa banyak kak yang pesen buat ultah?
1: Kalau untuk ulang tahun sih nggak setiap hari itu ya.
0: Iya benar. Jika saat-saat tertentu aja ya.
1: Kadang kalau sebulan bisa cuma 6 atau 10.
0: Okay.
1: 10 dimsum birthday aja sih.
0: Oh, itu pasti dimsum yang dipesan buat
1: iya,
0: birthday.
1: Iya pasti. Mm-hmm. Jadi kayak dimsum mentai. Dimsum mentai isinya kak yang paling banyak. Terus kemarin itu aku ngide, misal dimsum mix platter dibikin ultah itu
0: bisa nggak ya?
1: Gitu. Sebelum aku bikin dan foto katalognya udah ada yang order.
0: Oh, gitu. Kayak kebaca ya?
1: Iya. Jadi mereka itu mungkin udah bosen ya dengan bentuk dimsum birthday yang bulat.
0: Betul gitu. Dan itu banyak banget.
1: Iya, udah banyak banget. Mm-hmm. Terus habis itu aku mau order buat birthday tapi yang mix platter. Wah kebetulan kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sekalian buat foto katalog.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi yang pesen sekarang di foto ya. Buat besok-besok kalau ada yang mau tanya bisa.
1: Bisa banget.
0: Langsung. Tapi emang kakak tuh suka berinovasi-inovasi gitu ya?
1: Iya, suka kak coba. Gitu.
0: Okay.
1: Coba ini mungkin enak gak sih kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya meskipun kadang kalau emang coba-coba pasti ada gagalnya.
0: Betul. Kalau gagal pun bisa dimakan sendiri juga ya.
1: Ah, betul. Karena ownernya juga suka jajan.
0: Bener. Jadi gak ada yang mubazir teman Pro 2. Iya, jadi apapun emang lebih berinovasi juga bisa bisa jadi ciri khas sendiri mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Nanti oh ini di Daily Sweet Snack banyak banget menunya, variasinya.
1: Iya.
0: Jadi gak bosen.
1: Iya, betul.
0: Orang-orang juga bisa pesan ini, besoknya pesan yang lain gitu ya Kak Rina ya. Tapi kalau sejauh ini ada gak sih Kak pengalaman atau requestan dari teman-teman yang kakak kayak unik gitu menurut kakak? Atau sulit dikerjakan? Sampai pernah nolak gak? Karena mungkin kayak gak bisa deh kayaknya.
1: Belum ada sih. Belum ada sih. Kalau yang menurut saya sampai ih sulit banget aku gak mau, itu
0: yeah.
1: Belum ada.
0: Masih belum ya?
1: Belum ada.
0: Sejauh ini masih normal-normal
1: masih aja
0: ya
1: aja.
0: Untuk tulisan happy birthday-nya gitu biasanya ada request-request pakai nama-nama gitu. Itu kakak bikin sendiri juga?
1: Itu pakai dari keju slice. Nanti ada cetakan hurufnya.
0: Oh.
1: Dari situ boleh. Terus ada pilihan lagi. Jadi aku nulis manual pakai mayonnaise.
0: Oh wow.
1: Itu sebenarnya juga
0: tantangannya di situ ya, betul.
1: Apalagi kalau mayonnaise kan sulit ya kak hapusnya kan.
0: Mm-mm.
1: Auto jadi satu sama mentainya.
0: Mau dihapus juga nggak bisa.
1: Ya, bisa. Apalagi kalau udah pakai mau aku tulisannya maunya warna pink gitu.
0: Nah itu gimana dikasih pewarna mayonnaise?
1: Ya pewarna pun harus pewarna makanan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi harus apa? Bener-bener kalau orangnya mau warna pink harus bener-bener hati-hati sih.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya kalau kita salah, jangankan salah huruf ya,
0: mm-hmm.
1: salah garis aja itu udah buyar deh. Mm-hmm.
0: Itu gimana? Kalau pernah nggak? Pas udah nulis ini tapi salah.
1: Salah. Awal-awal sih. Kalau awal-awal nerima kan masih tremor ya.
0: Bener.
1: Kita nulis di buku aja kadang masih tremor.
0: Iya,
1: ya. Apalagi kalau nulis pakai itu benar-benar kayak tantangan banget sih.
0: Betul.
1: Karena kalau ada orang yang order tulisannya pakai mayo itu selain tremor buat nulisnya, kita harus benar-benar nyampurin warnanya itu sih
0: biar merata ya.
1: Kadang kan ada kalau mayones yang dipakai pewarna makanan dia bisa kayak pisah gitu.
0: Teksturnya berubah, iya, teksturnya takutnya. Ya, oke, okay, jadi itu susahnya di situ, 82. Tantangannya di situ, iya. Tapi so far kakak enjoy aja ya.
1: Enjoy aja, karena kan menghasilkan.
0: Betul. Sama kakak juga suka jajan juga,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi kalau ada lebihan bisa dimakan,
1: dimakan sendiri.
0: Tapi anak kakak juga suka makan yang bikin
1: lagi
0: kakak.
1: Ke manis. Jadi kalau mamanya lagi bikin menu manis, dia paling excited.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi dia itu kayak ini kak, kan udah apa ajarin kayak gimana cuci piring, terus.
0: Padahal masih TK ya.
1: Ya
0: masih cute, masih cute sih.
1: Meskipun kayak cuci piring, meskipun kita kerja dua kali ya, tapi kan biar dia ngerti gitu. Terus habis itu kayak mau aduk telur misalnya, dia harus.
0: Kakak jadi, juga ngasih ya, dia kesempatan buat
1: coba gitu. Okay. Kalau nanti kotor nanti gini, dia nggak akan bisa coba.
0: Betul.
1: Gitu. Dia nggak akan tahu nanti kalau tumpah aku harus ngapain. Gitu.
0: Jadi pembelajaran juga ya, betul, ya betul. Mengedukasi anak juga. Berarti buat anak kakak paling suka yang gabin fla itu.
1: Itu suka banget. Itu okay. Favorit banget.
0: Favorit.
1: Meskipun belum digoreng, tapi flanya itu masih apa kak? Kan itu gabin fla. Kan harusnya digoreng. Meskipun belum digoreng dia udah
0: mau minta.
1: Udah mau.
0: Udah minta karena udah pengen banget, iya. Gitu ya. Jadi gabin fly itu merupakan makanan favoritnya anaknya anak. Kak Rina,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Tapi itu kalau yang Kak Rina, bikin naik bikin naik followers dari TikTok
0: dari yang, gabin ini.
1: Iya, yang awalnya cuma 52 itu langsung 1000 dan sekarang sampai 4000.
0: Wow. Makanya emang konsisten buat bikin konten setiap ada order, kakak bikin konten atau gimana kak?
1: Kalau bikin kontennya sih kadang nggak yang setiap hari ya kak ya.
0: Kadang bikin. Karena capek juga iya. Karena semuanya kan sendiri dari awal.
1: Betul. Pokoknya setiap ada orderan aku foto.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau ada waktu pasti bikin konten.
0: Oh gitu. Jadi kontennya emang nggak seaktif itu ya, nggak sekonsisten itu.
1: Iya betul.
0: Tapi buat bikin PO-nya tetap aktif ya.
1: Tetap aktif.
0: Jadi kontennya masih kayak entar-entaran,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kadang 2 hari sekali, paling lama sih 5 atau 3 hari sekali.
0: Jadi kayak sekalian direkap mungkin ya.
1: Iya. Jadi kan foto orderan dalam 1 hari nanti kita masukin.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi biar banyak aja variasinya teman Pro 2 gitu ya. Nah, kalau untuk offline store-nya adakah atau kakak cuma main di online aja, Kak?
1: Untuk saat ini masih main di online aja.
0: Oke.
1: Okay. Next mungkin ya, semoga nanti bisa punya rumah produksi sendiri.
0: Amin.
1: Punya outlet sendiri. Jadi bisa buka online.
0: Betul, sama mungkin bisa ini ya, ada staff juga yang
1: ya,
0: membantu biar gak capek.
1: Semoga ya Allah, semoga.
0: Amin.
1: Tapi sebelum di online seperti ini ya kak, ya, dulu tuh pernah nitip kayak jual titip gitu.
0: Oh, ke toko-toko.
1: Itu di kayak serba 10.000.
0: Di situ.
1: Itu sempat. Dan disitulah mulai aku mendapatkan 3 juta pertama aku.
0: Wow, jadi betul. Yang buatnya biasanya di pagi-pagi hari itu kan?
1: Iya, betul.
0: Yang 10 ribuan
1: iya,
0: itu
1: betul,
0: kan?
1: Betul. Dulu jual titip di situ. Terus habis itu kayak merasa gini ya, kan kerjanya cuma pagi. Jadi aku produksi cuma pagi, dikirimnya pagi itu juga.
0: Betul.
1: Jadi aku siang seperti longgar banget gitu. Akhirnya itulah kayak semangat banget dapat 3 juta pertama aku dari situ. Terus ternyata mungkin aturan awal sampai akhir beda gitu ya, nggak konsisten. Jadi kan kayaknya enak buka sendiri deh.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti sekarang udah nggak nitip-nitip lagi?
1: Nggak.
0: Itu berapa lama kak, kakak nitipin ke orang-orang gitu ya?
1: Itu kayaknya awal nitip itu di puasa tahun lalu.
0: Oh, baru juga ya?
1: Baru
0: tahun kemarin ya?
1: Oke. Okay. Iya, kalau nggak salah tahun lalu itu baru nitip di satu tempat. Di satu tempat itu, terus ternyata buka cabang. Buka cabang, nitip juga di situ. Terus merasa kayaknya udah gak klop nih sama ownernya. Akhirnya pindah lagi di
0: tempat lain,
1: Terus kayak, emangnya aku cocok kalau aku buka sendiri deh.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ ya emang awalnya nurun. Karena kan mereka taunya aku di serba 10.000 dan belum tahu kalau aku jalan sendiri gitu. Akhirnya nyoba itu sering-sering bikin konten, sering-sering mulai aktif di IG juga.
0: Oke.
1: Okay. Setelah mulai berkembang lagi.
0: Nah, waktu kakak nitip-nitip itu udah ada ini nggak sih kak, kayak si signature logo-logonya itu udah ada belum?
1: Udah ada.
0: Tapi banyak kan orang yang belum tahu ya, mungkin yeah. kalau kakak udah nggak nitip-nitip lagi, tapi udah mulai berdiri sendiri gitu yeah, ya kak.
1: Iya betul. Kadang ada yang cari, kak kok dimsumnya udah nggak di ini ya, kok mm-hmm. udah nggak di 11.000 mm-hmm. gitu. Oh kak maaf, udah bikin sendiri mm-hmm. dan nanti. Kalau kakaknya order bisa kesini ya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Diarahin ya.
1: Ya. Diarahin.
0: Tapi emang sejauh ini lebih enjoy mana kak dari segi waktu ya? Karena yeah. kan kalau dititipin emang harus pagi banget, masaknya yeah, juga harus pagi banget. Sama kakak berdiri sendiri tuh lebih enjoy mana kakak Rinanya?
1: Kalau untuk keriuhannya ya kayak mm-hmm. itu riuh banget sih kalau yang
0: nitipin.
1: Iya. Tapi kalau untuk omsetnya emang kadang lebih jauh, lebih banyak yang mm-hmm. nitip. Karena okay. kan kalau nitip kan banyak kan orang yang dari luar gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya online gini kan cuma berdasarkan postingan mm-hmm. gitu. Terus habis itu dulu pikirnya juga gitu, nanti aku kalau nggak nitip menurun nggak ya gitu. Mm-hmm. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan sering-sering bikin konten bisa setara dan okay. lebih dari
0: wow.
1: nitip jual.
0: Betul. Jadi bisa coba aja gitu ya. Yeah. Karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu.
1: Kita nggak tahu. Mm-hmm. Jadi kalau apapun pasti ada resikonya sih. Mm-hmm. Jadi coba aja dulu.
0: Oke, okay. Tapi biasanya kakak waktu dulu nitip tuh biasanya berapa pieces kak?
1: Kadang satu hari itu karena aku nitipnya nggak cuma satu menu ya kayak. Mm-hmm.
0: Oh banyak
1: iya,
0: juga.
1: Iya banyak. Kadang 30 pack gitu. Mm-hmm. Itu di satu cabang. Nanti di satu cabangnya lagi kan baru. Mm-hmm. Jadi masih tes pasar. Kadang 10, kadang okay. 5 piece gitu sih.
0: Aha, jadi emang tergantung juga
1: tergantung
0: ya.
1: Kalau uh-huh. udah mulai, oh hari ini nggak habis nih, jadi besok kita bisa kurangi mm-hmm. gitu.
0: Oke, okay. Karena emang pagi banget itu pagi subuh banget. Udah buka kayaknya jam 5 ya. Berarti
1: iya,
0: kakak iya. start bikinnya jam berapa tuh?
1: Jam kalau
0: dini hari.
1: Kalau bikinnya, karena kan dimsum kan bisa dikukus ya.
0: Oh betul.
1: Iya, jadi bikinnya itu sekitar malam, mm-hmm. sekitar habis isya itu udah bikin, udah produksi. Nanti jam 2 sampai jam 3 itu mulai prepare kayak okay. Dimsum bakar kita bakarin, uh-huh. misal dimsum goreng kita gorengin kayak gitu sih.
0: Oke, okay, jadi udah beda ya, yeah, dititipin sama bikin sendiri tuh beda banget jam kerjanya teman pro 2. Yang kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini bareng Kak Arina, tapi kita move dulu ke single satu ini, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Ya, selamat siang teman Pro2, masih bareng sama Dila dan juga Kak Rina ya di Santai Siang Muda Kreatif barengan sama owner Daily Sweet Snack teman Pro2. Tapi sebelum itu ini ada yang komen ya di live YouTube kita. Ada dari Kak Alindalin ya, semangat terus katanya.
4: Makasih
3: ya semangatnya. Tapi karena udah mau jam 1 nih ya Kak, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, ada gak sih tips dari Kak Rina gitu ya? Karena Kakak juga dulunya pemalu gitu ya, untuk memulai usaha sampai akhirnya bisa di tahap sekarang udah bisa berdiri sendiri, bisnis sendiri, followers juga udah naik banget dia sampai 4.000. Itu ada gak buat tips buat teman-teman yang mau memulai tapi masih takut atau malu gitu Kak Rina?
4: Apa ya, kalau kita gak ambil langkah, meskipun kita gak ambil langkah pun pasti ada risikonya.
3: Okay.
4: Terus coba-coba itu hal yang paling perlu coba sih. Coba-coba dulu. Terus itu kalau kita misal mau jualan, cari pasarnya. Okay. Misalnya kayak lingkungan kita nih suka

0: jajan loh. Jadi kita harus coba jualan makanan yang mungkin dari kita dulu, kita suka apa gitu. Coba kita jualan ini dulu deh, nanti kita kasih tester. Terus kalau nggak gitu, kasih coba ke saudara atau ke teman gitu sih.
1: Okay, jadi based on apa yang kita suka dulu ya, mungkin biar kita
0: cari kita suka, hobi kita apa, seperti itu.
1: Okay, jadi biar kita jalannya juga enjoy gitu mungkin ya Kak, jadi nggak ada pressure gitu. Okay, terima kasih Kak Rina ya udah mampir ke Pro 2. Sukses terus buat bisnisnya dari Sweet Snack teman Pro 2. Kalau mau pesan juga bisa banget langsung aja DM di IG atau di TikTok ya.
0: Betul.
1: Karena namanya sama juga di Daily Sweet. Dari sweet.snack. Oke, terima kasih teman Pro 2. Kita juga, aku bakal masih temen kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Tapi pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku ya di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kemang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Karst atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Karst ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: FM, teman terbaik kamu. Santai siang.
3: Ya, selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di Santai Siang ya. Kalau tadi kita udah ngobrol seru sama Karina ya di Muda Kreatif, di jam 1 ini aku bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tahu ada update apa aja ya di dunia olahraga hari ini, pastiin aja kamu keep stay tune bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Kita mau berdua masih barengan sama Dila ya di Santai Siang Informasi Olahraga di hari ini. Dan informasi olahraga pertama datang dari dunia sepak bola, teman Pro 2 ya. Ada FIFA Asian Cup 2026 ini akan menghadirkan format kompetisi yang berbeda nih dari turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya gitu ya. Di mana turnamen perdana FIFA ini akan membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yaitu ada Premier Division dan juga ada Challenge Division, teman Pro 2. Untuk pertandingannya sendiri, FIFA Asian Cup 2026 ini akan berlangsung tanggal 24 September nanti sampai dengan 5 Oktober 2026. Ini juga akan masuk ke dalam kalender resmi FIFA ya, sehingga nantinya hasil pertandingan akan mempengaruhi peringkat dunia, teman Pro 2. Ada sekitar 14 negara ya yang ambil bagian nih dalam edisi perdana tersebut, di mana 11 negara ini merupakan anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. Untuk 3 negara undangan ini ada dari Bangladesh, ada Pakistan, dan juga Hong Kong, Tiongkok, teman Pro 2. Mereka ini akan bergabung ya dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Untuk Premier Division sendiri ini merupakan kasta tertinggi gitu ya di dalam FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia ini akan mendapat kehormatan nih untuk jadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut, teman Pro 2. Di grup A ada Premier Division dihuni Indonesia ya, ada Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan seluruh pertandingan nantinya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara untuk di grup B ada Vietnam, ada Pakistan, Thailand, dan juga Filipina, di mana nanti akan pertandingannya ya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat di Bandung, teman Pro 2. Jadi berbeda dari sebelumnya, turnamen kali ini FIFA tidak menggunakan babak semifinal, di mana nanti juara grup A dan juga juara grup B ini akan langsung bertemu ya pada pertandingan final, dan formatnya juga diterapkan di Challenge Division, teman Pro 2. Jadi kompetisi kasta kedua ini akan digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok ya nantinya. Dan untuk Challenge Division grup A ini dihuni ada Hong Kong, Tiongkok, ada Laos, ada Brunei Darussalam, dan juga di grup B ini ada Kamboja, Myanmar, dan juga Timor Leste, teman Pro 2. Nah, selain memperebutkan gelar juara ya, nantinya setiap pertandingan akan memiliki arti nih bagi posisi negara peserta dalam peringkat FIFA. Nah, maka dari itu ya, kompetisi ini juga memiliki nilai strategis nih bagi tim nasional peserta. Untuk timnas Indonesia sendiri juga akan menjalani persaingan Premier Division ya sebagai tuan rumah. Dan skuad Garuda ini ditargetkan untuk memanfaatkan status ini untuk bisa melaju ke partai final, teman Pro 2. Jadi kita doain aja ya, semoga tim timnas Indonesia bisa lanjut masuk ke babak final, teman Pro 2. Jadi tungguin aja di tanggal berapa tadi ya, tanggal 29 ya teman Pro 2. 24 September sampai 5 Oktober 2026 nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang informasi olahraga kali ini. Dan informasi selanjutnya datang dari Asian Games 2026 ya, yang ada di cabang olahraga dayung teman Pro 2. Dari Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia ya, atau PBPODSI, Laksdia TNI Edwin ini bilang kalau Asian Games 2026 akan jadi tolak ukur nih untuk pembinaan atlet dayung di Indonesia ya. Karena ada acara pelepasan atlet di Jakarta hari Senin kemarin, ini juga merupakan keikutsertaan Indonesia di cabang dayung dan juga kano Asian Games 2026 yang diharapkan bisa jadi motivasi bagi pembinaan atlet dayung di daerah teman Pro 2. Ada juga langkah strategis ya dari PBPODSI sekaligus menunjukkan nih kalau kejuaraan Asian Games di Jepang maupun cabang di Dragon Boat ini akan ikut ya dalam kejuaraan dunia di China dan untuk ditujukan menjadi pembinaan para atlet di Indonesia teman Pro 2. Untuk targetnya sendiri, ini ditargetkan untuk mendapatkan medali di Asian Games ya, untuk dayung dan juga kano. Lalu untuk perahu naga dan kejuaraan dunia 2026, Edwin berharap tentu Indonesia bisa mendapatkan medali terlepas dari emas maupun perak ataupun perunggu, teman Pro 2. Jadi di Asian Games nanti ya, tim dari Indonesia ini akan berkekuatan 17 atlet dan juga ada 7 official dan mengikuti 10 nomor dari total pada 14 nomor yang akan diperlombakan. Dengan untuk tim kano Indonesia ini akan beranggotakan 17 atlet dan ada 6 official yang akan mengikuti 8 nomor lomba teman Pro 2. Untuk tim perahu naga Indonesia ini akan berkekuatan 20 atlet ya dan ada 6 official.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Ya, selamat siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dila nih di Santai Siang edisi hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore, teman Pro 2. Anyway, untuk informasi entertainment pertama ya di siang hari ini datang dari grup band heavy metal asal Amerika Serikat, yaitu Avenged Sevenfold, teman Pro 2, yang kabarnya akan kembali menyapa para deadbot ya di Jakarta International Stadium di tanggal 10 Oktober nanti, teman Pro 2. Dan menjelang penampilan tersebut ya, ini sejumlah lagu populernya juga jadi bagian nih dari kemarin konser yang paling ditunggu-tunggu. Ada Hail to the King, ada Nightmare, ada Afterlife, sampai juga A Little Piece of Heaven, teman Pro 2. Ini juga merupakan lagu dengan jumlah pendengar terbanyak ya yang ada di beberapa digital streaming platform, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang belum tahu nih ya, Avenged Sevenfold ini pertama kali tampil di Indonesia di tanggal 7 Agustus tahun 2007 ya, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, di mana band Amerika Serikat ini juga kemudian kembali lagi ke Indonesia ya di tahun 2008, 2015, dan terakhir di tahun 2024 kemarin di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin nonton ya nanti di tanggal 10 Oktober, bisa deh tuh siap-siapin dulu lirik lagu terbarunya ya, karena kan mungkin ada beberapa lagu terbaru yang bakal dibawain juga. Jadi daripada kamu cuma menikmatin aja, mending biar bisa sing along, kamu siap-siapin aja dihafalin lagi lagu-lagu terbaru dari Avenged Sevenfold.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kita memperoleh sebuah lagu dari GAC ya, Really Really One, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini, teman produa. Dan ini ada informasi selanjutnya ya di dunia entertainment, teman produa, datang dari Adela. Ini mencatatkan debut impresif ya di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Hedul Prima ya, yang langsung menempati posisi nomor 4 nih di chart edisi 19 September 2026, di mana album ini juga mengumpulkan lebih dari 560.000 ekuivalen album ya di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir di tanggal 10 September kemarin, dengan 31 unit ini berasal dari penjualan album dan 25.000-nya lagi dari streaming, teman Pro 2. Penyanyi asal Slovakia berusia 22 tahun ini juga mendapat perhatian gitu ya setelah mengikuti Dream Academy di tahun 2023 kemarin, yang merupakan sebuah program kompetisi yang kemudian melahirkan Cat's Eye. Jadi meskipun jadi salah satu peserta yang lebih awal tereliminasi, tapi Adela ini juga terus mengembangkan karir solonya ya lewat single Home Bracket dan juga ada Supercar di tahun 2024 kemarin, teman Pro 2. Kemudian dia bergabung nih sama Capitol Records ya di tahun 2025 dan merilis EP The Provocateur ya, salah satu lagu dari Prima. In LA, teman Pro 2, juga jadi debutnya di Billboard 100 gitu ya, dan sekarang udah ada di posisi nomor 57, teman Pro 2. Langsung aja dilaputerin ini lagu dari Adela ya, judulnya adalah In LA, teman Pro 2, spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Barsena Bestandi ya, Jalan Tengah. Jadi lagu penutup nih perjumpaan kita di udara untuk hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026. Teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah turun ini bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di sore ceria bakal ada Safwan juga Fakih yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu dia undur diri dulu ya, teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas dan have a great day, teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama hadir dari panitia pelaksana Arema FC menghimbau untuk supporter Persik Kediri tidak hadir langsung Stadion Kanjuruhan saat laga pekan ketiga Super League 2026-2027 yang akan diselenggarakan hari Jumat 8 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Panpel Arema FC Bram Hadi Sultan menyampaikan himbauan tersebut berkaitan dengan proses penerapan regulasi baru mengenai kehadiran supporter tim tamu yang masih membutuhkan persiapan. Menurut Bram, persiapan dari penerapan regulasi tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terutama untuk pertandingan dengan teknis tinggi seperti Arema FC menghadapi Persik Kediri. Panpel Arema FC terus berkoordinasi dengan Presidium Aremania, UTAS, dan kepolisian untuk memastikan prosedur pengamanan pertandingan berjalan yang sesuai dengan standar berlaku. Panpel juga mengajak Aremania dan Aremanita menjaga ketertiban di dalam maupun sekitar stadion. Sikap supporter dinilai penting dalam mendukung penerapan regulasi baru terkait kehadiran supporter dari tim tamu. Lebih dari 2.000 mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapat pembekalan literasi keuangan dan kuliah perdana Malang Boy sebagai bagian dari Rotu Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026. Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi OJK Malang, Bank Indonesia Malang, dan LPS 2 Surabaya secara luring dan daring untuk membekali mahasiswa dalam mengelola keuangan sejak awal perkuliahan. Anggota Komisi 11 DPR RI Hasanuddin Wahid menyampaikan mahasiswa perlu dimiliki kemampuan mengambil keputusan dengan baik termasuk dalam mengelola keuangan selama menjalani kehidupan perkuliahan. Materi disampaikan melalui talkshow interaktif bersama OJK, BI, dan LPS meliputi sektor jasa keuangan, kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta penjaminan simpanan. Mahasiswa juga mendapat pengenalan pasar modal dan rekening dana nasabah. Edukasi ini diharapkan membuat mahasiswa mampu memahami dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Aidan Fakih.
0: Teman terbaik.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Tanpa Pro 2 mungkin hari ini tidak berjalan dengan sesuai apa yang kamu harapkan, tapi gak apa-apa Tanpa Pro 2, yang penting kamu sekarang masih bisa menikmati makanan atau minuman yang kamu suka Tanpa Pro 2. Memang ya kita gak bisa mengkontrol apa yang harus hadir dalam diri kita setiap harinya, tapi which is kita harus bisa mengontrol bagaimana emosi dan juga perasaan kita Tanpa Pro 2 terhadap hari ini. Dan kamu, apapun mood kamu di hari ini Tanpa Pro 2, terutama di sore ceria kali ini Tanpa Pro 2, Fakih nemenin kalian dengan berbagai informasi dengan menarik dan juga beberapa single lagu yang aku udah siapkan. Untuk membersamai kita di pagi hari, tiba-tiba pagi Tanpa Pro 2. Iya, aku tadi pagi baru tidur karena aku baru dari Jogja Tanpa Pro 2. Kayak rasanya tuh bangun tidur berasa pagi lagi Tanpa Pro 2. Nah, untuk membersamai kita di sore ceria kali ini Tanpa Pro 2, aku ada salah satu single lagu gitu ya dari Salma Salsabil yang mungkin bisa menghibur kamu seperti halnya buat kamu yang sekarang hatinya lagi berbunga-bunga Tanpa Pro 2.

Lomang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Taman Pro 2 karena beberapa titik di lahan dan juga hutan di daerah Malang ini udah mulai kebakaran. Taman Pro 2 tentunya buat kita semua jangan sampai lupa untuk tetap berhati-hati. Dan yang penting Taman Pro 2, kalau kamu jangan buang sampah seperti kayak putung rokok sembarangan Taman Pro 2. Karena juga bahaya Taman Pro 2, memancik api bisa terbakar dan juga bisa kena dengan ranting-ranting yang kering. Itu bisa mudah untuk terbakarnya juga Taman Pro 2.
1: Kehabisan cara untuk jelaskan pada.
0: Dan yang kedua, Taman Pro 2 tentunya banyak banget gitu ya, yang mungkin kayak di rumah tuh sampahnya udah banyak, tiba-tiba pengen bakar, tiba-tiba pengen kayak ya udahlah kita kumpulin jadi satu, tiba-tiba kita bakar aja nih di suatu tempat atau di suatu lahan Taman Pro 2. Nah, itu juga dapat berbahaya, takutnya nanti akan menyebar juga Taman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin dari sekarang lebih memilah dan memilih nih ya, mana sampah yang organik, aorganik, yang basah, yang kering juga, lalu di tempat taruh di tempat-tempat pembuangan sampah, dan dari tempat pembuangan sampah biasanya nanti diolah kembali atau langsung ditaruh di tempat pembuangan akhir Taman Pro 2. Itu lebih ini ya Taman Pro 2 ya. Selain kita tidak merusak lingkungan, kita juga menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran lahan ataupun hutan Taman Pro 2. Dan kalau kita membakar sampah sembarangan, itu pun asapnya akan membahayakan kita di lingkungan kita juga Taman Pro 2. Jadi sekarang jangan sampai lupa juga untuk tetap berhati-hati Taman Pro 2 dimanapun dan kapanpun. Kamu juga harus membawa satu hal kayak sunscreen dan lain, karena memang benar-benar ini lagi panas-panasnya juga Taman Pro 2. Selain itu juga kamu juga mungkin bisa menginformasikan ke teman-teman, ke RRI, apalagi di Pro 1 RRI Malang juga ada Halo RRI, ketika kamu mendapatkan suatu hal seperti kayak kebakaran hutan ataupun lahan Taman Pro 2. Ataupun bisa juga langsung ke RRI Pro 2 Taman Pro 2 di 081 53 kali 600 879, dan nanti kita membantu untuk menginformasikan ke pihak yang menangani hal tersebut juga Taman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Tahun pro 2 fenomena El Nino ini masih diperkirakan gitu ya berlangsung hingga Februari 2027. Sehingga kita sebagai masyarakat Jawa Timur khususnya untuk diminta bersiap menghadapi periode kering yang lebih panjang lagi tahun pro 2. Meski demikian, musim hujan tetap diperkirakan datang menjelang akhir 2026 dan tentunya El Nino tidak berarti Jawa Timur sama sekali tidak akan mengalami hujan tahun pro 2. Hujan tetap berpeluang turun tetapi intensitasnya diperkirakan tidak seperti kondisi normal tahun pro 2. Dari Tim Kerja Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Juanda, Andri Wijaya dalam program Halo RRI menyampaikan tahun pro 2 bahwasanya kalau El Nino sendiri memungkinkan hingga Februari, tapi musim hujannya tetap nanti ada hujan, cuma tidak seintens normalnya tahun pro 2. Dan menurut Andri sendiri, periode pancaroba tetap akan terjadi di mana hujan mulai berpeluang muncul sekitar Oktober, meski penentuan awal musim hujan secara resmi masih menunggu rilis dari bidang klimatologi BMKG tahun pro 2. Sedangkan kondisi tersebut ini juga menjadi perhatian gitu ya, karena memang periode kekeringan yang lebih panjang ditambah juga udara kering serta angin yang cukup kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan juga. Sedangkan resiko ini tidak hanya terjadi di kawasan hutan, tetapi juga bisa terjadi di lahan perkebunan masyarakat, permukiman warga, dan area dengan vegetasi yang lebih kering tahun pro 2. Karena itu BMKG juga meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya lagi terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran nih tahun pro 2. Seperti halnya pembakaran sampah dan pembuangan puntung rokok di lahan kering menjadi salah satu aktivitas yang harus dihindari. Selain ancaman kebakaran tahun pro 2, kondisi panas dan kekeringan juga dapat berdampak terhadap kesehatan serta ketersediaan air bersih. Masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi panas tahun pro 2. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama periode kering, karena memang jika hujan turun, air hujan dapat dimanfaatkan dan ditampung untuk mengurangi tekanan terhadap sumber air tahun pro 2. Menghadapi perkembangan cuaca belakangan ini, BMKG juga membuka peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau UMC berdasarkan permintaan pemerintah daerah atau kementerian terkait, terutama ini juga terdapat kondisi cuaca khusus atau kebutuhan penanganan bencana tahun pro 2. Andri juga menyebutkan bahwasanya operasi modifikasi cuaca sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 4 sampai 8 September 2026 berdasarkan permintaan dari Menteri Kehutanan. Namun untuk pelaksanaan OMC sendiri dalam waktu dekat terkait penanganan karhutla di Jawa Timur, BMKG juga masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah setempat tahun pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah baboruh.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Tahun Pro 2 spesial banget di sore hari ini. Selalu kita menghadirkan sosok inspirasi-inspirasi anak muda yang sangat bertalenta, berbakat, dan tentunya selalu ada cerita inspiratif di balik aktivitas kesehariannya Tahun Pro 2. Dan kali ini sudah bergabung dengan Faki. Ini namanya unik sekali, dan tentunya ini bukan dari Malang, tapi dari sekitar Malang, Tahun Pro 2. Tapi ngobrolin masalah tentang Malang yang Tahun Pro 2 ini, pariwisatanya memang banyak banget. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar pariwisata, dan juga ini salah satu dari Duta Pariwisata atau Raka-Raki Jawa Timur Tahun Pro 2. Langsung aja kita sapa Tahun Pro 2. Ada Edmona Via Dolorosa. Halo Edmona, apa kabar?
5: Halo Kak, baik.
4: Baik ya. Oke, Edmona, ini kabar sore hari ini baik apa pura-pura baik atau seperti apa?
5: Baik, kalau tadi habis kuliah langsung kesini gitu.
4: Langsung kesini ya, habis kuliah. Jam berapa tadi kelar kuliah?
5: Setengah tiga
4: gitu ya. Mungkin Edmona ini bisa lebih kenalan lebih dekat lagi dengan Tahun Pro 2. Edmona ini sebagai apa, keseharinya seperti apa, kenalan singkat lah ya untuk Tahun Pro 2 di sore hari ini.
5: Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Edmona Via Dolorosa dan biasa dipanggil Mona.
4: Oke,
5: atau
4: Mona ya?
5: Edmon, ya. Dan sekarang merupakan Raki Wakil 3 Jawa Timur. Dan aku merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi.
4: Oke, emang kalau dari Raka-Raki itu khas banget gitu ya, jurusan gitu. Itu kayak identik gitu ya. Betul. Jawa banget gitu ya. Meskipun mukanya mix, tapi tetap medoknya itu ini ya. Mona ini ya, mix juga. Apakah seperti apa? Karena memang namanya itu sangat ini sekali gitu, unik sekali gitu.
5: Sebenarnya aku tuh mix Kak, mix dari Belanda dan juga ada keluarga dari Jawa gitu. Jadi mix apa ya namanya? Kayak pemain timnas itu apa sih namanya?
4: Ini naturalisasi.
5: Iya.
4: Berasa pemain timnas ya Anda, Bu, gitu. Mona, kamu ini masih semester 3, katanya kan tadi berbincang-bincang. Terus udah menjadi Raki Jawa Timur, wakil 3, keluarga besar Raka-Raki Jawa Timur juga gitu kan. Itu tentunya bukan suatu hal pencapaian yang sangat mudah gitu. Kalau boleh tahu, Mona sendiri mencintai dunia pageantry atau duta-dutaan dan juga mungkin sedikit ke entertaining ini mulai dari kapan nih, Mona?
5: Sebenarnya mulainya tuh dari SMA. Waktu itu gak ada keinginan untuk kesini, tapi karena mama memaksa saya.
4: Oke, ini mama bersabda kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya Mona ya.
5: Betul, akhirnya aku coba buat ikut duta sekolah pertamanya.
4: Oke.
5: Terus ternyata dapat winner.
4: Aha.
5: Terus dikasih tahu sama teman, "Eh, ada daftaran Gusjeng itu, kamu ikut aja."
4: Oh, bilang Blitar gitu. Berarti nih.
5: Betul.
4: Oke. Okay.
5: Terus coba ikut Gusjeng dengan segala pemilihan dan juga prosesnya, akhirnya dapat di wakil 1,
4: okay. Juara keduanya gitu ya. Berarti kalau wakil 1 itu seperti runner up 1 atau enggak juara 2 gitu ya, tahun pro 2 ya. Nah, ini tentunya kita flashback dulu ke Gusjeng dulu ya sebelum kita berangkat ke raka-rakinya, karena memang untuk menjadi raka-raki kan harus ini ya, dari paguyuban duta daerah dulu, kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, kamu menyangka gak sih waktu itu bisa bersaing dengan teman-teman yang mungkin bisa dikatakan matang? Apalagi menurut saya gitu ya, Mona ya, berangkat dari SMA itu sangat cepat banget kan? Iya kan?
5: Betul.
4: Ditimbang dengan teman-teman yang mungkin udah dari model sebelumnya, dari mungkin duta-duta yang lain waktu kecil, duta Oppo Cili gitu, pasti ada kan? Kamu merasa gak waktu kamu daftar kayak, apakah aku bisa sih menembus jajaran 3 besar gitu? Apakah aku bisa bersaing dengan mereka gitu? Atau memang kamu udah percaya diri dari awal, Mona?
5: Sebelumnya tuh aku gak ada harapan ke raka-raki, karena berkaca dari apa yang dilakukan Gusjeng itu, yang maju ke raka-raki adalah yang winner, yang juara satu gitu.
4: Oke, awalnya.
5: Awalnya seperti itu. Tapi ternyata dari paguyuban diadakan seleksi internal, dan itu aku kayak ya udah coba ikut aja gitu. Padahal kan kita udah tahu kalau winner tuh pasti langsung masuk di raka-raki gitu. Terus akhirnya coba ikut seleksi internal, dan ternyata yang dipilih dari dinas dan juga kesepakatan dari seluruh senior dan juga paguyupan itu adalah saya dan juga Gus Ari gitu.
4: Gus Ari waktu itu juga juara pertama atau wakil?
5: Juara pertama tapi di tahun
4: sebelumnya. Oke. Jadi gitu. Memang benar-benar di kejuaraan sebelumnya ini untuk penganugerahan selama setahun gitu ya. Tapi untuk kerak-kerakinya masih ada seleksi internal lagi gitu.
5: Betul.
4: Ya Mona ya. Terus kamu expect gak waktu itu? Kan seleksi internal tuh tentunya sangat ketat ya. Lebih ketat menurut aku daripada seleksi Gusjeng tahun kamu mungkin ya. Karena kita bersaing dengan juara tahun sebelumnya juga gitu.
5: Sebenarnya waktu itu tidak expect, karena kayak banyak banget senior-senior yang ikut dan juga teman-teman lain yang lebih pro, yang lebih tahu tentang dunia pageant gitu. Terus akhirnya dapat amanah ini, kayak rasanya campur aduk antara senang tapi juga ada amanah ataupun tanggung jawab yang harus saya emban lagi.
4: Iya,
5: gitu.
4: Berat banget pundakmu waktu itu pasti ya. Apalagi kan masih kategori kalau semester 3 kan ya, transisi dari anak kuliahan dari anak SMA ke anak kuliahan gitu ya, masih kerasa banget gitu ya Mona ya. Apalagi kan harus mengikuti flow-nya kuliah yang seperti ini, apalagi betul, kamu di politeknik bukan universitas kan. Kalau politeknik kan lebih banyak prakteknya dan laporan-laporannya gitu, tapi kamu enjoy dengan proses itu semuanya gitu ya.
5: Enjoy, tidak enjoy.
4: Kenapa kamu tidak enjoy? Dari mana kamu tidak enjoy itu?
5: Karena ini kak, kayak banyak banget tekanan dan juga tugas ataupun progres yang harus kita laporkan ke senior, dan juga banyak banget hal yang harus kita lakukan dengan serangkaian pemilihan raka-raki yang sangat amat banyak gitu. Seperti itu kak.
4: Terus kamu juga mungkin masih belum bisa mengkontrol dengan gimana sih caranya ini kuliah sama raka-raki bisa berjalan gitu.
5: Betul,
4: kan. Jadi
5: gitu.
4: Bukan juga bisa mengkontrol ya, lebih kebingungan gitu mungkin ya.
5: Betul.
4: Follow-nya kan masih belum ketahuan juga, tapi kamu bisa membuktikan itu semuanya gitu. Tapi waktu di raka-raki sendiri kan itu juga panjang banget ya. Di raka-raki itu kan bertemu dengan juara-juara tiap kota dan juga kabupaten yang ada di Jawa Timur, itu tentunya juga tambah pening lagi dong. Aku pengen tanya nih, awal-awal itu kan technical meeting kan ya, awal kamu bertemu secara langsung bukan Zoom atau bukan daring. Waktu luring kan ada technical meeting tuh. Gimana kamu ketemu dengan ada berapa sih, ada kota kabupaten di Jawa Timur tuh?
5: 38
4: kan, benar 38 kota kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Gimana kamu ketemu dengan juara-juara duta pariwisata 38 kota kabupaten itu?
5: Waktu itu kayak, wah ini kah sainganku? Karena kayak semuanya kan pasti bom duar dengan penampilannya yang super duper.
4: So stunning gitu ya.
5: Dan di sisi lain aku masih mahasiswa baru. Yang juga kuliahnya di politeknik yang super disiplin ini. Tiba-tiba masuk di panggung raka-raki gitu. Banyak banget yang lulusan dari dokter ataupun dari universitas ternama gitu. Dan waktu itu sempat minder ataupun insecure gitu kak.
4: Oh iya?
5: Betul. Karena kayak dari pasanganku aja itu juga udah lulus. Jadi kayak banyak banget gap di antara kita gitu. Dan banyak banget hal yang harus aku pelajarin, kayak pariwisata yang lebih lanjut dan juga beberapa prosedur yang ada di raka-raki kayak gitu.
4: Oke, okay, jadi benar-benar kayak kamu tuh ngebut banget waktu itu kayak itu ya Mona ya. Tapi kamu bisa mengikuti flow-nya juga gitu ya. Tapi berbicara tentang kayak insecure pasti itu ada ya. Apalagi kalau kita mengikuti suatu ajang perlombaan gitu kan. Kenapa kamu waktu itu insecure selain dengan usiamu yang sangat muda itu?
5: Karena mungkin ada beberapa dari pihak eksternal maupun orang lain yang kayak apa ya, berpikir bahwa aku ini masih muda, terlalu muda untuk ini. Banyak banget yang meng-underestimate gitu.
4: Oh iya?
5: Iya. Dan waktu itu kayak oke, okay, aku akan membuktikannya gitu.
4: Oke, okay, jadi pecutan untuk diri sendiri gitu.
5: Betul.
4: Aja ya Mona ya. Tapi beban gak sih Mona ketika orang lain banyak meng-underestimate kamu dan kamu harus melawan diri kamu untuk membuktikan itu semuanya gitu?
5: Jujur di awal aku menganggapnya sebagai beban. Kayak aku sampai nangis tiap hari gitu, kayak kenapa sih aku harus dapat tanggung jawab ini yang begitu berat gitu. Tapi di sisi lain ini juga jadi semangat aku buat membuktikan ke semua orang gitu bahwa jadi maba pun bisa loh sampai panggung ke raka-raki gitu. Apalagi walaupun aku dari duta wisata yang baru aja dilantik, tapi bisa lo membuktikannya kayak gitu sih Kak.
4: Apalagi kan raka-raki ini menjadi ajang prestisius yang di Jawa Timur gitu, di tingkat Betul. Duta pariwisata gitu. Intinya ini udah the next topnya gitu kan. Ini kan yang paling atas gitu kan.
5: Finish
4: dari Jawa Timur Betul. Gitu kan. Dimana juga nggak mudah gitu ya, karena setiap daerah masih mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai cerita sendiri, bahkan dari wakilnya pun juga mempunyai inspiring ini ya sendiri gitu.
5: Betul.
4: Kan, dan kamu mungkin kebebannya di situ juga ya, tapi
5: iya.
4: Ya mungkin itu kan pikiranmu sendiri, tapi kan dewan juri melihatnya berbeda gitu. Sempat nggak kamu merasa kayaknya aku nggak dapet deh lima besar?
5: Sempat Kak, bahkan di waktu malam grand final tuh masih berpikir kayak gitu. Jadi waktu karantina tuh aku sangat enjoy. Karena kayak
4: nggak menargetkan apa-apa sebenarnya. Sebenarnya iya kan?
5: Iya.
4: Kayak ya udahlah, kalau Tuhan memberkati aku ada di situ, tapi kalau Tuhan enggak memberkati aku untuk di lima besar, yang penting aku dapat ilmunya.
5: Betul, yang penting dapat pengalaman, ikut semuanya dengan maksimal, udah gitu, enggak ada yang menyesal gitu.
4: Oke. Dan akhirnya kamu enjoy di selama karantina. Karena mungkin kalau orang-orang ambis juga kelihatan gak sih Mona?
5: Iya betul.
4: Kayak pengen juara banget.
5: Ambisnya
4: gitu.
5: Tuh kerasa banget.
4: Dan akhirnya tidak bikin enjoy ke finalis yang lainnya.
5: Betul.
4: Tapi ada gak bisik-bisik tetangga gitu ya? Ada gak yang ambis tapi gak bisa besar?
5: Ada dong.
4: Pasti ada lah ya, di setiap ajang pasti ada. Dan mungkin apa juga, kamu menyangka gak kalau dia gak masuk lima besar? Kayak kok kakak ini gak masuk ya, padahal dia kayak gini selama karantina gitu.
5: Gak nyangka sih Kak, jujur. Jadi kayak karantina dar bom duar, tapi tiba-tiba waktu grand final tidak masuk gitu. Tapi kan ya semuanya pasti sudah
4: ada penilaian. Betul. Gitu ya kan. Penilaian, apalagi kan juga ada psikologisnya juga gak sih?
5: Betul.
4: Karena psikologis seseorang itu gak bisa dibohongin. Kalau kita mungkin menjawab suatu pertanyaan tentang kepariwisataan itu kan bisa dicari sekarang ya Mona.
5: Betul.
4: Ya, banyak sekali sumber-sumbernya gitu. Tapi kalau inner beauty kan susah banget gitu. Kamu kalau bisa menilai diri kamu sendiri gitu ya, apa sih yang bisa kamu apa yang bisa menjadi salah satu nilai plus dari kamu dan akhirnya kamu berada di jajaran lima besar itu? Entah dari pengetahuan kamu atau entah dari kayak bakat kamu gitu.
5: Mungkin kalau aku bisa bilang adalah lebih ke kerja keras sih Kak. Karena kayak dari setiap porsi, dari setiap segi itu benar-benar aku kerja keras untuk itu
4: semaksimal mungkin gitu ya. Contohnya seperti apa Mona?
5: Contohnya ada yang namanya sekarang tuh di raka-raki ada program berdampak. Itu adalah bagaimana cara kita membuktikan bahwa duta wisata ini gak cuma jadi pagar ayu ataupun pagar bagus, tapi juga bisa berkontribusi langsung buat masyarakat kayak gitu. Waktu itu di program berdampak aku membawa concern ke limbah ampas kopi.
4: Oke.
5: Jadi di Kabupaten Blitar ini kan terkenal dengan produksi
4: kopi.
5: Nah di situ aku ambil di limbahnya, itu aku buat sebagai sabun.
4: Oh gitu. Kenapa? Unik banget gitu ya. Karena kebanyakan kalau limbah dari kopi itu dijadikan pengharum ruangan, terus dijadikan kayak semacam wewangian juga gitu. Kenapa ini kamu konsernya ke sabun Mona? Apakah ada cerita di balik itu semuanya?
5: Jadi waktu itu desa yang aku buat untuk penelitian tuh ada di Desa Wisata Semen.
4: Oke.
5: Di sana ada 48 guest house dan ada 28 yang sudah terverifikasi ASEAN. Tapi masalahnya adalah tentang sustainable tourism di sana itu sabunnya masih sabun yang kimiawi.
4: Ya.
5: Kayak
4: ya,
5: gitu. Ya, ya, masih ya. Sabun yang biasa kita beli di pasaran. Akhirnya waktu itu latar belakangnya adalah kasus itu dan akhirnya aku buat sebuah sabun. Selain sabun juga ada yang namanya lilin aromaterapi dari ampas kopi.
4: Oke.
5: Kayak gitu.
4: Karena kamu pengen ya, karena lilin juga banyak bahan kimianya juga ya yang betul. Dapat mencemari dan kamu akhirnya membuat dari ampas kopi itu ampas kopi itu sendiri gitu ya. Tapi itu udah ada prototipenya kemarin. Kamu udah buat untuk sabun atau lilinnya?
5: Sudah, dan sudah terjual kemarin sekitar 400-an gitu.
4: Oh my god. Dijual di mana?
5: Souvenir, jadi souvenir kak.
4: Oh, dijadiin souvenir.
5: Iya.
4: Oh, itu juga bisa menjadi ini ya, kayak apa namanya, oleh-oleh khas dari situ juga.
5: Betul,
4: gitu kak.
5: Betul.
4: Jadi kopinya jalan, ampasnya pun juga jalan.
5: Iya.
4: Jadi gak ada yang dibuang.
5: Betul,
4: gitu ya.
5: Itu kuncinya.
4: Itulah tourism, apa,
5: sustainable
4: tourism. Kalau berbicara tentang sustainable tourism, ini sangat dibutuhkan gak sih? Mohon apalagi limbah-limbah dari pariwisata juga kita harus lihat juga. Dan Mona tuh mungkin di situ ya yang menjadi nilai plusnya. Karena menurut aku itu sangat sangat relatable gitu ya. Karena kalau aku melihat, sorry to say, kadang ada yang terlalu mendaki-daki gitu ya. Betul. Saya pengen ini, pengen ini, pengen itu. Saya pengen mencapai suatu kesuksesan pariwisata Jawa Timur yang seperti ini. Tapi kan itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau aku melihatnya itu bukan concern kita nggak sih? Itu ada dinas terkait yang harus mengurusi.
5: Jujur iya.
4: Iya kan? Tapi kan kalau seperti kamu kayak lebih concern, ya udah ini ada sampah dari kopi, ada limbah dari kopi yang tidak terpakai. Ini gimana nih bisa menjadi cuan dan bisa menjadi suatu hal yang berharga gitu.
5: Betul, kayak inovasinya.
4: Inovasi gitu. Hal simple sebenarnya kan,
5: iya.
4: Tapi berdampak dan itu nyata gitu. Oke, seperti itu teman Prodo untuk obrolan kita sementara. Karena ini masih ada beberapa pilihan lagu untuk kita semuanya. Nanti kita akan kembali bersama dengan Mona dengan cerita-cerita inspirasi. Dan nanti kita akan tanya-tanya gitu ya, rekomendasi pariwisata di Jawa Timur ataupun di Blitar yang mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk kamu berkunjung di akhir pekan nanti teman Prodo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, tahun Pro 2 kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan juga kamu masih bersama dengan Edmona via Dolorosa, Wakil 3 Raki Jawa Timur 2026. Ini masih fresh banget tahun Pro 2. Dan iya, ini baru beberapa bulan kemarin gitu ya mendapatkan gelar tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang pariwisata yang ada di Jawa Timur gitu ya Mona ya, ini banyak banget Mona. Kalau kamu bisa kasih saran ke kita, mana aja sih Mona yang harus kita kunjungi kita?
1: Kalau saran mungkin kita mulai dari kabupaten tercinta
0: asik.
1: Saya.
0: Asik, Blitar dulu ya.
1: Blitar.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama mungkin yang akan aku rekomendasikan ada yang namanya Rambut Monte.
0: Apa itu Rambut Monte? Apakah seperti rambut nenek yang manis itu?
1: Nah, ini tuh hidden gem, Kak.
0: Oke, oke, oke.
1: Di sana itu ada telaganya. Jadi itu adalah wisata alam.
0: Oke.
1: Okay. Di sana juga ada peninggalan candi dari kerajaan Majapahit.
0: Oh iya?
1: Betul.
0: Oh my god. Terus,
1: di sana juga ada air terjunnya.
0: Oh.
1: Dan yang bikin di sana menarik adalah ada spesies hewan, ikan namanya adalah iwak sengkarit. Dan di sana itu biasa disebut dengan ikan dewa.
0: Oh, kenapa dengan dikasih nama ikan dewa, Mona?
1: Karena kalau kita hitung di setiap tahunnya itu jumlahnya selalu sama.
0: Oh iya?
1: Betul.
0: Oh my god. Jadi ibarat kata ada yang mati, ada yang ini mungkin ya?
1: Iya, mungkin ada yang hidup lagi. Tapi setiap tahun itu jumlahnya selalu sama.
0: Oh gitu.
1: Bentuknya tuh kayak hiu kecil gitu loh, Kak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Cuman ada di daerah situ juga. Cuman ada di daerah itu aja. Maksudnya di Blitar yang lain gak ada?
1: Gak ada.
0: Cuman di daerah situ. Namanya apa?
1: Iwak sengkarit.
0: Oh, enggak, nama tempat wisatanya?
1: Oh, Rambut Monte.
0: Rambut Monte?
1: Iya.
0: Aku gak bisa membayangkan sih. Itu wisata alam yang ada di Kabupaten Blitar gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau dari HTM-nya sendiri ke Rambut Monte sekitar berapa yang harus kita expand?
1: Gratis kali sana.
0: Oke, gratis ya. Mungkin cuma parkir aja ya.
1: Betul, cuma parkir
0: Oke.
1: aja.
0: Nah itu nih, ada wisata peninggalan sejarah juga, alamnya juga ada, dan gratis pula gitu ya. Terus kalau mungkin kan kamu duta pariwisata Jawa Timur gitu ya, ada temanku yang mau ke Malang atau ke Jawa Timur lah, which is secara keseluruhan Jawa Timurnya, aku pengen ke Jawa Timur nih gitu, ada nggak saran buat liburan yang happy, yang mungkin experience-nya juga ada gitu, nanti aku sarankan ke tempat mana nih Mona?
1: Kalau dari aku, karena aku sangat suka banget dengan wisata alam, kita pergi ke Banyuwangi.
0: Oke. Okay.
1: Itu hutannya lagi viral di Jawa.
0: Oh, Jawa Tan. Betul. Oke.
1: Okay. Kayak bener-bener.
0: Kayak unreal gitu nggak sih?
1: Betul, unreal banget.
0: Kayak itu kita sombong di media sosial itu sangat sesombongnya gitu. Kita bisa sombong-sombong banget gitu ya. Kita bisa lihat gitu, aku nih udah nyampe sini gitu. Kalau kamu ngiranya ini di Madagaskar, salah gitu. Ini di Jawa Timur gitu. Oke, itu lah ya rekomendasi dari kamu. Kalau mungkin alam-alam yang pengen ke daerah-daerah timur, ke Banyuwangi gitu. Karena mungkin bisa meliper dikit gitu kan. Misalkan orang tuh kan kalau dari jauh, aku ke Bali sekalian ke Banyuwangi gitu. Nah, jadi iya. One stop tourism juga gitu. Tapi kalau daerah-daerah sini, daerah Malang yang udah mungkin bosan ya, orang-orang Malang kan ya ke Batu, menghabisin weekend ke Batu gitu, ke Bromo juga sering juga gitu kan, mungkin ke Blitar lah bentar gitu kan, ada tadi Rambut
1: Monte
0: karena gratis juga tahun Pro 2. Nah, kita balik lagi ke cerita kamu memenangkan Raka-Raki Jawa Timur 2026 di wakil ketiga ya, wakil tiga ya bener ya, boleh dong ceritain hal unik apa yang kamu dapatkan ketika karantina, terus kayak ada gak sih hal-hal yang harusnya kamu menyangka tiba-tiba gak nyangka kok tiba-tiba aku seperti ini gitu, atau cerita-cerita yang mungkin seru banget untuk diceritakan nih Mona.
1: Sebenarnya waktu itu di karantina sebelum preliminari, jadi kita kan menyiapkan segala hal mulai dari anting dan juga aksesoris gitu.
0: Semuanya lah ya, perintilan-perintilan itu semua gitu kan.
1: Nah, sebelum hari H prelim, itu kayak semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja.
0: Asik. Terus?
1: Terus tiba-tiba waktu hari H, hamin 1 jam mau tampil, itu anting aku tuh copot, Kak.
0: Copot jadi, dari kuping atau dari boxnya?
1: Ini dari
0: tempatnya ya.
1: Dari tempatnya tuh copot, jadi nggak bisa dipakai.
0: Gitu.
1: Dan waktu itu kayak langsung, oh my god, gimana?
0: Bingung gitu ya.
1: Iya, apalagi tuh anting yang pakemnya Raka-Raki.
0: Oh, jadi nggak bisa diganti.
1: Iya.
0: Oke. Terus.
1: Waktu itu aku coba kayak aku kasih double tip, aku kasih selosi, jadi aku selosi di kuping itu tetap gak bisa gitu. Akhirnya ada raki terbaikku yang membantuku. Waktu itu aku dipinjamin dulu sama dia. Terus waktu itu aku langsung kembaliin ke dia, karena kan kita benar-benar majunya tuh kan selang beberapa detik gitu kan. Jadi langsung aku kembalikan. Dan malamnya tuh aku langsung bilang ke tim. Dan besoknya dikirim anting dari Surabaya langsung ke Gresik.
0: Gresik, gitu. Oke. Untungnya Gresik banget ya.
1: Iya.
0: Dan gak jauh gitu kan, Surabaya Gresik gitu kan.
1: Untungnya gitu.
0: Jadi kayak ya mungkin 1-2 jaman doang gitu kan. Iya. Jadi kayak gak harus effort dari Blitar dulu nih. Tapi kamu panik banget gak waktu itu, Mona?
1: Panik banget kak, sampai aku tuh karena aku ada pasangan namanya Gus Ari tadi. Itu sampai ya apa mas, ya apa mas, antingku copot kayak gitu. Aku harus kemana lagi, dan kita kan harus benar-benar profesional di depan panitia, harus baik-baik saja, tidak ada apa-apa gitu. Waktu itu sempat hektik dan alhamdulillahnya dapat solusinya itu.
0: Kamu mau ucapin terima kasih ke Raki siapa nih kalau boleh disipil?
1: Raki Eki dari Kota Kediri.
0: Oke. Okay. Untuk tetangga ya Bu ya. Jadi kayak merasa kayak oh iki tonggoku, kenapa-kenapa aku harus nulungi gitu.
1: Sak duluran
0: gitu ya. Iki tonggoku nyel ya. Ya ampun, tapi ternyata dibalik dibalik kalian berperang untuk mendapatkan porsinya masing-masing, masih ada kekeluargaan di situ seperti kayak Raki dari Kediri itu juga secara kemanusiaannya kayak ya udahlah ya, ini juga namanya kompetisi tapi juga mencari sebuah solidaritas gitu. Iya. Kan bukan yang dinilai, kan bukan perkara aku harus menjatuhkan lawan kan. Betul. Tapi performa diri sendiri gitu. Iya. Tapi kamu menyangka enggak, karena ini sebuah ajang yang sangat prestisius atau tingkat topnya dari duta pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Menyangka gak kamu akan dipinjamkan? Dengan finalis, bukan dengan Raki yang tahun sebelumnya gitu.
1: Jujur gak nyangka sama sekali. Waktu itu aku bahkan gak bilang ke Raka-Raki yang lain kalau aku kehilangan gitu. Cuma karena Raki Eki ini juga
0: merasa mungkin ya.
1: Iya, dan rumet aku yang tiap hari membangunkanku yang agak ini ya.
0: Terus
1: akhirnya dia cerita, kayak dia tanya, ada apa Raki, kok diam aja? Raki, anting aku gini-gini, aku cerita kayak gitu. Terus kamu pakai aja yang punya aku, gak apa-apa, bilang gitu. Waktu itu aku kayak, apakah ini sebuah strategi dia? Waktu itu sempat kayak mikir gitu kan.
0: Kayak apakah ini rodok-rodok ngene, rodok wedi juga ngene. Terus tapi
1: ternyata waktu itu aku melihat ketulusan Raki Eki dan akhirnya aku pinjem dia.
0: Oke.
1: Dan dia baik banget.
0: Dan akhirnya kamu balik lagi, karena memang dari Blitar ke Kediri itu kan sangat berdekatan gitu ya ininya.
1: Betul.
0: Penyebutan untuk ininya ya, keluarnya ya. Gitu kan. Oke. Memang unik banget ya ceritanya. Tapi kalau dari selama karantina ada enggak kayak keseruan-keseruan, kayak ilmu yang kamu unexpect banget kan mendapatkan itu gitu?
1: Banyak banget Kak, jujur. Karena kan kita benar-benar rangkaiannya padat banget. Dan kami dari setiap finalis tuh aku pikir awalnya kayak kita benar-benar berkompetisi gitu loh. Dan ternyata sampai sana tuh kita benar-benar have fun, enjoy bareng. Terus waktu kita lagi istirahat ataupun apa, kita juga ternyata kayak apa ya, nyari-nyari waktu buat seneng-seneng kayak gitu. Banyak banget core memory yang aku dapat di sana gitu.
0: Apalagi kamu kan tergolong muda ya, banyak menyerap ilmu-ilmu yang dari lainnya juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, ketika nama kamu dipanggil ke lima besar, otomatis kan lima besar itu adalah kunci ya, entah kamu di posisi berapa, yang penting pulang bawa piala, bener gak sih? Karena kunci di duta pariwisata yang penting masuk 5 besar dulu nih. Entah itu posisinya juara 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Tuhan itu kan menghendaki di ke kita juara berapapun gitu kan. Gimana nih perasaan kamu akhirnya disebutin Kabupaten Blitar berada di posisi di 5 besar?
1: Waktu itu top 10 aja kayak gak nyangka gitu kan. Jadi waktu itu kan aku gak langsung maju kan kak.
0: Nge-freeze gitu ya.
1: Saya pasanganku kayak maju kayak gitu. Terus akhirnya maju, terus top 5 tuh enggak yang enggak kayak oke.
0: Okay. Ya wes lah ya, aku berusaha di top 10 gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena balik lagi Kabupaten Blitar itu terakhir mendapatkan top 5 tuh di 11 tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini benar-benar
0: pencapaian lagi gitu ya.
1: Pencapaian lagi gitu. Waktu itu disebut top 5, banyak banget senior yang langsung chat-chat gitu. Banyak banget yang mensupport, banyak juga yang ngasih semangat. Ayo habis ini dikit lagi kamu bisa kayak gitu. Dan banyak banget juga doa-doa dari orang tua, juga teman-teman dari Gusjeng. Sebenarnya gak nyangka, cuma kayak Ya memang perjalanannya sekeras ini dan apa yang sudah tertakar tidak pernah tertukar
0: gitu ya. Karena memang benar-benar sekali lagi yang berkompetisi ini bukan sembarangan orang juga gitu. Betul. Kan ini putra-putri terbaik di daerah mereka masing-masing ya. Gitu kan. Akhirnya kamu mendapatkan 5 besar itu sangat luar biasa. Congratulations ya. Terima Mona kasih, gitu kan. Kan. Aku tuh enggak bisa melihat dan merasakan gimana akhirnya disebut 5 besar dan menjadi 5 besar terbaik Jawa Timur kan. Maksudnya kayak kamu nih 5 orang putri terbaik dari Jawa Timur gitu, dari 38 kota kabupaten yang di Jawa Timur gitu kan. Kan otomatis kamu tuh kayak center of attention-nya mereka.
1: Spotlight.
0: Gitu. Spotlight banget nih gitu. Beban enggak sih menjadi spotlight Jawa Timur nih?
1: Beban gak?
0: Banget ya, di kabupaten aja udah jadi beban ya. Iya. Kita melakukan kenakalan dikit, kenakalan bukan yang gimana, kayak entah kita kan nama juga anak muda, nongkrong kaki diangkat aja kayak rodok wedi saiki yong. Kan nama juga anak muda kadang capek ya kalau nongkrong tiba-tiba kaki dibawa terus kan pengennya ke atas dikit. Kayak nongkrong di angkringan gitu. Tapi sekarang udah gak bisa ya.
1: Gak bisa.
0: Akhirnya dan kamu sekarang mendapatkan amanah untuk di Jawa Timur lagi gitu kan, tambah beban lagi gitu ya. Tapi ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Mona di kesempatan kali ini. Apa sih harapan kamu ke depan? Ada nggak ya suatu hal yang benar-benar kamu pengen kamu capai di 5 tahun ke depan? Pengen menjadi Mona seperti apa di 5 tahun ke depan gitu?
1: Kalau 5 tahun ke depan mungkin aku akan otomatis ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Tapi ada beberapa goals yang masih ingin aku capai gitu. Entah itu di Jawa Timur ataupun di nasional, ya kita tunggu kabar baiknya saja. Okay. Tapi yang penting, apapun yang terjadi di 5 tahun ke depan, itu adalah hal-hal yang akan aku syukuri dan yang sekarang aku lakukan juga adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan padaku. Gitu.
0: Asik. Untuk anak muda nih yang ada di Jawa Timur, apa yang kita mau sampaikan?
1: Ya, berkaca dari perjalananku di Raka Raki, teman-teman, kita nggak boleh insecure, kita nggak boleh berkecil hati dengan segala potensi ataupun kemampuan yang kita miliki. Ingat, ada doa, ada kerja keras yang bisa kita lakukan gitu. Jadi terus bekerja keras. Seperti halnya yang tadi aku sampaikan, apa yang sudah tertakar tidak pernah tertukar. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan support pada diri sendiri. Dan jangan lupa untuk ini, doa orang tua itu penting banget.
0: Ya, itu adalah golden ticket kita yang sebenarnya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke, thank you so much buat Edmona Via Dolorosa, Wakil 3 Raki Jawa Timur 2026, telah berbincang-bincang inspirasi di sore ceria inspirasi kali ini. Dan kita tunggu kabar baiknya. Kayaknya aku tahu deh kabar baiknya seperti apa gitu ya. Soalnya udah nyepilnya ke nasional. Aku kayaknya memikirkan satu hal gitu ya. Yang tidak jauh-jauh dari rambut kan, yang pasti kan. Oke, kita doakan bersama tahun Pro 2, semoga harapan dari Mona menjadi inspirasi anak muda terus, apalagi ini kan masih peserta 3 gitu ya kan. Pemuda dari daerah ini sangat banyak sekali, apa ya, banyak sekali potensi-potensi yang harus kita angkat juga, apalagi daerah-daerah kita yang masih belum dikenal juga. Dan semoga Mona itu selalu memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan kita tunggu inspirasi-inspirasi cerita selanjutnya di RRI Pro 2 Malang. Sekali lagi selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih sudah main-main kesini ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Tuan Prodo, mungkin seperti itu bincang kita di sore hari bersama Mona dari Wakil 3 Raki Jawa Timur 2026. Tapi kebersamaan kamu dengan Fakih masih berlanjut sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

0: Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan. Memang ini spesial banget gitu ya, kalau kita berbicara tentang maghrib. Maghrib itu menjadi salah satu tempat kita untuk mengadu, asik. Tempat kita untuk curhat kepada pemilik kita, kepada Rob kita ya. Kayak kenapa gue ketawa ya? Karena sebagai Gen Z ya teman Pro 2, kita juga membutuhkan semua orang. Jangan menjadi Gen Z yang acuh tak acuh terhadap apapun itu. Ketika ada panggilan dari Tuhan, segeralah sholat teman Pro 2. Seperti halnya ketika ada panggilan teman kita ngopi. Okay. Karena langsung gas aja gak sih teman Pro 2. Kalau gak tahu kenapa gue tiba-tiba ketawa gara-gara lihat arah di depan saya teman Pro 2. Dan juga ada Unda gitu. Yang jelas teman Pro 2, memang ketika kita menjalankan salat ibadah maghrib itu gak tahu kenapa ya, kayak spesial banget rasanya. Karena mungkin ketika maghrib itu adalah momen ketika kita rest juga dari semua hal gitu, termasuk pekerjaan, sekolah, tugas, dan kuliahan, apapun itu teman Pro 2. Mungkin kalau kita ibadah zuhur dan juga asar itu ya kesusu-kesusu kadang teman Pro 2. Terus kayak sholatnya di tempat kerja. Tapi kan kebanyakan kalau udah maghrib ini udah selesai mandi, udah selesai bersih-bersih, dan saatnya bercengkrama dengan keluarga juga yang di rumah teman Pro 2. Dan mungkin pekerjaan kamu bisa dilanjutkan nanti setelah Isya teman Pro 2. Makanya kenapa aku bilang maghrib ini sangat spesial, karena memang benar-benar kayak quality time yang sangat benar-benar kita bisa menuhatkan. Bukan cuma quality time buat kamu yang sendirian pun, maghrib ini kalau aku mendefinisikan tuh tempat untuk me time juga teman Pro 2. Kayak release stress juga, healing tanpa ngapa-ngapain. Kayak ya udah bengong aja. Mungkin kalau kamu pengen baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an teman Pro 2, tanpa memikirkan hal-hal yang harus kamu pikirkan juga.
1: Uangnya udah

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Taruh Pro 2 masih ada waktu 1 hari lagi sampai besok tanggal 16 di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini paling akhirnya gitu Taruh Pro 2 untuk vote dari finalis bintang radio favorit kamu Taruh Pro 2. Jangan sampai finalis dari bintang radio favorit kamu besok gak bisa wakilin Malang Taruh Pro 2 untuk tingkat core wheel gitu ya Taruh Pro 2 ya. Karena kita juga menantikan gitu kira-kira siapakah sih yang akan menjadi duta dari bintang radio RRI Malang dan akan melanjutkan perjuangan di tingkat Korwil 10 Jawa Timur Taruh Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai lupa untuk terus vote di akun di website bintangradio.rri.id dan cari foto dari finalis favorit kamu dan kamu bisa vote-nya di sana Taruh Pro 2. Besok terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat tepat di tanggal 16 September 2026 Taruh Pro 2. Jangan sampai lupa vote ya.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Star Pro 2 ini ada kabar dari Garuda Indonesia. Ternyata ini masuk ke dalam daftar 10 maskapai dengan makanan pesawat terenak di dunia, Star Pro 2. Versi dari terbaru yang dirilis dari Canstar Travel Insurance Star Pro 2. Di mana maskapai plat merah Indonesia ini menempati posisi ke-10, menjadikan satu-satunya perwakilan dari Asia untuk Asia Tenggara ya, dan yang berhasil menembus daftaran tersebut Star Pro 2. Pencapaian ini cukup signifikan di mana mengingat daftar didominasi oleh maskapai-maskapai dari kawasan Asia Timur dan Timur Tengah yang selama ini dikenal memiliki standar tinggi dalam layanan catering penerbangan Star Pro 2. Dari studi tersebut menganalisa lebih dari 125.000 ulasan penumpang dari 100 maskapai penerbangan teratas di dunia. Dengan penilaian difokuskan khusus pada kualitas dari layanan makanan di dalam pesawat atau in-flight menu Star Pro 2. Metodologi berbasis ulasan penumpang dalam skala besar ini memberikan gambaran yang cukup representatif juga tentang bagaimana penumpang ini suguhan menilai pengalaman bersantap mereka di udara, bukan sekedar penilaian dari kritikus kuliner atau pihak maskapainya sendiri ya Star Pro 2 ya. Posisi puncak daftar ini ditepati oleh Aegean Airlines dari Yunani, diikuti oleh Qatar Airways di posisi kedua, dan Asiana Airlines dari Korea Selatan di posisi ketiga. Ada juga maskapai Asia Timur lainnya turut mendominasi papan atas dengan Eva Air dan Singapore Airlines masing-masing berada di posisi keempat dan kelima. Korea Air, Nippon Airways dan Japan Airlines melengkapi jajaran 6 besar hingga 8, sementara Kuwait Airways menempati posisi ke-9 sebelum Garuda Indonesia menutup daftar ke-10 yang Star Pro 2. Dan masuknya Garuda Indonesia ke dalam daftar bergengsi ini menjadi sinyal positif gitu ya bagi industri penerbangan nasional, khususnya terkait upaya peningkatan kualitas layanan di tengah persaingan ketat dengan maskapai-maskapai regional yang sudah lebih dulu dikenal lebih luas Star Pro 2.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak purna.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tahun Pro 2 jangan sampai lupa untuk baca informasi selengkapnya di rri.co.id karena setiap harinya update-nya tuh banyak banget. Tahun Pro 2 mulai dari informasi lokal, informasi nasional, internasional, hard news, soft news, semuanya ada Tahun Pro 2. Bukan cuma itu, kamu juga bisa dengerin Radio Republik Indonesia secara streaming dari Sabang sampai Merauke. Jadi meskipun kamu di Malang mau dengerin RRI manapun, itu sekarang udah bisa Tahun Pro 2. Langsung aja cek di rri.co.id ataupun mau download aplikasinya bisa. Langsung aja cek di App Store dan Play Store yang bisa kamu unduh secara gratis, namanya RRI Digital Tahun Pro 2. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir kebersamaan kamu dengan Faki selama 1 jam ke depan. Kamu jangan kemana-mana karena ada musik live chat yang kita akan bergabung ke Jakarta Tahun Pro 2. Dan jika malam nanti ada Iren yang akan membersamai kamu semuanya. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya Tahun Pro 2.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman-teman Rodo. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini bareng sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hadad. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh, benar.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung nanya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hadad 82 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Goalsnya mereka gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar,
0: Oh
1: apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya. Ya, kan?
1: Ya tapi maksudnya. Apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita nggak bersyukur ya kita nggak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia. Kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya,
0: benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes, oke.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadad. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes, kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang tak enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah, itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke okay, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke okay. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
0: Jadi,
1: okay. Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke.
1: Okay. Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah, tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, benar sih.
1: Gua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hada.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu nggak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu. Foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Okay, itu aku lagi terbahan. Jadi nggak lagi berada di ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Jadi terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow. Okay. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau ngambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Okay. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes. Gitu,
1: gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh ke sana, oh ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade
0: kan?
1: iOS lagi. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Okay.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar-benar.
1: Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa ya, nggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tawan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar-benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Gak usah.
0: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Bro Don nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahar dan teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft, bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana, kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu betul. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya mimpi, mimpinya macam-macam ya mimpi. Misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan? teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
0: Oh wow, oke.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti itu. Banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Tulus. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam, kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes,
0: katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Oke.
0: Alright, itu dia ya. Oke. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya. Ada brand
0: Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay,
1: okay. Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu gitu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Okay.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya. Nah,
1: ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Oh. Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman-teman seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro2, ketemu lagi di Pro2 Jaga Malam spesial. Kita bakal ngobrolin soal mental health dan ini selalu menjadi satu apa ya, waktu untuk kita ngobrol, kita sharing lah lebih tepatnya, dan tidak untuk menggurui ataupun menjudge seseorang gitu ya di dalam obrolan ini, tapi membuka ruang sih dan juga membuka satu mindset baru bahwa ternyata semakin kesini kita akan semakin aware dengan yang namanya kesehatan mental. Malam hari ini bersama dengan Indonesia Sehat Jiwa, nanti ada Christo Tulung yang merupakan Kabid Program dan Operasional Indonesia Sehat Jiwa. Di spesial Jaga Malam Mental Health kita akan ngobrol. Tentunya aku juga buka ruang buat kamu bisa ngobrol juga, bisa sharing juga di sini gitu ya. Yaitu adalah tema yang sangat menarik ya. Tadi mungkin udah pada lihat di Instagram, udah pada kita sounding juga kayak gitu. Kenapa sih laki-laki tuh harus kuat, tapi bukan berarti harus memendam. Nah, ini menarik ya tahun Pro 2 ya. Jadi mungkin untuk kamu spesial nih malam hari ini buat para laki-laki. Yuk, jangan pada dipendam gitu ya. Kalau misalnya stigma selama ini dibangun laki-laki harus kuat, tapi boleh gak sih laki-laki sesekali mereka menangis gitu ya, boleh dong, boleh banget. Dan mungkin butuh teman curhat juga boleh banget. Teman curhatnya siapa? Boleh, nanti kita akan tanya-tanya sama Indonesia Sehat Jiwa. Sudah hadir Christo Tulung malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Oh, aku lupa naikin mic-nya. Tes, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke. Malam hari ini bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan
0: ya, luar biasa baik sekali. Memang setiap hari itu kayaknya setiap orang tuh ini ya, berjalan antara pergumulan, masalah, tapi juga dengan kita tentu punya pengharapan ya setiap orang ya.
1: Betul
0: banget. Tinggal kamu mau yang mana nih guys, mau berapa persen. Jadi jangan merasa bahwa kamu sendiri, semua orang tuh kayaknya sepenanggungan, tapi bedanya case masalahnya aja yang beda gitu ya. Mas Christo. Mas Christo malam hari ini menarik banget, karena biasanya stigma yang muncul adalah ketika ngomongin soal laki-laki tuh harus kuat. Tapi kebanyakan laki-laki karena sudah di dalam satu stereotip itu, akhirnya mereka merasa bahwa aku gak boleh nangis nih, aku memendam aja deh kalau punya masalah gitu ya. Karena gengsi banget seorang laki-laki itu kalau misalnya sampai curhat atau misalnya sampai ngobrolin isi hatinya. Menurut Mas Christo, sebagai seorang gender laki-laki, seperti apa Mas Christo? Ini menarik loh tema kita ya, malam hari ini.
1: Betul-betul Kak Iren, ini memang sangat menarik yang perlu kita bahas ya. Di sisi lain juga di Indonesia Sehat Jiwa kita sedang mengkampanyekan program Lelaki Harus Bercerita, di mana kita membuka ruang yang aman dan nyaman buat teman-teman laki-laki ini bercerita bebas, berekspresi tanpa judging. Seperti itu. Nah, memang ada fenomena yang kita tahu namanya toxic masculinity ya, atau maskulinitas sendiri. Nah, sejak kecil kan laki-laki diindoktrinasi dengan ungkapan seperti yang tadi sampaikan Kak Iren.
0: Betul.
1: Tentang gak boleh nangis.
0: Bener.
1: Harus tahan banting, gak boleh cengeng. Terus laki-laki kok kayak begitu itu, kok kamu kayak ini ya. Jangankan soal ekspresi emosi ya, soal mainan aja, permainan yang biasa kita mainkan.
0: Betul.
1: Ya, itu sudah ada jenis kelaminnya loh sejak kita kecil kan.
0: Yes.
1: Oh, main boneka ini, oh ini mainan perempuan nih, bukan laki-laki.
0: Bener.
1: Masak-masakan itu mainan perempuan, bukan laki-laki. Padahal
0: kayak
1: itu
0: gender banget gitu ya.
1: Iya, padahal kan itu malah melatih kemampuan motoriknya si anak-anak.
0: Sepakat.
1: Sebetulnya.
0: Sepakat.
1: Nah itu, nah ini secara nggak sadar membentuk persepsi bahwa emosi seperti sedih, cemas, takut, dan lelah adalah tanda kelemahan di laki-laki.
0: Oke.
1: Nah makanya fenomena ini harus kita angkat nih sama-sama buat teman-teman bisa curhat. Bebas berekspresi.
0: Wow, ya kalau mungkin kita sebagai ibu-ibu, ya kan, sebagai mama-mama tuh suka banget kalau misalnya punya anak laki-laki tuh ya, jangan itu perempuan, atau misalnya anak perempuan, jangan itu laki-laki gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya kita perlu banget mengenalkan segala sesuatu agar anak tuh bisa explore dari kecil. Karena nanti ketika besar tuh, ketika dia udah pernah explore semuanya, jadi gak yang kayak misalnya pekerjaan di dapur tuh perempuan banget, enggak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Laki-laki pun juga bisa in charge di situ gitu ya. Tapi ngomongin soal laki-laki, bagaimana sih menjadi seorang laki-laki yang kemudian gak gampang memendam? Ketika ada sesuatu, boleh dong laki-laki itu curhat gitu ya. Boleh dong laki-laki itu diberi ruang dengar gitu kan. Karena kan kadang ketika laki-laki udah lemah nih orang gitu ya, padahal sebagai manusia itu normal ya.
1: Betul
0: Kak Christo.
1: Iya, itu sangat normal dan wajar. Tapi memang pada dasarnya laki-laki gak pernah diajari bagaimana mengekspresikan emosi.
0: Spakat,
1: ya kan? Karena tadi toxic masculinity. Bahkan seorang ilmuwan aja, tadi saya sempat riset sedikit ya. Ada psikologi ahli maskulinitas ya, ada Ronald Evlenan itu mengemukakan istilah normatif male alexithymia, yaitu ketidakmampuan sebagian besar laki-laki untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi karena pembiasan sejak kecil. Jadi memang stigma yang ada di masyarakat ini masih terlalu buruk tentang lelaki yang bercerita, nangis, emosi. Makanya kebanyakan kasus, maaf kalau triggering, kebanyakan kasus suicide itu dilakukan oleh laki-laki. Karena gak tahu gimana mereka harus mengekspresikan emosi yang selama ini ia pendam.
0: Benar. Tapi kalau Mas Kristo sendiri nih ya, sebagai seorang laki-laki yang sekarang juga berkecimpung di dunia kesehatan mental, salah satunya adalah Indonesia Sehat Jiwa, apa yang membuat seorang Kristo ini kemudian aware banget dengan masalah mental health ini?
1: Iya, wah ini
0: menarik nih ya.
1: Menarik banget
0: personal
1: ini ya.
0: Personal dulu nih kayaknya.
1: Langsung personal ini.
0: Iya, gimana nih? Boleh cerita gak sih Mas Kristo?
1: Memang betul. Jadi sedikit cerita soal latar belakang sendiri kan memang apa yang saya sharingkan ini juga berdasarkan apa yang saya alami sebetulnya ya. Nah, jadi di sini saya belajar waktu itu sempat punya kepikiran untuk mengakhiri hidup sekitar tahun 2017-2018 memang. Dan mungkin ada indikasi depresi saat itu, tapi saya nggak mengerti waktu itu apa gitu, dan saya nggak tahu harus bagaimana. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan kesibukan kuliah dan juga mengajar di salah satu sekolah gitu ya, jadi saya mendapat pengalaman banyak hal tentang mengungkapkan emosi lewat anak-anak yang saya ajar itu sendiri. Gitu. Jadi saya merasa kayak ternyata cerita itu perlu loh. Anak-anak ini ngomong itu asbun, tapi sebenarnya itu dari dalam hatinya kayak gitu loh. Mereka mengekspresikan apapun itu bebas, sebebas-bebasnya. Dan mereka tahu itu benar atau salah ketika ditegur oleh orang dewasa. Kayak gitu loh. Jadi kan kita mikir kayak waktu kecil kan memang anak-anak butuh banget tuh diarahkan, dibimbing, dibina gitu ya. Bukan apapun kesalahannya langsung dipanis. Apapun kesalahannya langsung dipanis kayak gitu ya. Jadi kalau yang saya alami sih, saya merasa kalau cerita itu memang penting kayak gitu. Lewat cerita kita bisa bertumbuh gitu. Bisa bertumbuh dan kita bisa berubah pelan-pelan gitu ya. Istilahnya kayak pulih pelan-pelan lah ya, dari masa lalu ke masa yang akan datang kayak
0: gitu. Jadi memang kalau seorang Kristo sendiri pun ketika ditanya, pernah gak sih mengalami apa ya istilahnya fase-fase di dalam hidup yang kemudian kita merasa bahwa ini kayaknya berat deh sebagai laki-laki ya. Karena kan banyak orang yang kemudian bilang ternyata jadi laki-laki tuh gak semudah yang kita pikirkan. Memikul beban dan tanggung jawab, apalagi sudah dibentuk dari pola budaya, karakteristik masyarakat yang memang mungkin karena dulu tuh parenting tuh belum terlalu ini ya, belum terlalu seedukasi sekarang gitu. Zaman dulu tuh pokoknya kalau laki-laki tuh pokoknya kalau nangis-nangis bukan laki gitu ya. Itu tuh akhirnya terbentuk secara tidak langsung stigma-stigma yang udah melekat pada si gender laki-laki tuh, akhirnya kalau laki-laki nangis tuh jadinya lemah. Makanya kenapa kalau kita bicara soal angka suicide itu justru malah banyak terjadi laki-laki. Pada laki-laki. Baru-baru ini yang memang juga kita sempat dengar ada beberapa percobaan suicide juga gitu ya, mahasiswa juga di salah satu PTN begitu, universitas tinggi juga. Dan ini juga laki-laki ya Mas ya?
1: Betul.
0: Wah ini kan miris banget nih ini Mas Kristo. Tapi Mas Kristo kalau melihat dengan pola-pola khususnya generasi sekarang, generasi muda kita bilangnya Gen Z, milenial, menurut seorang Kristo Tulung sebagai orang yang juga berkecimpung di Indonesia Sehat Jiwa, mungkin mempelajari dari survei dan juga dari data, apakah orang semakin kesini, generasi muda semakin sadar soal kesehatan mental, Mas?
1: Betul, beberapa penelitian pun sudah mengatakan bahwa generasi yang sekarang lebih aware terhadap isu kesehatan mental. Tapi memang stigma di masyarakat ini yang perlu kita edukasi kembali. Kita perlu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental di semua gender ya, terutama ya. Jadi nggak cuma di perempuan, di laki-laki pun seperti itu juga. Jadi kayak cerita, curhat, nangis, sedih, itu ya semua gender sama kayak gitu loh. Bisa mengungkapkan ekspresinya tanpa dihakimi seperti itu ya Kak Iran.
0: Ini bisa mengekspresikan apapun perasaannya tanpa harus merasa di judgment. Karena kalau orang biasa udah di judgment tuh dia udah gak mau ngomong lagi ya. Kayak langsung di silent mode gitu ya. Nah ini menarik, nanti kita juga akan buka line WhatsApp untuk kamu yang mau tanya-tanya dengan tema kita malam hari ini. Boleh banget tanya apa aja, mungkin sesuai dengan case yang sedang kamu alamin, sambil nanti akan kita sharing-sharing juga ya sama Kak Kristo Tulung juga, dan lebih dekat juga sama Indonesia Sehat Jiwa. Tapi sebelum kita lanjut soal tema kita, Indonesia Sehat Jiwa jiwa. Kalau di Pro 2 kan kita udah sering sounding bahwa ini adalah satu tempat untuk ketika orang, ini kita mau cerita soal kesehatan mental kita kemana sih? Boleh ke Indonesia Sehat Jiwa. Tapi singkatnya, menceritakan Indonesia Sehat Jiwa yang hadir di Malang, ini seperti apa Mas Kristo?
1: Iya, jadi Indonesia Sehat Jiwa ini kan merupakan wadah buat setiap orang ingin bercerita tanpa takut dihakimi.
0: Yes.
1: Entah kamu perempuan, entah laki-laki, entah apapun usia jadi tua, usia muda, semua bebas berekspresi di sini.
0: Betul.
1: Dan layanan kami tentunya gratis, bisa diakses oleh masyarakat. Kamu bisa curhat apapun itu sebelum ke profesional. Memang di Indonesia Sehat Jiwa ini kita mempunyai semangat be a bridge, save a soul ya. Jadi kita menjadi jembatan buat orang lain. Itu yang dicanangkan oleh Ibu Ketua kita. Jadi di semua di Indonesia Sehat Jiwa, kita semua volunteer, peer support yang ada di Indonesia Sehat Jiwa siap untuk mendukung siapapun yang butuh dukungan psikososial ya, di awal sebelum ke profesional. Nantinya kan pasti kita akan bantu, arahkan dan bimbing untuk mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialami.
0: Wow, jadi memang kalau misalnya teman-teman yang ada di Malang kemudian butuh layanan Indonesia Sehat Jiwa ini, ada hotline service yang bisa mereka hubungi gitu ya Kak Kristo ya?
1: Betul, betul. Nggak cuma di Malang, di luar Malang pun juga bisa mengakses hotline kita di WhatsApp kita di 08 11 3788 898, atau bisa DM ke Instagram kita @IndonesiaSehatJiwa.
0: Itu tadi ya untuk hotline service-nya ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada nggak sih kategori-kategori tertentu kemudian ketika orang itu baru bisa ngobrol dengan Indonesia Sehat Jiwa? Mungkin kan ada yang ada yang kategori sedang, basic, itu ada kan biasanya? Atau harus dalam kondisi apa dulu kita boleh curhat nih, bisa ngobrol sama Indonesia Sehat Jiwa? Tuh ada nggak sih mappingnya gitu Mas Kristo?
1: Kalau di pojok curhat sendiri memang nggak ada kategori tertentu ya, tapi kita memang melakukan screening pencegahan bunuh diri di setiap sesi konseling atau sesi curhat di Indonesia Sehat Jiwa.
0: An, ini menarik. Kalau tadi dibilang ada sesi konseling di pojok curhat, berarti bukan berarti ketika mereka konseling mereka mau suicide dong, nggak ya?
1: Iya, jadi nggak semua yang datang ke Indonesia Sehat Jiwa ini punya keinginan untuk mengakhiri hidup.
0: Oke.
1: Tapi kadang di awal pendaftaran dia bilang enggak ingin mengakhiri hidup, pas sesi curhat
0: ketahuan,
1: malah ketahuan.
0: Indikasinya
1: iya, ada indikasi bahwa dia ingin mengakhiri hidup kayak gitu.
0: Oke.
1: Ada tanda-tanda klinis yang memang wah, ini butuh ke segera ke rumah sakit atau ke profesional gitu.
0: Nah, pojok curhat ini ada enggak sih jam-jam khusus yang memang kita bisa telepon dan bisa ngobrol gitu?
1: Ya, kalau di pojok curhat sendiri sih memang untuk saat ini kita layanannya di chat WA, tapi
0: dulu
1: kita juga punya layanan telekonseling tapi khusus untuk resiko tinggi. Resiko tinggi di sini yang punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya tinggi ya. Salah satunya biasanya sudah kirim pap atau dia sudah kirim lokasi kayak gitu. Nah, itu langsung by telepon tapi lewat tim yang telekonseling. Jadi kita ada yang bagian tim suportif, yang bagian telekonseling telepon, ada yang hotline yang tadi kita bagikan itu yang via chat WA seperti itu.
0: Nah, menarik ya Mas Kristo Tulung, Mas Kristo Tulung ini kan juga menjadi salah satu volunteer, salah satu pengurus juga Kabid Program Operasional ISC, di mana kalau tadi dibilang aku tuh juga bagian dari peer support gitu ya.
1: Betul.
0: Yang akhirnya involve juga kemudian menjadi salah satu PIC juga di Indonesia Sehat Jiwa. Berarti ketika kemudian menjadi seorang peer support tadi dalam tanda kutip, kita kan berarti tidak selalu mental kita pun lagi baik-baik aja. Kadang kita pun lagi survive, struggling dengan diri kita sendiri. Gimana tuh Mas balancingnya? Ngurusin orang, ketemu sama orang langsung dengan bebannya mereka secara mentally. Akhirnya kan sama dengan kita tuh jadi kayak recycle bin mereka ya.
1: Iya, betul.
0: Secara
1: nggak
0: langsung padahal kita punya beban sendiri. Gimana tuh Mas Kristo?
1: Betul-betul. Nah, memang sebelum kita menjadi seorang penolong ya, atau support juga, kita perlu ditolong juga.
0: Betul.
1: Gitu. Bukan berarti saya seorang kabid program di IEC saya nggak butuh konselor. Saya lebih
0: aja
1: butuh.
0: Yes.
1: Malah saya lebih butuh konseling kayak gitu dengan orang
0: sepakat,
1: lain.
0: Sepakat.
1: Karena kita kan perlu juga meluapkan semua yang apa yang kita
0: alami,
1: pikirkan dan alami seperti itu ya. Tapi memang kan ada beberapa etik yang kita terapkan, seperti salah satunya setelah sesi konseling itu kan kita ada yang namanya kalau sudah keluar dari ruangan ini ya sudah kita lupakan.
0: Betul.
1: Kita tinggalkan kan.
0: Betul.
1: Sudah dicatat semua kan.
0: Benar.
1: Sudah dicatat semua ya sudah beres clear ya itu sih.
0: Okay.
1: Tapi memang butuh waktu ya.
0: Betul.
1: Mungkin kalau untuk baru-baru kan pasti masih ke-trigger,
0: bener,
1: masih kepikir.
0: Energi
1: gitu.
0: Masih kayak langsung drain
1: langsung
0: banget.
1: Habis,
0: ngedengerin gitu. Orang begini langsung kayak akhirnya kita jadi stres juga apa segala macam gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti memang ada teknik-teknik yang juga dipelajari secara tidak langsung ya Mas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, memang harus sih. Dan memang sebagai seorang peer support kita memang wajibkan untuk bisa belajar tentang safkarnya sendiri juga.
0: Okay.
1: Jadi jangan sibuk memikirkan orang lain, tapi juga harus memikirkan diri sendirinya dulu kayak gitu.
0: Ya jadi jangan khawatir ya teman Pro 2, di Indonesia Sehat Jiwa ini gak abal-abal. Mereka juga di bawah langsung dari pengawasan teman-teman expert kayak misalnya psikologi, ya, psikolog-psikolog gitu ya. Nantinya yang akan selalu kayak ada evaluasi gitu ya Mas Kristo ya.
1: Betul, kita ada supervisi langsung dari psikiater, bahkan dari rumah sakit jiwa juga.
0: Betul, betul ya. Jadi memang tidak kemudian menggunakan teknik yang abal-abal. Ada cara-cara treatment khusus ketika memang teman-teman yang punya masalah mentally dan datang ke sini nanti akan kemudian dibantu oleh teman-teman yang sudah expert. Nah, kita balik lagi ke tema kita. Ini menarik ya Mas Kristo ya, sebagai gender laki-laki tentunya teman Pro 2 di rumah juga pasti relate banget dengan apa yang kita obrolin barusan. Tapi kalau dari pertanyaan yang mungkin lekat dengan Gen Z dan juga milenial, di era sekarang menurut Mas Kristo sendiri, apakah kemudian laki-laki tuh masih harus merasa terlihat selalu aku kuat kok di depan teman-teman ya gitu, aku baik-baik aja, atau memang ketika menunjukkan sisi lemahnya itu nggak apa-apa banget Mas, menurut Mas Kristo seperti apa?
1: Iya, malah harus kita tunjukkan ketidakmampuan kita di poin-poin tertentu kehidupan kita ya, kayak gitu.
0: Di poin-poin tertentu ya.
1: Iya, betul-betul. Jadi jangan sampai kita kena yang namanya impostor syndrome.
0: Nah, apa tuh?
1: Ini sindrom penipu ya isinya.
0: Iya.
1: Bukan menipu orang lain tapi menipu diri sendiri. Karena kebanyakan laki-laki ini kan silent struggle ya.
0: Benar.
1: Selalu berjuang, berusaha tapi diem, gak ngomong siapapun, tiba-tiba udah, oh ada hasil ini. Ya kalau hasilnya positif, okay lah bisa diterima.
0: Betul.
1: Kalau negatif kadang kan hujatan juga datang ya.
0: Benar.
1: Gitu ya, tambah menekan dan akhirnya malah kena mental akhirnya kayak gitu ya. Jadi memang kita perlu hati-hati di sini. Imposter syndrome itu juga berbahaya buat kita, karena kita harusnya istirahat kecapean, tapi kita paksakan untuk bekerja, kita paksakan untuk produktif seperti itu. Nah itu berbahaya banget buat kita, gitu kan? Memang mental ini kan sesuatu yang nggak terlihat, tapi efeknya pasti dirasakan, gitu loh, secara nggak langsung. Bisa jadi kita merasa kayak sudah sakit mah dari puluhan tahun mungkin, bertahun-tahun, atau kok nggak sembuh-sembuh, udah minum obat ini itu nggak sembuh. Nah bisa jadi kan itu salah satu psikosomatis gitu loh, yang kita nggak sadari. Nah kita perlu konsul nih kayak gitu loh, ke profesional tentunya, ke psikolog ataupun ke psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kalau itu sudah jadinya penyakit yang kronis, otomatis akan mengganggu ruang gerak kita, kita nggak lebih produktif kayak itu.
0: Wow, jadi saya sepakat ya sama Mas Kristo ya, ketika memang ada di poin-poin tertentu yang kita perlu menunjukkan itu, ya udah jangan menipu diri sendiri.
1: Betul.
0: Kalau memang kita perlu dukungan orang, support dari orang lain, sampaikan, dan kemudian kita cari orang yang memang trusted gitu ya Mas ya. Kepada orang-orang yang mungkin kita percaya, kita kemudian nyaman untuk bercerita gitu. Dan orang ini kadang dalam kita pun dalam posisi mungkin lagi mentalnya enggak baik-baik aja, kita perlu untuk mencermati mana nih orang yang memang okay nih buat kita tempat cerita gitu ya. Jangan sampai ketika di kita cerita sama orang malah dikasih masukan yang enggak benar gitu misalnya Mas ya. Malah dikasih masukan yang justru memberatkan kita atau seperti apa. Tapi kalau misalnya Mas, ketika ini dialami juga oleh teman-teman Pro 2 gitu ya, menurut Mas Kristo, apa yang kemudian biasanya membuat seseorang, terutama laki-laki itu, kemudian malu untuk mengakui kalau dirinya lagi capek secara mental, apa nih?
1: Iya, ya itu tadi kembali ke awal ya. Jadi adanya toxic masculinitas ini tadi loh. Karena kita dituntut menjadi seorang yang kuat seperti superhero ya.
0: Wah,
1: kayak enggak punya masalah kayak gitu ya. Kalaupun kita diterpa masalah ya kita tetap kuat, bisa berdiri sendiri kayak gitu ya. Dipaksa untuk menjadi independent man gitu ya. Karena ada independent woman, ini independent man. Padahal laki-laki ini secara nggak langsung mentalnya lebih lemah daripada perempuan, gitu. Kalau perempuan kan kena masalah bisa mengekspresikan emosinya dengan nangis, marah. Laki-laki enggak. Pernah enggak kita lihat anak laki-laki atau seorang laki-laki dia suka menggertak di gigi ketika emosi atau menggenggam tangannya begitu kuat. Itu bentuk pengekspresian emosi yang enggak bisa diungkapkan. Akhirnya kan juga sampai kertek-kertek di gigi ya, kayak gitu, saking menahan emosinya kayak gitu ya. Ya, ya memang ya karena stigma itu lagi ya, balik lagi ke stigma masyarakat bahwa laki-laki ini selalu dianggap kuat ya.
0: Toxic masculinity ya, ini harus kita pahami bahwa ternyata ini masih ada, dan di Indonesia itu masih kencang banget loh ya.
1: Sangat kencang banget.
0: Makanya kenapa kemudian jangan juga kita yang ada di sekitar laki-laki bilang lu kan laki gitu ya. Itu sering banget ya,
1: betul.
0: Tanpa sadar, masa laki kayak gitu, masa laki nangis, jangan dong ya. Ini harus kita tidak budayakan untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu, tuh, Pro 2. Begitupun laki-laki, jangan juga kemudian menggenderkan ketika misalnya kita, kalau sekarang tuh netizen ya di TikTok ya, apa sih dapur tuh urusan perempuan,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Ini kan juga itu.
0: Ini juga salah satu masalah gender yang masih ramai ya, di Indonesia. Akhirnya mungkin dari teman-teman juga yang laki-laki merasa, oh itu urusan perempuan, kita gak mau turun tangan gitu. Ya tanpa sadar. Nah, dengan malam hari ini kita ngobrol sama Mas Kristo juga, kita makin open-minded tentang bahwa jangan menjadikan gender tuh sebagai apa ya, senjata kali ya, Mas Kristo ya. Gitu ya, baik. Nah, kalau misalnya dengan kehidupan di media sosial nih, Mas Kristo, kita sering melihat para laki-laki ini kan harus tampil keren, sukses, produktif, percaya diri gitu ya. Ini apakah kemudian tuntutan-tuntutan kayak gini tuh bisa bikin seseorang juga jadi mau gak mau dia apa ya, menampilkan sisinya dia yang terlihat kuat biar kelihatan oke gitu.
1: Iya sih, itu kan gini ya, kalau kita ngomongin sosial media kan itu masuk dalam kategori FOMO ya.
0: FOMO ya.
1: Iya, jadi ya kebanyakan kita kan terlalu ikut arus yang begitu cepat.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Padahal setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk mencapai suatu kesuksesan.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi nggak semua orang, misalkan sama-sama kita bilang mau sama-sama businessman, bukan berarti dia akan sukses di dalam waktu yang sama gitu loh. Si A bisa jadi 5 tahun, si B bisa jadi 10 tahun, si C bisa jadi 15 tahun. Semua punya prosesnya masing-masing. Tapi karena pengaruh negatif dari sosial media ini akhirnya menuntut kita untuk berusaha lebih cepat ya gitu ya. Enggak mau ketinggalan nih, enggak mau ketinggalan, harus cepat, harus bisa seperti ini nih kayak gitu. Jadi ya memang itu salah satu efek negatif dari pengaruh teknologi ya,
0: okay,
1: sosial media masa kini ya, bikin kita jadi malah lemah mental, jadi akhirnya gampang kepreser dengan hal-hal kecil. Contoh nih, kita posting satu pencapaian di sosial media kita, tiba-tiba ada satu aja yang komen negatif, itu rasanya kayak dunia kita hancur.
0: Gitu.
1: Padahal kan ya belum tentu demikian.
0: Betul. Iya. Ini menarik ya, karena kadang tuh cuman karena ketrigger orang satu komen tuh, komennya negatif tuh, langsung kayaknya kita langsung kayak benar-benar anxiety gitu ya. Kok kita kayaknya gak layak, kok langsung kayak gitu ya Mas ya. Itu ternyata bisa jadi salah satu, ini gak sih, salah satu simptom bahwa kita memang punya masalah dengan kesehatan mental.
1: Betul, itu salah satu cirinya juga. Dan memang kalau itu berlangsung sampai kita bikin kita susah tidur, pola makan terganggu, kita perlu banget ke profesional untuk bagian itu.
0: Okay.
1: Jangan kan sosial media, kadang kita ketemu teman aja ya, mungkin di tempat kerja atau di kampus, dibilang, "Eh, kamu gendutan enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Kamu kurusan enggak sih?"
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Terus kepikiran nanti pikirannya kayak keganggu banget, jadi bikin susah beraktivitas.
0: Kalau kalian butuh tipsnya supaya kalian gak gampang ke-trigger, tanya sama Iren. Ditanyain, kamu kok gendutan sih? Itu tandanya aku subur. Kita perlu ya,
1: betul,
0: membalas joke-joke itu dengan hal-hal yang membuat kita tuh jadi ya udah happy aja.
1: Betul.
0: Dan tidak pusing dengan penilaian orang lain.
1: Betul.
0: Ya. Tapi Mas Kristo, ini menarik. Ketika kemudian sekarang dengan keadaan mental, banyak orang yang kemudian punya gangguan mental, gampang orang jadi kayak mudah nggak baik-baik saja. Kadang kita kan peduli ya, kita peduli sama teman gitu. Tapi akhirnya terlihat dari teman yang misalnya lagi punya masalah sesuatu nih gitu, kita mau deketin tuh jadi kesannya kita yang kepo. Nah ini gimana Mas? Akhirnya kita mau masuk kan jadi kelihatannya intervensi, padahal sebenarnya somehow memang teman-teman kita tuh perlu uluran tangan.
1: Betul sekali. Ini
0: gimana nih,
1: tepat
0: Mas
1: banget pertanyaannya. Ya.
0: Ini.
1: Jadi memang ada beberapa skill dalam active listening ya. Dalam basic counseling skill itu ada yang disebut dengan active listening. Jadi menjadi pendengar aktif untuk orang yang mulai curhat ke kita, itu kita berhenti atau tidak menanyakan poin masalahnya. Kalau kepo kan pasti nanyain masalahnya.
0: Betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau sekarang kita lebih tanya ke emosinya saat ini.
0: Oh, misalnya?
1: Misalnya kok kelihatannya ada teman kita yang gak baik-baik aja kan. Kita kan pasti langsung, kamu kenapa? Kayak gitu kan. Kita rubah dengan, kamu lagi sedih, gitu. Kamu lagi cemas, gitu.
0: Cerita dong, gitu.
1: Cerita dong, nggak gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau enggak, ya kita ajak. Misalkan dia kan pasti diem aja ya. Kadang-kadang ada orang yang memang basicnya pendiam, kayak gitu. Ya udah nanti lain kali kalau kamu mau cerita, ngomong aku aja nggak apa-apa.
0: Jadi jangan di pressure ya.
1: Iya.
0: Cerita nggak lo, cerita nggak lo.
1: Nah, kayak gitu kan ya. Kalau enggak kita nggak berteman nih. Tak blokir WA-mu kayak. Bahaya ya.
0: Benar.
1: Jadi memang kita berusaha untuk sediakan ruang dan waktu untuk dia untuk mulai bercerita, karena okay. kan memulai cerita itu susah loh, kayak gitu loh.
0: Setuju.
1: Kita mulai cerita dan mendapatkan orang yang tepat itu susah banget gitu loh, karena kita takutnya ya tadi banyak
0: betul,
1: hal ya,
0: entah
1: tujuannya kepo lah atau menjatuhkan dan
0: betul,
1: sebagainya, kan kita
0: betul.
1: Pasti punya trauma yang kita sendiri nggak ketahui
0: betul,
1: trauma
0: betul.
1: Itu ada atau enggak kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, wow. Jadi memang menjadi seorang active listeners ini juga menarik bahwa ada loh cara-caranya, teknik-tekniknya supaya kita nggak kelihatannya lagi kepo, tapi mungkin kepada kalau kamu siap cerita ya, aku siap mendengarkan. Dan kalau tadi yang disampaikan Mas Kristo bahwa sebenarnya kita juga lebih banyak menyiapkan telinga untuk mendengar ya.
1: Betul.
0: Mulutnya jangan banyak ngomong say. Biarin aja ini yang punya masalah cerita dulu. Kita dengerin dulu, siapin telinga untuk kemudian nggak apa-apa lah sesekali tuh menjadi orang yang listeners dulu gitu.
1: Betul.
0: Sampai nanti akhirnya oh ternyata seperti ini. Dan kalau memang kita merasa belum menjadi good advisor, nggak usah ngasih saran yang sosokan ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih kepada merilis emosi temen kali ya.
1: Betul kan, setiap gitu orang nggak ya? Semuanya butuh solusi ya.
0: Betul.
1: Kadang cuma butuh tempat untuk meluapkan emosinya saat
0: yes,
1: ini
0: yes,
1: kayak gitu.
0: Yes,
1: kadang kita pasti nemuin temen yang tiba-tiba datang itu langsung ngomong kayak, aku nggak butuh pendapat tapi aku pengen cerita.
0: Oke. Okay. Ya, iya.
1: Ada yang seperti itu kan.
0: Iya, bener,
1: nah
0: bener,
1: emang
0: bener.
1: Dia tujuannya untuk meluapkan apa yang ia rasakan.
0: Ya, tapi mulut kita
1: emosinya.
0: Tuh kadang suka gatel ya mas.
1: Iya. Kadang kan kita nyeplos ya kayak itu. Wah jadi hari itu kayak bono.
0: Akhirnya mau cerita, dulu gue mau cerita lagi sama dia deh.
1: Nah,
0: ya,
1: gitu.
0: Daripada dihakimin gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi kalau misalnya ada teman yang mau cerita, sebaiknya kita bertanya kah atau memang cukup menunjukkan bahwa kita siap mendengarkan aja berarti?
1: Iya. Yang paling penting adalah kehadiran.
0: Oke. Okay, kita gitu. Hadir di situ.
1: Kita
0: ya.
1: Hadir aja menunjukkan kalau yes. Dalam psychological first aid itu ada 3L kan.
0: Betul.
1: Look, listen, and link.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu kita look, memperhatikan kondisi dia, mengamati kondisi dia. Oh dia lagi gak baik-baik aja. Ya kan. Kita cuman hadir mendampingi dia aja. Kita nyamperin dia, kita tunjukkan kehadiran kita. Itu look. Kemudian ada listen. Listen yang tadi kita bahas soal mendengarkan. Kita cukup okay. Dengarkan apapun yang ia sampaikan. Kita dengarkan keluh kesah dia. Kita biarkan dia mengekspresikan emosinya tanpa judge gitu. Tanpa kita memberikan respon spontan apapun itu kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Dan yang ketiga yang kita lakukan dalam PFA atau psikolog uh-huh. Itu adalah links. Kita menghubungkan ke profesional
0: okay.
1: Atau minimal kelainan Indonesia Sehat Jiwa kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa menjadi penolong pertama, peer support
0: yes.
1: Di lingkungan sekitar kita.
0: Wow,
1: gitu.
0: Keren banget ya. Mm-hmm. Jadi ada Indonesia Sehat Jiwa, teman Pro 2, jangan khawatir. Kalau misalnya kamu merasa bahwa nih ruang aman aku buat cerita, aku gak percaya sama si A, si B, si C, coba deh ke pojok curhatnya Indonesia Sehat Jiwa.
1: Betul banget.
0: Nanti mungkin akan dari WhatsApp dulu, kemudian kalau memang sudah urgensi tertentu, nanti akan bisa dengan telekonseling gitu ya.
1: Yeah, iya, betul.
0: Ya. Oke, berarti kalau kita bicara soal tema kita, seberapa penting menurut seorang Kristo Tulung, ruang aman untuk kemudian seorang laki-laki bisa cerita tanpa harus dia dianggap menjadi lemah deh loh gitu. Gimana mas?
1: Seberapa pentingnya itu kembali ke soal emosi yang diekspresikan ya.
0: Yes.
1: Jadi emosi yang tidak diolah, tidak pernah benar itu yang tidak diolah tidak pernah benar-benar hilang ya. Jadi emosi itu terdistorsi menjadi ledakan amarah, bahkan menjadi penarikan diri.
0: Mm-hmm.
1: Punya perilaku yang berisiko, ya kan? Atau gangguan psikosomatis lainnya ya, kayak sakit mah mungkin, gangguan
0: yes.
1: Pencernaan, insomnia, macam-macam. Jadi seorang laki-laki menjaga kesehatan mentalnya itu penting banget ya. Bukan berarti dia menunjukkan menunjukkan emosinya itu berarti dia lemah, tapi malah menunjukkan kalau dia sedang berusaha untuk bertahan sejauh ini dengan
0: okay.
1: Menunjukkan, mengekspresikan emosinya seperti itu. Jadi ya emang ini penting banget nih sebelum menjadi sesuatu yang negatif ya. Salah satunya ya suicide itu sendiri.
0: Oke, okay. Ini menarik teman Pro 2. Tapi kita mau jeda dulu, kita mau dengerin dulu satu komposisi menarik berikut ini. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih bersama dengan Indonesia Sehat Jiwa teman Pro 2.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: balik lagi teman Prodo di Jaga Malam spesial di Prodo Mental Health bersama dengan Indonesia Sehat Jiwa, masih barengan sama Krista Tulung yang merupakan Kabid Program dan Operasional Indonesia Sehat Jiwa. Temanya masih sama, belum ganti ya, yaitu adalah laki-laki harus kuat tapi bukan berarti harus memendam. Nah, ini adalah pembahasan yang menurut aku mungkin ketika kita ngomongin soal kesehatan mental tuh orang lebih lekatnya kepada perempuan gitu ya. Padahal ternyata laki-laki tuh juga butuh di-treat yang sama. Karena masalah mental healthness ini semuanya kita, apapun gendernya, kita harus banget aware dengan masalah ataupun isu-isu kesehatan mental. Tapi Mas Kristo, bicara soal tema ini, bagaimana kemudian kalau ada pertanyaan cara membangun satu habit agar kemudian yang lebih sehat gitu ya, bagi laki-laki agar mereka bisa kenal dan mengekspresikan emosinya secara sehat dan benar.
1: Nah, betul. Ya, ini agak tricky juga ini, yes, ya. Membangun satu habit supaya kita bisa kenal dengan emosi kita ya.
0: Betul.
1: Yang penting kita perlu meningkatkan self awareness kita dulu dengan cara apa? Kita menamai setiap emosi yang ada. Gitu. Misalkan kita lagi sedih, ya kita bilang kita sedih. Gitu. Enggak usah dibohongi lagi kalau enggak apa-apa kok, ini enggak apa-apa, udah biasa aku alami. Jangan. Itu namanya imposter syndrome nanti jatuhnya. Akui aja kalau kita sedang sedih. Itu yang harus dilakukan. Terus juga aku lagi kecewa, ya akui. Aku lagi kecewa, aku lagi sedih, aku kecewa kayak
0: mindfulness gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi setiap poin-poin emosi yang kita rasakan alami harus kita ekspresikan, kita ungkapkan kepada diri kita gitu. Istilahnya kayak kita ngomong aja sama diri kita. Iya, aku lagi sedih, aku lagi kecewa kayak gitu. Supaya nanti secara enggak langsung kita bisa nemuin coping mekanismenya kita sendiri kayak gitu loh, dengan menamai setiap emosi yang ada. Misalkan kita merasa ini terus berkelanjutan bahkan mengganggu aktivitas keseharian kita, perlu banget kita konsultasi dengan profesional di sini kayak gitu loh.
0: Itu tadi ya, jadi memang kalau kita sendiri udah nggak mampu, harus ada bantuan profesional.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin konselor tadi yang disampaikan Mas Kristo Tulung, psikiater ataupun psikolog. Nanti kita bisa kemudian punya ruang aman untuk kita bisa sharing kayak gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Nah, kemudian untuk peran, karena misalnya kan laki-laki hari ini sudah menikah, punya keluarga, dan dia merasa bahwa menjadi seorang kepala keluarga itu merupakan satu beban moral dan juga mental pasti ya.
1: Pasti.
0: Mikirin besok membiayakan anak sekolah kek, biaya kehidupan, belum lagi masalah-masalah dalam rumah tangga. Bagaimana kemudian peran kita yang ada di dalam circle laki-laki ini, misalnya menjadi seorang istri, menjadi seorang anak gitu ya, agar kemudian kita bisa support si laki-laki ini, entah sebagai ayah, sebagai suami, agar dia punya ruang aman untuk bisa lebih terbuka.
1: Ya, betul banget. Ini pertanyaan yang menarik. Di sisi lain, kita coba untuk meresponi setiap emosi yang ada pada laki-laki. Ketika misalkan lagi baru pulang dari contohnya saya sendiri aja lah. Saya di rumah ya ada mama saya, ada adik saya, kayak gitu loh. Ketika saya pulang lagi capek-capeknya, kadang-kadang ditanyai yang sesuatu di luar emosional saya, perasaan saya pasti kan agak ketrigger ya, pasti bawaannya mau emosi kayak gitu loh. Ya, istilah Jawanya kayak setalah kayak gitu loh.
0: Ambil ansik
1: kayak gitu ya. Tapi penting banget kita menanyakan perasaan ia saat itu. Misalkan lagi pulang kerja atau malah lagi di kampus lah.
0: Benar.
1: Gitu, ngeliat temen kok masih pagi udah lesu kayak gitu loh. Kamu belum sarapan atau apa? Kamu butuh apa kayak gitu? Nah, itu kan kita perlu banget menanyakan emosi dia, perasaan dia saat itu supaya dia bisa mengungkapkannya dengan baik lah istilahnya. Jadi gak dipendem, tiba-tiba jadi bom waktu ya, tiba-tiba langsung meledak gitu. Makanya kadang kan ada yang ditanyain hal sedikit atau gak sengaja kesenggol, pasti langsung meledak emosinya, kayak ngamuk, marah kayak gitu loh.
0: Oke, jadi memang kita pun juga perlu momen ya. Ketika ngobrol sama suami misalnya, ada waktu-waktu ketika dia pulang kerja, terus kita udah ngobrol, eh besok bayar ini ya, tagihan listrik, apa segala, langsung deh gitu ya. Tapi mungkin ada saatnya kasih kopi dulu, pahami dia, ngobrol apa segala macam yang ringan-ringan. Baru kita mungkin udah enakan nih, kita baru ngobrol ke arah yang memang kadang-kadang tuh perempuan tuh gak tahu timing. Kita tuh pengennya semuanya segera terselesaikan, tapi akhirnya malah menjadi bom waktu ya. Jadi kayaknya kemana-mana nih ngomongnya gitu ya. Ya akhirnya malah jadi stres nasi laki-lakinya gitu ya.
1: Padahal kalau kita nurutin kemauan emosinya dulu ya istilahnya ya, kayak kita ya dikasih kopi lah, ya disenangin dulu lah,
0: disenangin dulu,
1: baik pijet tipis-tipis kan ya,
0: saya suka tuh ya.
1: Langsung ngomong, tadi aku udah check out di keranjang.
0: Tolong bayarin ya, babe. Ada lagi lu gitu. Tapi untuk Gen Z dan juga milenial, Mas Kristo, yang mungkin sedang menghadapi pressure di dunia pekerjaan, pendidikan, hubungan, karena banyak nih laki-laki yang lagi pressure hubungan, dia nggak tahu mau kemana, akhirnya udahlah aku menangis galau, larinya malah ke hal yang negatif gitu ya, masa depan misalnya. Nah, kapan mereka mulai perlu mencari bantuan profesional?
1: Ya, perlu banget kita pahami ya, ciri-ciri atau tanda-tanda di mana kita butuh bantuan profesional, terutama ketika sesuatu hal itu sudah mengganggu keseharian aktivitas kita. Misalkan nafsu makan kita yang berubah, entah itu bertambah banyak secara drastis atau berkurang secara drastis. Kemudian tidur, jam tidur kita mulai berantakan. Kalau nggak dengar azan subuh nggak mau tidur, gitu. Baru bisa tidur kalau udah dengar ayam berkokok di subuh hari baru melem. Nanti bangun-bangun udah azan yang jam 12 siang itu, yang siang itu baru bangun lagi kayak gitu. Itu kan sudah pola tidur yang nggak benar ya. Itu kalau udah berlangsung selama 3 hari aja atau seminggu ya, itu perlu banget kita ke profesional. Atau mungkin kita suka mencemaskan segala sesuatu itu sampai ada psikosomatisnya ya. Misalnya kayak kita siap malam ini overthinking hal yang sama selama berhari-hari ya gitu kan. Kemudian nanti ada efeknya di tubuh, entah kita berkeringat yang berlebihan atau mungkin kita merasa kayak kayak sakit mah terus kayak gitu. Itu perlu banget kita konsultasikan dengan profesional.
0: Nah, itu tadi ya. Jadi memang kita yang harus juga membaca ketika symptomsnya atau gejalanya udah mulai muncul, kita tahu udah mulai gak beres, udah mulai gak normal. Makanya kenapa orang tuh harus mindfulness ya. Kalau kata psikolog, kita mandi tuh rasain airnya. Dia ngalir grounding ke tubuh ya, grounding gitu ya, ya Mas ya. Makan kita juga merasakan, supaya kan kadang ada orang yang makannya hanya karena dia lagi anxiety, jadi makannya banyak, terus dia gak kontrol gitu, padahal lagi depresi gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya untuk kamu nih tahun pro 2 gitu ya, ketika dikatakan kamu harus mencari bantuan profesional, apakah berarti memang seseorang itu sudah berada dalam kondisi yang sangat amat parah nih Mas?
1: Sebetulnya ketika kita mencari bantuan profesional, memang kondisi kita sedang gak baik-baik aja ya. Cuman itu tanda kalau kita sedang berusaha kuat selama ini.
0: Sepakat.
1: Gitu. Jadi ya itu tanda kalau kita udah saatnya untuk mencari bantuan dari orang lain. Gitu. Kita udah berusaha menahan ini semua sendirian. Gitu loh. Makanya tagline di Indonesia Sehat Jiwa itu kamu tidak sendiri. Gitu loh. Ada setiap orang yang siap membantu siapapun yang membutuhkan dukungan psikososial. Seperti itu, Kak.
0: Jadi kalau malam ini ada pendengar teman pro 2 laki-laki khususnya yang lagi merasa berat banget tapi belum berani cerita kepada siapapun, apa yang ingin Mas Kristo sampaikan sama mereka?
1: Ya, kalau dari saya sendiri sih, bercerita atau meminta bantuan bukan tanda menyerah, melainkan bentuk strategi untuk bertahan agar tetap bisa menjalankan peran dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam lingkungan secara optimal. Seperti itu, Kak. Dan
0: mungkin ini yang terakhir ya di obrolan kita. Kalau boleh mengubah satu stigma tentang laki-laki dan kesehatan mental di masyarakat kita, kira-kira stigma apa sih yang ingin diubah oleh seorang Kristo Tulung? Karena by the way, Mas Kristo ini juga punya buku, boleh ditunjukin di kamera gak Mas? Ini adalah buku yang baru aja di launching dan judulnya adalah Pulih Pelan-pelan.
1: Iya, betul.
0: Boleh cerita sedikit gak sih ini di last time kita? Karena menurut aku ini relate banget dengan mengubah stigma. Karena segala sesuatu kan perlu proses step by step. Pulihnya juga harus pelan-pelan.
1: Iya, betul sekali Kak Irene. Memang buku ini saya tulis ya berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Dimana saat itu kita merasa kalau laki-laki ini susah untuk bercerita, kita susah untuk menyampaikan, mengungkapkan ekspresi emosi kita. Dan ketika kita mulai mengeluarkan tanda-tanda kita ingin menyerah, mulai ada judging atau ada stigma negatif di masyarakat. Jadi ya, lewat buku ini saya ingin mengajarkan buat setiap kita itu bisa pulih pelan-pelan. Dan saya katakan kalau kita tidak rusak, kita hanya terluka dan luka itu bisa pulih. Kayak gitu. Dan di sini saya mengajak teman-teman buat untuk self-talk, bicara pada diri sendiri, mengubah suara batin yang kasar menjadi dukungan layaknya sahabat. Kemudian journaling, kita mengurai emosi kita yang terpendam. Dan di sini pun saya mengajarkan sedikit teknik relaksasi untuk menenangkan saraf kita ya, supaya bisa mengubah habit kita secara pelan-pelan dari yang negatif menjadi habit yang positif. Seperti itu Kak Irene.
0: Aku cuma bisa bilang wow ya. Karena Kristo Tulung ini adalah basically dia adalah seorang lulusan PGSD, tapi karena dia punya satu interest ya di dunia mental health, psychology, dan akhirnya dia bikin dan menulis buku ini. Tentunya dari banyak pengalaman pribadi, banyak jam terbang dia menjadi seorang kabid program operasional ISJ, dan katanya tadi aku pun juga adalah seorang peer support katanya gitu ya. Dan ternyata memang ketika kita turun langsung untuk mendengarkan cerita teman-teman dengan berbagai case-nya, kita akan menjadi orang yang makin bijak, dan itu jadi kayak self healing yang paling baik ya Mas ya.
1: Betul, betul.
0: Karena kadang dengan melihat case orang tuh kita jadi kayak bersyukur.
1: Iya.
0: Oh, ternyata Tuhan tuh masih menolong saya gitu ya.
1: Betul banget.
0: Di saat
1: itu
0: case orang lain yang lebih jatuh, tapi ternyata akhirnya jadi kayak healing tersendiri gitu ya Mas.
1: Iya,
0: ya?
1: Kadang kita ngelihat case yang sama, betul, tapi dengan betul, cara respon yang berbeda.
0: Berbeda.

0: case, masalah apapun itu, boleh banget kalian ada di pojok curhat Indonesia Sehat Jiwa, langsung di Instagramnya aja ya. Ya. Nanti bisa DM di mana Mas Instagramnya?
1: @IndonesiaSehatJiwa.
0: Yes, Michael. Nanti di situ akan langsung ditemenin sama PIC-PIC yang sudah sangat ini ya, sudah sangat berpengalaman sekali ya. Karena mereka ada di bawah teman-teman psikolog dan psikiater.
1: Betul.
0: Sehingga nanti ketika memang perlu berobat lebih lanjut misalnya, nanti akan dibantu begitu ya Mas ya. Oke, Mas Kristo, semoga obrolan kita ini menjadi, ini daging banget by the way, dan menjadi inspirasi. Semoga bukunya laris manis juga.
1: Amin.
0: Bisa dibeli di mana? Di Keranjang Kuning ya?
1: Iya, di Keranjang Kuning nanti bisa
0: didapatkan. As soon as possible ya.
1: Iya.
0: Judulnya Pulih Pelan-Pelan by Kristo Tulung.
1: Betul.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Indonesia Sehat Jiwa. Thank you banget. Mas siapa nih tadi yang sudah hadir?
1: Ada Mas
0: Mas Fajar, thank you banget ya. Oke, kalau gitu kita akhiri, sampai ketemu lagi, bye.

Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Oh my god, Admas, teman Pro 2 dengan Bukan Sebuah Rindu sudah mengantarkan kita di menit ke-18 lepas dari jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam aja untuk kamu yang juga masih mendengarkan Radio Republik Indonesia malam hari ini. Masih mendengarkan 87,9 Pro 2 RRI Malang ya. Thank you banget untuk tetap setia di sini teman Pro 2. Yes, karena kalau ngomongin soal Bukan Sebuah Rindu, wow.
1: Bukan kamu yang ada di sini.
0: Pernah gak sih kalian tuh ngerasa bahwa ketika orang yang kita rindukan itu udah tidak bisa lagi kita miliki teman Pro 2. Jadi kayak cuman rindu yang sebatas rindu aja. Rindunya gak bisa kemana-mana, ya udah cuman ya udah rindu aja gitu. Tapi dia udah bersama dengan yang lain dan sudah bukan menjadi milik kita teman Pro 2. Semoga malam hari ini kamu yang relate sama lagunya Anmas ya, kamu tetap punya penghiburan yang lain gitu ya. Kalaupun misalnya orang itu udah gak bisa bersama-sama dengan kita, jangan lagi terus berada di dalam kubangan-kubangan rindu itu, asik ya. Tapi kalau bisa kamu membuka sesuatu yang baru dan membuka diri untuk hatimu gitu ya, untuk orang yang baru tahun Pro 2. Karena yang lama biarlah kamu simpan jadi kenangan yang manis tahun Pro 2. Dan yang baru sudah harus welcome yang baru, selamat datang yang baru. Dan ya, selamat menulis cerita baru bersama dengan orang yang baru tahun Pro 2. Intinya aku mau ngomong, kita dengerin aja lagu yang satu ini, ada Gergani dengan Sesaat Kau Hadir. Enjoy.

0: Sibuk banget, emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah, apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analysis.
0: Oke, jadi as a personal image and color analysis.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya.
0: Oh, bukan.
2: Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya. Awalnya sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya. Ya. Tapi sih saya nggak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus nggak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok nggak laku-laku? Terus temanku begini. Tolong dong ini. Makeupin buat porto gitu, hijab.
0: Okay.
2: Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau ya. Udah pernah les
2: kalau,
0: makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya itu, kan.
0: Ya. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadilah yang menjanjikan gak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai 2000. Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah, yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyze color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah, dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, okay.
1: Saatnya sekarang banting setir,
0: kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih, benar gak, fisik.
0: Fisik ya.
1: Fisik. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan sehari yang bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya. Lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay, kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa menjelaskan apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke,
1: okay, draping
0: kain, gitu ya. Oke, okay. Nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, nggak sih kayak
1: warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya. Gitu ya, iya nggak.

0: deal di situ. Tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
1: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tuntunnya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan, urat nadi.
1: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke.
1: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
1: Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
1: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
1: Bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
1: Kira-kira apa?
0: Biru.
1: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
1: Cool.
0: Oke.
1: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool, warm, agak bingung ya.
2: Sedangkan yang saya pelajari, kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu, kalau pakai urat nadi kurang valid.
1: Jadi harus pakai
2: draping kain.
0: Oke.
2: Iya.
1: Menarik nih.
2: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
1: Jadi
2: nggak valid, kurang
1: harus,
2: valid.
1: Validnya harus memakai kain.
2: Iya, draping kain. Warna gold, silver, atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin.
0: Oke. Kalau kulit orang Indonesia, average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung di
2: warm? Warm. Kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
2: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm ya.
2: Kebanyakan kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
2: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
2: yang
0: ya?
2: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semain saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Eh, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Oke.
2: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
2: gitu.
0: Oke. Kayaknya yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
1: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
2: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan cool-nya.
2: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
2: Oke, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold.
0: Oke.
2: Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Oke.
2: Kalau yang hitam ini, pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia. Fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Oke.
2: Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
2: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
2: season,
0: autumn gitu ya,
2: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Oke.
2: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Oke.
2: Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Oke.
2: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded.
0: Oke.
2: Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
2: Iya.
1: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
2: tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
2: Cool all warm.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season-season tadi loh yang ada
2: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
2: Sekarang saya kasih contoh aja ya kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Oke. Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
2: iya,
0: gitu kan
2: harus main. Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke.
2: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. untuk

0: summer ya. Terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful.
1: Yes.
0: Sanguin gitu.
1: Oh, sanguin.
0: Semangat ya. Kayak Kak Iren nih. Termasuk kayak Kak Iren ini.
1: Cheerful dia orang, melankolis.
0: Sungguh.
1: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
0: Kalau personalnya ceria, cheerful, okay, semangat, okay. Itu sih spring.
1: Tapi kalau tone-nya?
0: Tone-nya belum tahu, harus di-dripping ya? Kain.
1: Oh, gitu.
0: Harus
1: di-dripping
0: pakai kain. Pure tone, okay. Atau shaded gitu.
1: Dan
0: kan.
1: Dan lebih baik untuk yang belum make up?
0: Iya.
1: Jadi polos terlihat.
0: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus okay. Bare face.
1: Oh, harus
0: gitu.
1: Bare face tuh.
0: Iya, biar valid.
1: Bener-bener.
0: Biar valid gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Nih.
1: Oke.
0: Okay. Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn gitu.
1: Oke. Wow, menarik ya. Kayak
2: banyak ya. Ini saya pusing lama-lama melihatnya.
1: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar waduh banyak.
0: Iya. Gitu, yeah.
1: Kan? Kalau dipelajarin satu jam kayak enggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
0: Betul. Iya, iya, betul. Mm-hmm.
1: Nah, ini kalau Kak Ella nih. Kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah, ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
1: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
1: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
0: Oh, tidak.
2: Oke. Okay. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
1: Oke. Okay.
2: Nah, yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya.
0: Pink, so, ungu.
2: Pink gini, pink ungu. Tuh. Lipstick-nya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
1: Okay.
2: Warna lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
1: Untuk cool ya.
0: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
1: Orange peach
2: begitu.
1: Oke.
2: Kemudian untuk lipstick-nya warna-warna seperti ini.
0: Brown,
2: okay.
0: Warna bata,
2: Tosca, terakota.
0: Iya, okay. Betul, terakota.
2: Terakota. Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus gold ya, orange.
0: Iya,
1: gold. Orange gold
2: peach gitu.
1: Oke.
0: Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
1: Oke.
0: Okay. Warna platinum tuh juga cool.
1: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih, misalnya? Ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
0: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan
1: minor.
0: Ini kayak bisa dilihat nih kalau saya okay. Nih nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya?
1: Oh iya.
0: Karena saya undertone skin-nya warm.
1: Oke.
0: Ya. Yang kiri ya. Yang kiri nih warm ya.
1: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
0: Yes.
1: Different type.
0: Yes.
1: Jadi ada cool and warm.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
1: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayaknya kayak cool deh.
2: Cool kas?
1: Iya. Cool kas. Oke.
2: Iya.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi keren ya.
2: Iya,
1: ini. Kayak gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
1: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
1: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
1: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
1: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. Yang cool-cool.
0: Pink kan, pink ada ungunya.
1: Iya. Yeah. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
0: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia atau yang Dominican Republic kan beda-beda.
1: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan,
2: jadi,
1: karakternya.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
1: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan?
0: Iya, personality, kepribadian.
1: Iya, betul.
2: Bisa kebaca ya. Kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu?
0: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
1: aku
0: rame,
1: black ya?
0: Sanguin, itu warna-warna cerah,
1: gitu,
0: warna light gitu.
1: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
0: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
1: tapi
0: sama lime, warna lime neon tuh loh,
1: ya,
0: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
1: Okay.
0: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya. Okay. Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
1: Iya. Oh gitu.
0: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
1: Kalau lebih ke tone apa?
0: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive. Warna terakota itu.
1: Makanya sekarang pakai olive ya?
0: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
1: Selaras.
0: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
1: Okay. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita, ketika kita pakai match gitu ya.
0: Iya.
1: Begitu pun juga dengan makeupnya, seperti itu.
0: Betul.
1: Okay. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika makeup jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
1: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini.
1: Dan kalau
2: di
1: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
1: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
2: Ada tes.
1: Enggak bisa langsung dar langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, Kak Elat seperti ini gitu. Yeah. Jadi enggak terlalu banyak request sih mereka.
1: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
0: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Kurang dewasa.
1: Saya untung baju hitam juga. Jadi kurus.
0: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
1: Betul.
0: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
1: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang. Ganti.
1: Oke.
0: Tapi ya, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
1: Iya.
0: Itu sesuai spring. Ceria. Menggambarkan ceria.
1: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
0: Iya. Jadi nggak yang pure black. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter. Winter tuh undertone cool.
1: Okay.
0: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
1: capek. Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
0: Artis siapa ya?
1: Mungkin
0: yang ada blasteran lainnya. Ada blasterannya.
1: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita ini Indonesia.
0: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia. Sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
1: Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyze, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyze supaya lebih tepat gitu.
0: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
0: Tapi itu challenging banget buat saya. Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah, itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
1: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, pakai baju apa ya?
1: Nah,
2: sepertinya perlu datang
1: ke Hana.
0: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya
0: kan warna, karena misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya, itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau pesona color ini ada kayak warna yang cocok. Betul. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
0: Iya,
1: balance gitu. Ya, balance.
0: Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
2: Jadi
0: itu
2: penting
0: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
1: mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya, enggak datang gitu ke saya.
1: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analysis and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
2: Mm-mm. Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya iya betul betul. Tapi penting dong ya. Pasti penting, untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis. Color itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi. Betul. Kamu enggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
1: Iya,
2: tapi kan kadang loh kata bude.
1: Nah, iya, repot lah kata kan? Bude. Bude nanti dulu.
2: Ini kata bude, aduh alemong.
1: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
1: Iya, betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang, ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Okay. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar.
2: Mikir lagi. Oh, ternyata seperti itu.
1: Betul betul. Nah, kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya enggak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fals.
2: Iya.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru ya, Mbak?
0: Tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personality-nya ya, kepribadiannya.
1: Okay.
0: Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Natural sporty, sama alluring seksi, gitu.
1: Aku seneng.
0: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
1: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincannya kuning.
1: Keren loh ya.
0: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya, ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan nanti baru ketemu nih. Karena tiap orang pasti ada dua style. Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
1: Iya, jadi kita ketahui.
0: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Gitu.
1: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
0: Bicolor You
1: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
0: Bihana Mata.
1: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
1: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya yang memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
1: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini gitu. Jadi berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihatkan ya.
1: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
1: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
0: Yes.
1: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
0: Apa, soal apa ini?
1: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
0: Untuk trend style-nya masih ini ya.
1: Kan siapa? Dulu as model juga
0: Masih kurang ya? Masih kurang.
1: Dengan Surabaya pasti beda?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kulturnya beda.
1: Oke.
0: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun
1: di
0: berapa
1: kulit,
0: itu.
1: Padahal di kulitnya malah kelihatan.
0: Iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
1: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
0: Iya, betul.
1: Shimmer kan.
0: Apalagi yang pinggulnya
1: lebaran ya.
0: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan tambah kelihatan.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Dia soalnya glossy kan gitu.
0: Iya. Gitu kelihatan. Iya, gitu okay. Ya.
1: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
0: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
1: Flow jatuh.
0: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
1: Asal kamu enggak jatuh aja, berani jatuh gitu ya.
0: Iya, seperti okay. Itu.
1: Kalau untuk body-body yang memang tinggi, kurus gitu.
0: Kalau tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, nanti kelihatan kurus kan?
0: Mungkin jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Oh, jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
1: Celana flare, oke.
0: Atau gitulah. Okay. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan? Okay. Gitu. Sama yang penting juga warna, pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
1: Warna dan cuttingan baju juga penting.
0: Bahan juga.
1: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
0: Banyak kan masih Surabaya sih.
1: Surabaya ya?
0: Yang stay Surabaya.
1: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
0: Model ada beberapa. Makeup artist ada. Okay, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, yang di jasa.
1: Okay.
0: Di jasa itu.
1: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
0: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
1: Kalau image?
0: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Okay. Atau ada yang dramatik?
1: Dramatik
0: itu dia pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
0: Makeupnya juga bold.
1: Okay, gitu.
0: Terus dia tuh lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu.
1: Berwibawa. Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
0: Makanya nggak match kan, gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih. Gitu.
1: Tapi memang harus diakui enggak sih, maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
0: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
1: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
0: Ya netral kalau yang undertone warm.
1: Oh iya.
0: Undertone skin warm.
1: Okay, warm. Itu
0: kan masih mending pakai abu-abu.
1: Oh.
0: Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
1: Ah, ini nih, putih juga.
0: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Okay. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangkak, putih tulang, itu untuk yang undertone warm, gitu. Ya kan beda tipis kan? Nah ini.
1: Iya sih, tipis kan? Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
0: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan pure white, dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pake winter tuh bisa pakai pure white sama black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
1: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
0: Iya,
1: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
0: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
1: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
0: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan.
1: Iya,
0: ini tuh untuk yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Nggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
1: Okay.
0: Gitu okay, sih.
1: Okay.
0: Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
1: Nah ini autumn ya.
0: Autumn beda kan? Warnanya
2: bagus-bagus loh warnanya.
1: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
0: Kak Ella tuh bisa spring, juga.
1: Spring, oke. Okay.
0: Atau kok dilihat personalitinya lo ya? Spring atau summer nggak mungkin. Autumn, autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm,
1: autumn atau spring. Okay. Kalau aku,
0: spring.
1: Oh, emang iya.
0: Yeah.
1: Aku tuh malah nggak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
0: Oh ya?
1: Nggak comfort, nggak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
1: Berarti sebenarnya kayak lo yang gitu.
0: Oh iya, kayak banyak nih baju kayak gini.
1: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
1: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
1: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Mm-hmm. Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah
1: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
1: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
0: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
1: Namain image.
0: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
1: Karakter makeup-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
1: Flawless ya.
2: Tapi tetap
1: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
1: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
1: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
1: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
2: Iya.
1: Orang agak enggak suka bold kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa berbi gitu. Jadi aku tuh orangnya enggak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
1: Iya, betul.
2: Tapi aku enggak ngikutin gitu.
1: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
1: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
1: Wah,
2: gitu sih.
1: Flawless ya. Flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi enggak banyak.
2: Cara aku. Gitu.
1: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
1: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati dan perasaan.
1: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
1: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
1: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
1: Iya, betul.
2: Gitu.
1: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
1: Benar enggak sih?
2: Iya, benar.
1: Kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
1: Yes, betul.
2: Tuh. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
1: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
1: Belum expert
2: padahal
1: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
1: iya.
2: Ya kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi aku sudah gini.
1: Enggak, ya,
2: kalau
1: aku
2: sih
1: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
1: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
1: Oh, betul sekali. Sekarang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
1: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Itu nomor satu. Jadi ya begitu. Udah terkenal, tapi attitude-nya enggak. Dia akan jatuh nanti sendirinya.
1: Banyak
2: gitu.
0: Ya, entertain ya. Entertain itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
1: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga.
1: Oh,
2: abang-abang
1: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
1: Iya, betul.
2: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Iya. Kalau dengan Kak Iren nih kayaknya rame, jadi ke aku sejarah itu
0: tadi aja gosip.
1: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
1: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau
1: diri
2: aku. Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
1: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek
1: cepat.
2: Seperti kilat.
1: Ya
2: kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
1: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
0: wes. Iya.
1: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
0: Betul.
1: Abis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
0: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan ya, apa betul, sih betul, itu betul. Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya persona color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
1: Oh.
0: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
1: Betul.
0: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju ya, hitam.
1: Betul.
0: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih, body shape saya kan hourglass,
1: yes.
0: Tapi apa? Nah, itu nanti, oh berarti aku gak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter,
1: yes.
0: Jadi kita lebih fokus, oh langsung ini, tek-tek-tek gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
1: Iya betul, ya, feelingnya harus main.
0: Itu
1: betul. Duitnya juga harus main, betul. Soalnya gak ada yang murah ini.
2: Iya bener.
1: Bener kan?
0: Iya bener. Jadi kayak sebagai filter sih itu.
1: Iya.
0: Jadi terus, kayak penting gak penting, ya penting. Jadi yang hemat waktu, hemat uang.
1: Iya
0: gitu.
2: Iya bener-bener.
0: Ya apalagi kan cewek ya, impulsif gak sih?
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau ada diskon.
1: Betul. Belanja semua padahal itu tuh gak cocok di kita.
0: Iya, enggak iya, cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali, iya,
1: betul,
0: ya kan? Mubazir gitu.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Sih penting yang utama itu sebagai filter.
1: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
0: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Kan emansipasi laki-laki.
1: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion nih kan. Iya gak sih gitu.
0: Iya kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color?
0: Tetap cewek
1: yang susah ya?
0: Ya perempuan.
1: Oke.
0: Juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
0: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
1: Masih cewek dulu gitu.
0: Iya, masih cewek dulu.
1: Oke.
0: Gitu. Karena diukur juga.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Wow, keren ya.
2: Seru ya.
1: Seru, soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan.
0: Okay.
1: Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
0: Iya.
1: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
0: Oke.
1: Yang mungkin tadi belum
0: sempat ke sounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke persona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
1: Benar.
0: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu persona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke.
0: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
1: Pusing liatnya.
0: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya.
1: Okay.
0: Jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu, warna universal.
1: Oke. Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
0: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
0: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
0: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh? Konsulnya?
0: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
0: Online tuh nggak bisa.
1: Oke.
0: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
2: bagus. Pagi, siang, sore itu pengaruh.
0: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
0: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siap.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
0: Iya, cahaya.
1: Karena cahaya gitu kan.
0: Cahaya matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya?
0: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp, jadi yang warm.
1: Oh.
0: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist. Okay, jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
0: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: jenis cahayanya tuh warm.
1: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya? Gitu,
0: iya
1: gitu lah.
0: Iya,
1: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu ya dari Kahana Mata ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
2: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
2: Tapi ya sudahlah.
1: Oke. Oke, oke, oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode, bye-bye.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Dua Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Melalui 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 di Sepada edisi hari ini ya. Hari Rabu 16 September 2026 bakal ada Dilan nih yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi yang udah terupdate.

لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، عزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dan semoga salawat beserta salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Ibadallah, pentingnya bagi kita untuk melihat murajaah, mengulas kembali tentang pentingnya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah menjanjikan dengan banyak hal. Allah subhanahu wa taala mewajibkan kita, ya, menganjurkan kita untuk mengeluarkan harta di jalannya dengan dijanjikan bagi kita sesuatu yang Allah berikan nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menganjurkan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk mengeluarkan harta di jalannya adalah surat Ibrahim ayat ke-31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan. Dalam surat yang lain, Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dalam surat yang sama, dalam ayat 254, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Di dalam surat yang sama, ayat yang lain, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ibadallah, bukankah kita merasa diri kita beriman? Bukankah kita merasa diri kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Maka inilah panggilan yang paling indah, yang paling sayang. Allah memanggil kepada hambanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka bukankah dengan panggilan ini kita merasa bahwasanya itu saya yang dipanggil untuk melakukan kebaikan, untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang banyak telah Allah berikan kepada kita, untuk diberikan sebagian kecil kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tempat-tempat yang akan dibelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Maka beruntunglah kita yang menyadari bahwasanya dirinya dipanggil, yang tersentuh hatinya dengan panggilan Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, ya, menunjukkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sedekah, keutamaan sedekah yang Nabi sebutkan adalah ma minkum ahadun illa sayukammiluhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ansha'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bishiqqi tamrin. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan kelak Allah akan berbicara kepadanya tanpa seorang penerjemah. Maka ia melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Dan ia pun melihat ke kiri, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatan yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke depan, tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan wajahnya. Maka
peliharalah diri kalian.

0: dari api neraka, sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah, sebiji kurma pun bisa menjadi tameng bagi kita, pelindung bagi kita di hari akhir nanti, yang melindungi kita dari api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di mana kita, di mana posisi kita yang telah diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, sehingga kita enggan untuk mengeluarkan walaupun 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 dan seterusnya. Padahal kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sedekah yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah Nabi bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengenai kambing yang dikurbankannya. Maka Nabi berkata, apakah masih ada yang tersisa wahai Aisyah? Maka ibunda menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Wahai Rasul, tidak ada yang tersisa, karena semua sudah dibagikan, disedekahkan. Yang tersisa hanyalah bagian pundaknya saja. Rasulullah SAW bersabda, baqiya kulluha ghaira katifiha. Tersisa semuanya melainkan bagian pundaknya saja. Perhatikanlah ibadallah, azani Allah wa iyyakum. Satu kambing yang disedekahkan, dikorbankan, kemudian diberikan kepada semua orang, dibagikan. Nabi mengatakan, ibunda mengatakan, hanya pundaknya yang tersisa di hadapan mereka. Tapi Nabi mengatakan, ya, yang tersisa adalah semua, sedangkan pundaknya tidak tersisa. Bagaimana itu semua? Ya, karena yang disedekahkan akan kita dapatkan kebaikan. Di mana kita mendapatkannya? Di akhirat nanti Allah akan menampakkan semua kebaikan kita. Allah akan berikan kebaikan kita. Kalaupun di antara kita merasa berkurang harta kita karena bersedekah, ingatlah Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Maka di mana posisi kita? Apakah kita menjadi hamba dunia yang kita memelihara dirham, dinar, kita memelihara emas, perak, ya? Sedangkan Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wama tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92. Ibadallah, bukankah kita menginginkan akhirat yang baik? Bukankah kita menginginkan surganya Allah? Apa yang kurang dari janji Allah? Apa yang kurang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan satu firman-Nya sebagai penutup. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Ibadallah, di bulan menjelang bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan Ramadan, di penghujung bulan Syaban, mari kita meningkatkan kebaikan kita, amal saleh kita, kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang kita harapkan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhriful mi'ad, tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan kepada hamba. Ibadallah, azani Allah wa iyakum, waffaqan Allah wa iyakum lima fihi salahumna ma'awalakum wa lima fihi yadallahu wa na'udzu billahi min sakhatihi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sajadah Panjang, hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama Pesantren Al-Um Malang. Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya? Saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malikan The Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Itu memperluas sebuah lagu dari Run featuring Salma Salsabil ya. Hey, tunggu dulu. Jadi lagu pembuka nih perjumpaan kita di udara ya, di hari Rabu ini tanggal 16 September 2026, teman-teman Pro 2. Di sepada si edisi kali ini ya, bakal Adila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi, teman-teman Pro 2, dengan berbagai informasi terupdate tentunya ya. Nanti di jam 8 juga akan ada perakiran cuaca dari teman-teman BMKG langsung gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran hari ini bakalan kayak gimana, pastiin aja kamu keep station barengan sama aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Hitam Apodo, selamat pagi. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dila nih di sepeda edisi hari Rabu 16 September 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah tanggal 16 aja di bulan September, udah masuk pertengahan September. Abis ini juga Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi kita mau memasuki tahun 2027 teman Pro 2. Nah buat kamu nih ya yang udah mulai menyusun kalender atau ngeplan apa aja agenda kamu di tahun depan teman Pro 2, ini ada kabar terbaru ya dari pemerintah. Udah resmi nih menetapkan 18 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027 mendatang teman Pro 2. Di mana keputusan ini juga ditetapkan ya lewat surat keputusan bersama atau SKB oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, ada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi dan Menteri Ketenagakerjaan teman Pro 2. Untuk koordinasinya ya teman Pro 2, dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menjelaskan kalau libur nasional ini mayoritas masih berkaitan dengan hari besar keagamaan teman Pro 2. Sementara itu untuk penetapan hari cuti bersama ini disebut mempertimbangkan kelancaran masyarakat ya dalam menjalankan ritual keagamaan, serta ada juga posisi hari libur terhadap akhir pekan. Jadi pemerintah juga memperhitungkan lagi gitu ya kebutuhan masyarakat selama periode mudik, lebaran, dan juga berbagai pertimbangan lainnya teman Pro 2. Kalau aku lihat-lihat ya teman Pro 2 itu sebenarnya ada 18 untuk hari libur nasionalnya dan ada 8 untuk cuti bersama teman Pro 2. Dan kebanyakan ada di hari satu minggu, jadi kayaknya gak begitu banyak liburnya teman Pro 2 ya, karena berdepan dengan hari weekend juga. Jadi mungkin buat kamu yang emang weekend libur, ya emang kayak libur biasa, gak ada spesial-spesialnya gitu ya teman Pro 2. Tapi apapun itu, semoga di tahun depan kita juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Di tahun ini tiba-tiba resolusi kehidupan aja gitu ya teman Pro 2 di pagi-pagi. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang baru siap-siap mau berangkat ke kantor mungkin ya, atau berangkat kerja, hati-hati di jalan, semoga kamu juga selamat sampai tujuan kamu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selamat pagi buat kalian baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di sepada edisi kali ini, teman Pro 2. Dan ini ada informasi yang cukup menarik, teman Pro 2. Ada cara terbaru gitu ya buat kita bisa menukar sampah elektronik kita dengan kuota internet, teman Pro 2. Gimana SL Smart ini menunjukkan bye-bye box ya, sebuah mesin pengumpulan limbah elektronik atau e-waste ya, e-waste di hari Senin kemarin, di mana masyarakat ini bisa menukar sampah elektronik mereka yang dikumpulkan dengan kuota internet dari XL Smart, teman Pro 2. Untuk bye-bye box sendiri juga ini dikembangkan ya bersama dengan Remind, sementara ditempatkan di kampus ITB Bandung pada tanggal 14 sampai dengan 28 September nanti ya. Dan selanjutnya mesin ini akan direncanakan untuk berkeliling nih ke sejumlah kegiatan dan kampus lain di Indonesia, teman Pro 2. Nantinya ya, teman Pro 2, untuk limbah elektronik dengan berat di bawah 1 kg ini kamu bisa mendapat bonus kuota utama sebesar 500 MB, sementara untuk limbah dengan berat 1 sampai 2 kg ini akan mendapatkan kuota sebesar 1 GB, sementara untuk lebih dari 2 kg ini kamu akan mendapatkan kuota sebesar 1,5 GB, teman Pro 2. Untuk bonusnya juga bisa memiliki masa berlaku 1 hari gitu ya, teman Pro 2. Dan untuk penyetor sampah yang bukan pengguna XL Smart ini berkesempatan untuk mendapatkan kartu perdana selama persediaan masih ada, teman Pro 2. Nah, nanti kalau misalkan si bye-bye box ini udah ada di kampus kamu gitu ya, teman Pro 2, kamu mau menukarnya gitu ya, caranya adalah kamu pertama harus mengisi data diri dulu, terus kamu bisa login menggunakan akun ReminGo, di mana kamu yang udah punya akun ini bisa masuk ya dan bisa memindai kode QR di layar mesin. Lalu ada kamera pada bye-bye box ini nantinya akan mengambil foto pengguna bersama dengan sampah elektronik yang akan diproses identifikasi gitu ya. Jadi kamu tinggal masukin aja sampah elektronik kamu ke dalam mesin, terus ditutup pintunya, dan bye-bye box ini akan menimbang perangkat kamu seberapa beratkah gitu ya, dan menambahkan hasil pencatatan sampah elektronik kamu. Dan nantinya kamu bisa menukar dengan kuota atau dapat mendapatkan kartu perdana, teman Pro 2. Keren banget ya, sebuah inovasi yang baru banget ada dan seru banget kalau dicoba, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada handphone bekas gitu ya, yang udah gak kepake, udah rusak, mungkin ada remote-remote juga, bisa deh kamu tukerin mumpung dapat kuota, teman Pro 2. Nah, semoga bisa cepat juga ya ke Malang, karena juga biar teman-teman di sini juga bisa mencobain gimana experience-nya menukar limbah elektronik dengan kuota internet, teman Pro 2.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

sosial. Nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.